0: turune tertib, olahraga gak tahu mandek, gak tahu prai. Nah ini hati-hati. Itu bisa menjadikan kita kufur karena kita lupa kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah beri. Padahal nikmat itu Allah berikan, salah satu tujuannya adalah supaya kita ingat bahwa nikmat ini adalah dari dan milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun kenikmatan yang kalian rasakan, maka nikmat ini datangnya dari Allah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Yang pertama, ilmu tentang takhrij al-ahadis. Takhrij itu namanya memberi penilaian pada suatu hadis. Entah itu nilainya sahih atau hasan atau dhaif atau maudhu' atau mu'dhal atau munkar atau yang lain. Jadi ilmu tentang takhrij hadis yang kemudian kita kenal nama-namanya siapa? Salah satu yang paling tenar di zaman ini yaitu Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani. Maka dibilang beliau itu salah seorang mukharrij, orang yang ahli dalam mentakhrij hadis. Sehingga banyak sekali kitab terjemahan sekarang itu rata-rata takhrij hadisnya itu pakai penjelasannya Syekh Albani. Shahahahu Al-Albani, disahihkan oleh Syekh Albani. Da'afahu Al-Albani, didhaifkan oleh Al-Albani. Dan macam-macam. Itu salah satu. Tapi yang penting kita tahu tentang takhrij hadis itu satu. Apa? Takhrij hadis itu ijtihadi. Apa? Ijtihadi. Ijtihadi itu apa? Hasil dari pemikiran dan penilaian seseorang tentang perawi hadis. Boleh jadi saya nganggap satu orang kuat, tapi orang lain menganggapnya lemah. Bisa apa enggak? Saya bilang Ustadz Fulan cerdas, menurut penilaian saya. Tapi orang lain mengatakan, oh Ustadz Fulan enggak cerdas, lek ceramah ngawur. Bisa apa enggak? Dan seperti itulah takhrij hadis itu. Walaupun tentu bukan subjek. Berarti apa? Objektif. Objektif itu artinya mereka menilai si fulan dan si fulan yang merawikan hadis itu dengan penjelasan ilmiah. Nah, tapi yang kita perlu ngerti itu hukumnya apa? Ijtihadi. Satu orang dengan yang lain boleh jadi tidak sama. Nah, itulah salah satu sebab munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Itu sebabnya, karena ada satu hadis yang dikatakan sahih, maka konsekuensinya diamalkan. Tapi oleh ulama yang lain dikatakan dhaif, maka salah satu konsekuensinya tidak diamalkan. Ini karena memahami perbedaannya. Saya kasih contoh. Ini sebelum kita masuk ke materi, karena nanti berkaitan dengan itu. Bagaimana hukum akikoh untuk diri sendiri, ketika seorang manusia itu tahu bahwa dulu waktu dia kecil oleh orang tuanya belum diakikoh. Apa hukumnya? Ini pengajian rutin ya? Apa hukumnya mengakikoh diri sendiri kalau kita tahu ternyata dulu orang tua kita belum mengakikoh? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena apa? Ada satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana hadis itu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk usia 40 tahun dan diangkat menjadi nabi dan rasul, salah satu yang rasul lakukan pertama kali apa? mengaqiqah dirinya sendiri. Hadisnya siapa? Anas bin Malik. Untuk orang yang menganggap hadis ini kuat, berarti kalau tahu dulu belum diaqiqah dan sekarang mampu, harus aqiqah. Tapi ternyata hadis ini perbedaan pendapat di dalam penilaiannya. Ada yang mengatakan kuat, maka nanti kalau Anda ngerti belum diaqiqah, maka Anda harus aqiqah. Ada yang mengatakan hadis ini lemah, maka tidak perlu dipakai. Tidak perlu aqiqah kalau waktunya sudah lewat, faham? Itu salah satu contoh. Nah, sekarang saya masuk ke contoh yang besar. Anda tahu doa buka puasa yang sahih apa? Saya sudah tahu jawaban Anda. Mesti ngomong itu. Zahabal dhama'u wabtallatil uruku. Saya berazam ini. Malam ini no guyon. Malam ini serius gitu. Hati-hati panjenengan. Suruh hati-hati malang guyu. Zahabal dhama'u wabtallatil uruku wasabatal ajru. InsyaAllah. Zahabal dhama'. Hausnya sudah hilang. Wabtallatil uruku. Dan urat leher sudah basah. Wasabatal ajr, pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah, insyaAllah, apabila Allah menghendaki. Ini antum bilang yang benar ya, doa buka puasa yang benar. Antum tahu hadis ini, kata Syekh Mukbil, dhaif. Kata Syekh Mukbil apa? Dhaif. Terus yang bilang hasan siapa? Sehingga antum menganggap itu yang paling benar. Syekh Albani, rahimahullahu ta'ala. Nah, maka dari sini, gak usah gontok-gontokan. Karena yang mengatakan itu hasan, taklid kepada Syekh Albani. Yang mengatakan itu dhaif, taklid kepada Syekh Mukbil. Sama, kita ini muqallid semuanya. Karena kita gak ngerti ilmu mentakhrij hadis. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Ini mesti panjenengan kaget. Saya sendiri jujur dan tidak perlu malu. Ya wong golek ilmu yang ini. Ki. Baru tahu. Doa kafaratul majlis. Apa doanya? Jangan dibaca, entek ini nanti. Penutupan kalau Anda baca ini. Contoh saja ya. Kalau seorang manusia berkumpul di suatu majelis, kemudian dia menutup majelisnya dengan doa, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa yang terjadi? Semua dosanya yang terjadi di majelis itu oleh Allah diapain? Diampuni. Anda baca itu enggak? Setiap selesai majelis. Saya baca. Anda tahu? Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan hadis itu dhaif. Coba. Baru tahu juga jangan-jangan. Ini yang ngomong dhaif siapa? Imam Bukhari. Yang ngomong dhaif siapa? Imam Muslim. Itulah kenapa ini tanpa kita membicarakan kelebihan dan kekurangan organisasi. Tidak. Cuma kalau orang Muhammadiyah dari dulu jarang pakai ini. Kalau orang Muhammadiyah rata-rata pakainya apa? Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Thumma assalamualaikum. Entek temenan ini. Nah, maka dari sini kita ngerti. Kenapa hadis itu sekarang seakan-akan di telinga kita, kafaratul majlis itu kayak wajib bahkan. Iya apa enggak? Kalau penutupan kajian enggak pakai kafaratul majlis, kayaknya bukan ustaz sunnah ini. Kudu ustaz keren ini. Iki ustaz enggak tahu mondok gitu itu. Kan begitu. Padahal yang mendoifkan hadis ini, Al-Imam Al-Bukhari. Kepalanya, imamnya para muhaddisin. Nah, sementara kalau ada perbedaan pendapat dari mutaakhirin dan mutaqaddimin, ini biar saya terkesan rada ilmiah sekarang ya, jadi bahasanya sing keren. Kalau ada perbedaan pendapat, ibu-ibu semuanya ngeluh, ngomong apa ustaz, ya Allah. Sabar bu, sebentar lagi kita masuk ke materi. Sabar bu, ya memang saya tahu ini bukan level panjenengan ini. Ngomongnya. Sabar, sabar, sabar ya. Orang sabar insya Allah dibersamai oleh Allah Ta'ala. Ya pokoknya panjenengan dengerin aja lah. Nanti kalau gak ngerti besok rekamannya diulang-ulang. Oh bosnya karepe ustaz ini. Kalau ada perbedaan pendapat tentang takhrij hadis, Nanti antum pelajari ini sama Syekh Murad, ilmu mustalah hadis, insyaallah dapat. Kalau ada perbedaan pendapat, mutaqaddimin. Mutaqaddimin itu siapa? Generasi pertama. Generasi pertama. Kalau bahasa yang paling ringan di telinga kita, generasi salaf. Orang yang hidup pada tiga generasi yang pertama. Atau orang yang hidup pada tiga abad yang pertama dari Islam. Kalau mereka mengatakan suatu pendapat, ternyata ulama mutaakhirin. Mutaakhirin itu ulama apa? Di zaman kita. Menyelisihi mereka, maka yang dipakai pendapatnya siapa? Ulama zaman dulu atau ulama modern? Dulu atau sekarang? Dulu. Nah sekarang Imam Bukhari bilang dhaif kok. Antum mau pakai yang mana? Nah, ini pembukaan. Biar panjenengan itu ndak kaget. Yo ini ilmu. Supaya ketika panjenengan nanti melihat suatu perbedaan pendapat, panjenengan itu bisa legowo. Oh memang. Di dalam perkara ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Sampai sini faham ya? Jadi ilmu takhrij hadis itu apa? Ijtihadi. Berarti boleh jadi satu orang dengan orang yang lain pendapatnya apa? Berbeda di dalam menilai satu hadis. Sekarang saya bawakan pendapatnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan begini. Dalam kitabnya kalau saya tidak salah, Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim. Beliau mengatakan, La inkara fi masailil ijtihad. Tidak boleh saling mengingkari di dalam perkara yang sumbernya itu ijtihad. Tidak boleh apa? Saling mengingkari. Berarti kalau ada orang yang mengikuti pendapat mujtahid, ternyata mujtahidnya tidak sama dengan mujtahidnya panjenengan. Ada orang ikut satu pendapatnya Imam Syafi'i, yang lain ikut pendapatnya Imam Ahmad. Ini mujtahid, ini mujtahid. Maka tidak boleh saling apa? Mengingkari. Contoh. Bu. Bu. Bu. Suami masih ada, Bu? Suami panjenengan belum nambah istri? Kita doain ya, mudah-mudahan segera tambah ya. Foto saya di sana kata serem banget ya. Begini, Bu. Panjenengan kalau lagi halangan, haid, baca Quran apa enggak? Lawang enggak haid aja enggak baca kok. Tahu saya arahnya ke sana mesti. Nah, nun sewu, misalkan panjenengan sedang haid, pas kepingin baca Quran, boleh apa enggak? Kata siapa boleh? Kata siapa? Gitu katanya bukan muqallid. Katanya kita ini bukan taklid. Kita ini punya ilmu. Lah, kita ini muqallid. Melo opok dawuhe poro ulama. Itu kita ini. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Tidak boleh baca. Hatta bacaan tanpa melihat mushaf. Imam Syafi'i bilang tidak boleh. Kecuali Al-Quran yang masuk di dalam zikir atau doa. Itu boleh. Misalkan, doa naik kendaraan apa? Subhanalladzi. Ayo adik-adik dibaca bareng-bareng. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu. Itu ayat Quran. Tapi ketika panjenengan naik kendaraan, itu boleh dibaca. Kenapa? Karena Anda membacanya bukan untuk ayat, tapi untuk doa. Contoh, ketika sujud, boleh enggak baca ayat Quran? Ketika sujud, tidak boleh baca Quran. Ada dua tempat tidak boleh baca Quran. Rukuk dan sujud. Tapi kemudian ketika sujud, panjenengan berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat bukan? Ayat bukan? Boleh Anda baca waktu sujud? Kenapa boleh? Nah, pinter. Ini lo ngaji itu. Ya. Tas, sat, gitu loh. Nah, karena itu doa, maka boleh. Tapi kalau selain doa dan selain zikir yang biasa Anda baca, menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Imam Ahmad mengatakan, boleh. Nah, maka antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan, ojo saling gontok-gontokan, jangan saling mengingkari, karena panjenengan itu mek manut Imam Syafi'i, yang lainnya manut Imam Ahmad. Sementara kalau ditanya dalilnya apa sampai Imam Syafi'i begitu, Imam Ahmad begitu, kadang-kadang kini kayak son jawab, yus pokoke dawuhe Imam Syafi'i.
1: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustaz Rifki Ja'far Thalib hafizahullahu ta'ala, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
2: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Maryam.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Maryam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesiaku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM bisa semakin menambah khasanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riva.

0: kalian hati-hati, jauhi prasangka.
1: Prasangka itu pembicaraan yang paling dusta.
2: Tanpa ada dasar, tanpa ada tanda-tanda.
0: Yang ada
1: terkadang bawaan dari dengki.
3: Inna ba'dadh-dhanni ithmi.
0: Man tatabba'a aurata akhih tatabba'a Allahu auratahu. Barang siapa yang mencari-cari mengikutin aurat kesalahan-kesalahan saudaranya, Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Allah akan bongkar kesalahan dia di dalam rumah. Allah akan tunjuk.
3: Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan.
1: Suka mencari-cari kesalahan orang.
0: Yuk kita makan. Semua dikasih pisau sama garpu.
4: Apa?
0: Bukan makan apa,
1: makan siang.
3: Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh.
0: Bangkai.

0: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
0: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
0: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فاعبده واصطبر لعبادته فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: 107.7 RDS Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Rasulullah ditanya sama para sahabatnya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu amalan. Kalau amalan ini aku lakukan, aku dicintai Allah dan dicintai manusia.
3: Aku dicintai Allah dan dicintai manusia.
2: Apa kata Rasulullah? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia, maka Allah cinta sama kamu. Kenapa zuhud menjadikan Allah cinta? Karena kita menomorsatukan Allah. Bukan berarti saya melarang bekerja, enggak. Harus serius kerjanya, harus kaya orang Islam ini. Kalau perlu kaya semua. Nanti kita beli segala macam, kita kirim saudara-saudara kita yang enggak mampu, kan lebih mulia itu. Cuma maksudnya apa? Dia ini zuhud terhadap dunia, bukan berarti miskin. Dunia ini ada di tangannya, tapi bukan dimasukkan ke dalam hati. Itu zuhud. Maka Umar mengatakan apa? Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Tidak dibilang zuhud orang yang tidak punya bekal buat zuhud. Jadi orang zuhud itu perlu bekal supaya dia tidak minta-minta sama orang lain. Lah ini miskin zuhud ya mesti telapo maneh. Tidak ada pilihan lain. Yang dibilang zuhud itu dia punya bekal. Dia punya harta, dia bekerja. Tapi semua itu tidak menjadikan dia lalai dari Allah. Zuhudlah di dunia, maka kamu dicintai oleh Allah. Kalau cintai manusia bagaimana caranya?
4: Izhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas.
2: Zuhudlah, jangan kepingin dengan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan cinta sama kamu. Jadi kita tidak butuh sama apa yang ada di tangan manusia, tidak kepinginan, tidak geleman. Maka manusia suka sama kita. Kenapa manusia suka? Kalau dia berteman dengan kita, dia tidak khawatir, tidak mungkin diminta punya dia. Gara-gara dia tahu kita ini tidak geleman, kita ini tidak jaluan, maka akan semakin banyak orang yang senang kumpul dengan kita. Gara-gara mereka merasa aman, tidak mungkin jaluan ini, punya saya aman, tidak mungkin diminta walaupun saya berteman dengan dia. Maka Rasulullah kasih dua cara. Zuhud di dunia Allah cinta, zuhud dari apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan cinta. Istighna'uhu 'anil ghayr. Kalau kita sudah merasa cukup dari orang lain, hanya mengandalkan pertolongan dan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Hendra Ubay dari Hijrah United. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin dekat kepada Allah, semakin lembut hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Qayyimah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim, radio dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir.
4: Menetes air mata.
3: Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah

0: padamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka, dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengapa.

0: أيسرك أن تدعو عليه ولكنها تخاف عليه، وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك، ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Thaha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Muafiq Saleh dari Pondok Pesantren Tanwir Al-Afkar, Tologomas Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM menjadikan kita memiliki wawasan keislaman dan menjadi jalan ukhuwah persatuan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
2: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
1: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Kita sebagai kepala suatu usaha, kepala suatu lembaga pendidikan, suatu lembaga pemerintahan, dan seterusnya, maka dua syarat untuk kita rekrut, membantu mengembangkan suatu usaha kita, suatu lembaga kita, itu adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Orang yang kuat dan dapat dipercaya. Bahasanya untuk memilih seorang pekerja itu tidak daripada kemampuan finansialnya, tapi yang pertama adalah profesional, kemudian yang kedua adalah integritas.
4: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
5: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
4: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
5: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
4: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Allah SWT memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, yang kalau kita ingin menghitungnya, la tuhsuha, kata Allah SWT, gak akan mampu. Kita ingin menghitungnya, la tuhsuha, kata Allah SWT, gak akan mampu. Yaitu nikmat iman. Yaitu nikmat iman. Yaitu nikmat iman. Allah SWT telah berjanji, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mau mensyukuri nikmatku, maka pasti akan aku tambah. Kalau kalian mau mensyukuri nikmatku, maka pasti akan aku tambah nikmat itu. Tapi kalau tidak, Allah memperingatkan dengan azab yang sangat pedih. Tapi kalau tidak, Allah memperingatkan dengan azab yang sangat pedih. Iman itu naik dan turun. Yazidu bi ta'ati Rahman wa yanqusu bi ta'ati Syaitan. Yazidu bi ta'ati Rahman wa yanqusu bi ta'ati Syaitan. Manakala kita mentaati Ar-Rahman, Allah SWT, nikmat iman itu rasanya naik. Tapi pada saat kita sedang bermaksiat kepada Allah SWT atau sedang mentaati syaitan, maka iman itu turun.

0: Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili dan teman-teman karib Anda di acara Karib, kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang.
1: Antum sekarang membaca zikir pagi petang, di situ ada istighfar.
0: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala.
1: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
0: Karib, kajian Ba'dah Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanpage Facebook kami di @rdimalang.
1: Dan pastinya ampunan Allah.
0: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
1: Merekalah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
0: Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ya Raja'i, Ya Raja'i.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Anbiya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Anbiya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
3: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
4: Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
3: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main.
4: Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun.
3: Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini Muhammad tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?
4: Qala rabbi ya'lamu al-qawla fis sama'i wal-ardi wa huwa as-sami'ul 'alim.
3: Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.
1: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون.
0: Penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.
1: ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ
0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
1: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ.
0: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.
1: لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ.
0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya wailana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami, sungguh kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main. Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: Walahu man fis samawati wal ard, wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Mereka malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
0: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

0: Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون.
0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

0: Ya Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Syafril dari Komunitas Indonesia Tanpa Jil. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah pemersatu kita, menyambung tali silaturahim, dan juga sarana belajar kita untuk lebih memahami Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
0: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

0: Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.
1: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.
1: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.
0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau, Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ.
1: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
0: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
1: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

0: Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?
1: Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summu ad-du'a idza ma yunzarun.
0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

0: Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu, orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

0: Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.

107,7 RDF Media Inspirasi menunjukkan dan mencerdaskan. Sahabat Radio Dakwah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi hari ini saya Bu Munir dapat menemani di ruang dengan sahabat RDI. Edisi hari ini sahabat RDI di hari Sabtu ya, tanggal 28 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 16 Mei 2026 di studio saat ini menunjukkan jam 8:55. Sahabat RDI, untuk program kajiannya bisa Anda simak di edisi hari Sabtu ini ya. Nanti program kajian siang malam jangan lewatkan di jam 10 sampai jam 11 siang. Rekaman kajian bersama Ustaz Rifki Ja'far bin Tholib di lanjutan pembahasan perjalanan belum usai bagian kedua. Yang juga ada kembali di jam 7 sampai jam 8 malam nanti hanya di 107,7 RDI FM Malang. Dan untuk ngasuh sahabat RDI di jam 4 sampai jam 5 sore nanti ya, rekaman kajian ada di ruang dengan Anda bersama Ustaz Umar Mita di pembahasan Kamu Masih Suka Bohong. Hati-hati ini dampaknya, hanya di 107,7 RDI FM Malang. Berikutnya sahabat RDI, untuk program kajian yang bisa Anda hadiri ya di edisi hari Ahad besok, Anda bisa hadir secara langsung di Masjid Al-Jagalan Jalan Kapten Pirit Indian 1C nomor 1 Malang. Insyaallah kajian bersama Ustaz Farid Hamidi di pembahasan Pasanganmu Adalah Pakaianmu, Jagalah, Raih Sakinah Mawadah Warohmah. Yang juga kami siarkan live streaming melalui fanpage Facebook, channel YouTube, dan Instagram RDI FM Malang. Kajian Ahad pagi di hari Ahad besok jam 9 sampai jam 10 bersama Ustaz Farid Hamidi, hasil kerjasama Masjid Nur Jagal Malang, Anurmat, dan Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. للذاكرين والذاكرات.

0: ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

Abdullah Saleh Handrami dari Yayasan Masjid An-Nur Jagalan dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga Penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran saklawase sampai suharko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

3 rukun syukur. Dan kita belum sempurna syukurnya bila kita belum melaksanakan ketiga rukun syukur itu. Apa 3 rukun syukur? Yang pertama-tama adalah asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Maksudnya syukur dengan hati, kita meyakini sepenuh hati bahwa semua nikmat yang ada pada kita itu adalah dari Allah semata. Semua nikmat darimu ya Allah, saya tidak bisa apa-apa. Saya adalah hamba, adalah hambamu yang bodoh. Hamba adalah hambamu yang hina dina. Hamba adalah hambamu yang miskin papa. Hamba adalah hambamu yang tidak ada artinya apapun ya Allah, tidak punya apapun, tidak bisa apapun kalau tidak engkau bantu. Jadi kita mengakui dengan sepenuh hati semua nikmat ini adalah dari Allah. Nikmat yang paling besar apa? Nikmatul iman. Allah memilih kita jadi orang beriman. Luar biasa. Bukan hanya beriman, Allah memilih kita menjadi pengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang luar biasa. Berapa banyak orang ngaku beriman tapi menyimpang dari sunnah. Kemudian di antara nikmat yang besar pula Allah memberikan kepada kita al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Di antara nikmat yang besar pula Allah memberikan kepada kita as-sihhah wal afiyah, sehat wal afiat. Wah, nikmat-nikmat luar biasa. Organ tubuh kita saja mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, kalau kita mau rinci, penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua organ mulai dari rambut sampai kuku itu ternyata penuh dengan hikmah. Kenapa Allah ciptakan rambut seperti ini? Kenapa letaknya di kepala? Kenapa Allah ciptakan alis kita begini? Kenapa Allah ciptakan bulu mata seperti ini? Kenapa Allah ciptakan bulu-bulu di telinga seperti ini dan seterusnya? Kenapa Allah ciptakan tulang-tulang ya di mata, tulangnya model gini, di hidung, di ini semuanya? Itu sudah dibahas oleh para ulama, di antaranya oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Semuanya diperinci hikmah daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah buku itu diterjemahkan ya oleh Darul Haq, khusus bahas masalah anatomi tubuh tapi dari sisi lain, dari sisi hikmah-hikmahnya. Ya, penerbitnya Darul Haq. Judulnya apa ya? Judul terjemahannya itu ya pokoknya apa ya, tentang makhluk itu. Saya lupa judul terjemahannya. Itu mengutip dari buku Miftah dari Sa'adah dan dari buku lain milik Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.

0: Mawar. Itu semua ada hikmahnya. Itu yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua adalah asyukru bil lisan, syukur dengan lisan, memuji-muji Allah, termasuk baca zikir ini, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma lakal hamdu wa syukru, alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal 'adzim wa 'azimi sultanik, dan seterusnya. Puji-pujian kepada Allah. Yang ketiga, asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota tubuh. Artinya, nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita pergunakan untuk taat kepada Allah, bukan dipergunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bersyukur dengan tiga macam syukur ini, syukur hati, syukur lisan, syukur anggota tubuh, maka tunggu nikmatnya Allah ditambah lagi. Ini yang janji Allah. Bagaimana firman-Nya di dalam surat Ibrahim ayat nomor 7, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur sungguh pasti aku akan tambah untuk kamu. Itu Allah membuat penekanan, ada lamut taukid, ada nunut taukid, dua penekanan. Jika kamu bersyukur, la azidannakum, sungguh pasti aku tambah lagi nikmatku kepadamu. Jadi kalau bersyukur ditambah oleh Allah. Karena itu kita yang banyak bersyukur, supaya nikmatnya oleh Allah selalu ditambah. Jadi syukur enggak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, kurang lengkap tiga-tiganya. Ya, itu tentang syukur.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah, dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ.
3: Dan sungguh, sebelum dia Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.
4: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ.
3: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?

0: Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya."
1: Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin.
0: Dia Ibrahim berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata."
1: Qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?"
1: Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minash shahidin.
0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu."
1: وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ.
0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.
1: Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminal zalimin.
0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim."
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim."
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan."
1: Qalu anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim.
0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara."
1: Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumul zalimun.
0: Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri."
1: Thumma nukisu ala ru'usihim laqad 'alimta ma ha'ula'i yantiqun.
0: Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, "Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."
1: Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum.
0: Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?"
1: Uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun.
0: Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?
1: Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin.
0: Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.
1: Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
0: Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim.
1: Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin.
0: Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ.
0: Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: الْعَالَمِينَ.
1: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat, lagi fasik.
0: وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.
1: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.
0: وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.
1: Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa. Kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

0: Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
0: Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

0: Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing, kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya.
1: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ.
0: Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Farhan Faisal bin Talib dari Yayasan Islam Al-Faruq dan Pondok Tahfidz Al-Quran dan Dirasat Islamiyah Darul Faruq Putra dan Dar Hafsa binti Umar Putri Kota Batu. Dengarkan terus Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, persatuan dan kesatuan di antara umat Islam semakin kuat dan erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili dan teman-teman karib Anda di acara Karib Kajian Ba'da Maghrib bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang.
3: Antum sekarang membaca zikir pagi petang, di situ ada istighfar.
2: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala.
3: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
2: Karib Kajian Ba'dah Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanspage Facebook kami di @RDI Malang.
3: Dan pastinya ampunan Allah.
2: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
3: Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
2: Karib Kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Ya Raja'i, Ya Raja'i.
5: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

0: yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda berbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu Ubidambi, aku akui dosa-dosaku semuanya, dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, penjagaan yang kau berikan kepada aku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
4: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
4: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
5: Manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah adalah mereka yang dapat berbuat baik pertama kali kepada keluarganya dulu dan orang-orang yang ada dalam tanggungannya.
6: Jangan sampai ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita menjadi orang yang bisa berbuat baik kepada orang di luar rumah kita, namun sebaliknya kita keras, kita kasar, tidak baik kepada keluarga kita sendiri. Maka ini bukanlah kebaikan akhlak yang diinginkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus MIUMI. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia RDFM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan mendengarkan radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Dr. Tiar Anwar Bahtiar.
8: Ini sebetulnya bukan cuma tanggung jawab dari saudara-saudara kita di Palestina saja, karena masalah Baitul Maqdis itu adalah masalah kita semua. Kita harus turut juga memikirkan, tentu saja dengan banyak hal. Yang pertama, kita harus mulainya dengan berdoa. Jadi mendoakan itu adalah sesuatu yang wajib buat kita semua, sebagai tanda bahwa kita ini mendukung apa yang sedang diperjuangkan. Yang kedua, kita harus menyebarkan ilmu. Jadi bagian semacam ini ya, menyebarkan ilmu tentang thaqafah Maqdisiyah ya, pengetahuan tentang Baitul Maqdis ini harus disebarluaskan ke banyak orang, supaya ketika kita melihat Baitul Maqdis itu bukan cuma urusan orang Palestina, tapi ini adalah bagian dari muhimmah Islamnya, jadi kepentingan Islam di seluruh dunia. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan itu adalah membantu mereka dengan harta sekemampuan kita. Jadi yang namanya penggalangan dana untuk Palestina teh sanes musiman, Pak. Bila perlu kita punya agenda bulanan, siapa yang akan menyalurkan dana untuk Palestina, atau mungkin mingguan gitu ya. Pokoknya ada dana khusus nih kita siapkan untuk Palestina. Jadi itu kudu aya penggalangan dana wae, usum penggalangan dana galang itu. Tapi kita siapkan, karena memang urusan dengan Palestina sepanjang Baitul Maqdis belum merdeka, itu pasti butuh support dana yang besar. Gitu. Dan bila perlu sebetulnya ya, kalau ada dana besar kita boleh juga nyumbang untuk beli senjata misalnya kan gitu ya. Nah, mungkin di Indonesia jadi masalah ya beli senjata, tapi kan ini bukan untuk Indonesia. Indonesia itu mendukung Palestina. Nah, kalau seandainya Indonesia itu tidak terikat perjanjian internasional, mungkin Indonesia juga bisa bantu untuk beli senjata. Nah, paling hentelah kan gitu ya, Indonesia ini negara mendukung rakyatnya. Kalau dia ngumpulkan dana nggak usah ditanya kenaon kan gitu ya, bantuan sosial segala macam, kenaik ke beli senjata oke. Gitu kan, kita dukung Palestina supaya merdeka dari Israel, karena itu posisinya penjajah Israel itu. Hari baheula orang pan ngalawan Belanda pakai senjata, ya tentu kita sangat herois ya. Kalau posisinya sama, Palestina terjajah, maka kita harus dukung dengan apapun gitu, termasuk juga senjata itu gitu. Nah, terus yang keempat, nah kita harus mendukung Palestina ini juga dengan apapun yang kita miliki, posisi kita apa saja gitu. Nah, kalau misalnya kita sebagai pengambil kebijakan, bila perlu ya, membantu mengambil kebijakan untuk Palestina. Saya ada kawan-kawan banyak di Departemen Luar Negeri itu yang sering diskusi, dan ternyata banyak juga di antara mereka ini yang menaruh perhatian besar kepada masalah Palestina. Retno Marsudi itu, kalau seandainya dia tidak diberi masukan dari anak buahnya tentang Palestina, dia mungkin lain kebijakannya itu. Tapi karena anak buahnya Retno Marsudi ini yang eselon 1, 2, 3 eselon 2, 3 gitu ya, yang eselon 4-nya itu yang lumayan lah pengetahuan mereka tentang masalah Palestina ini bagus, akhirnya bisa memberi masukan yang baik gitu kepada Menteri Luar Negeri kita ini. Nah, jadi model-model begini juga penting untuk kita lakukan ya, untuk mendukung Palestina dari Indonesia ini.
4: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar.
9: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
10: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.

maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Wa isma

Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.

Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim.

Maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.

0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri, tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik.
1: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى

0: Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.
1: والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين.
0: Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.
1: Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun.
0: Sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku.
1: وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون.
0: Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.
1: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون.
0: Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya.
1: وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
0: Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.

hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.

Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka, tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalamnya neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: Dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.
1: قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
0: Katakanlah Muhammad, sungguh, apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.

0: Dia Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan."
1: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi menyejukkan dan

0: Mbah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik Muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
4: ini
3: mereka.
4: Ini bukan sifat orang yang beriman.
3: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
0: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
0: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.

0: Radio Rawa Islamnya 107.7 RDFM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat Radio Rawa Islamnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di studio saat ini menunjukkan jam 9:53. Sahabat, jadi di kesempatan ba'da maghrib sampai dengan isya ya, Anda bisa hadir nanti di Masjid Anur Jakaran Jalan Kapten Pelitian 17 nomor 1 Malang, kajian bersama Ustaz Farhan bin Tolib di pembahasan kitab Syarah Adabul Mufrad. Ini juga kami siarkan live streaming melalui fanpage Facebook, channel YouTube dan Instagram RDIFM Malang. Serta kami siarkan kembali di 107.7 RDIFM hari Ahad ya, besok jam 5 pagi atau setelah zikir pagi. Karib kajian maghrib edisi hari Sabtu ini bersama Ustaz Farhan bin Tolib, hasil kerjasama Masjid Anur Jakaran Malang, Anurma dan Radio Dakwah Islamnya 107.7 RDI FM Malang. Untuk program kajian Ahad pagi, sahabat RDI, besok ada kajian live ya bersama Ustaz Farid Hamidi di pembahasan pasanganmu adalah pakaianmu, jagalah, raih sakinah, mawadah, warohmah. Yang juga kami siarkan live streaming melalui fanpage Facebook, channel YouTube dan Instagram RDI FM Malang dari jam 9 sampai jam 10 ya. Besok di hari Ahad, yang juga kami siarkan live streaming melalui fanpage Facebook, channel YouTube, Instagram RDI FM Malang. Kajian Ahad pagi di hari Ahad besok jam 9 sampai jam 10 bersama Ustaz Farid Hamidi, hasil kerjasama Masjid Anur Anurmat dan Radio Dakwah Islamnya 107.7 RDI FM Malang. Untuk program kajian siang malam, sahabat RDI, sesaat lagi akan Anda simak ya rekaman kajian bersama Ustaz Rifki Ja'far bin Tolib di pembahasan Perjalanan Belum Usai bagian kedua. Program kajian siang malam juga hadir kembali di jam 7 sampai jam 8 malam nanti, hanya di 107.7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: للذاكرين والذاكرات.

0: wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan solusi dari problem, persoalan, masalah yang dihadapi oleh muslim yang lain, maka Allah akan memberikan solusi terhadap problem-problemnya di hari kiamat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insyaallah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Saleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan.

0: Sesaat lagi bisa kita ikuti kajian di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang bersama Ustadz Rifki Ja'far Tholib Hafizahullahu Ta'ala.
1: Panjenengan buka tafsir Jalalain, panjenengan buka tafsir Al-Munir, panjenengan buka kitab tafsir apapun, arti yakin di situ artinya kematian. Napa? Karena kematian itu sesuatu yang meyakinkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka maksudnya Allah, ibadah ojo pedot, ojo mandek sampai panjenengan wafat. Nah sekarang kan Ramadan sudah selesai. Gini apa nggih? Ramadan itu jamaah sekolahan. Ramadan itu apa? Sekolahan. Jadi tantangannya, perangnya, gelute itu bukan di bulan Ramadan, tapi setelah keluar dari Ramadan. Karena Ramadan setan diapain? Enggak usah ngelihat saya, biasa aja. Ramadan setan dibondo, dibelenggu. Kemudian di bulan Ramadan neraka ditutup, surga dibuka. Malaikate awe-awe. Ayo Mas, Mas, Mas, Sabilillah mas, ayo Mas, terawih Mas. Sampai 10 terakhir terawih, jam loro bengi Mas, kurang kerjaan Mas, ayo Mas, Masya Allah Mas. Nah, jadi saking semangate, tapi bukan Ramadan tantangannya, karena di bulan Ramadan, jangankan panjenengan ahli masjid, sing ra tau nang masjid itu loh, imami kalah cepet. Imam belum datang, sudah datang dia. Sampai bingung, sopo iki. Ajak-ajak setan ditaleni ucul nang masjid ini. Nah, sampai orang itu kaget ngelihat ini kok gak tahu muncul moro-moro Ramadan langsung. Tapi ndak apa-apa karena Ramadan bukan tantangan. Lho Ramadan ibadah yo pantes, nggih ta monggo? Ramadan ngaji yo pantes, nggih. Ramadan tarawih biasa, Ramadan sedekah yo normal. Ramadan poso yo wajib, kan begitu. Tapi tantangannya setelah Ramadan karena perjalanan kita belum usai. Perjalanan kita sampai kapan? Mati. Sampai mati. Nah sekarang jujur nggih, jangan bohong. Masjid lo ini bohong. Wis dosa gede di masjid, dosa ini kau mati. Angkat tangan yang tanggal 1 Syawal pas riyoyo iso maca Quran sak juz. Angkat tangan, angkat tangan. Pas riyoyo entuk sak juz, angkat tangan. Enek alasannya akeh dayoh barang. Gak ngaji, gak ngaji, gak usah alasan. Akeh dayoh loh. Ya akeh dayoh, ya akeh dayoh, kabeh akeh dayoh. Nah, ini artinya kalah di hari pertama sudah. Nomor dua. Angkat tangan yang malam takbiran tetap terawih 11 jangkep. Berapa? Loh, bukan riak saya, Pak. Tapi hati-hati ya, daripada riak nanti kan malah hilang pahalanya ya. Tapi ini kan pertanyaan saja untuk kita introspeksi diri masing-masing. Yang malam Idul Fitri, orang lain sibuk takbiran, panjenengan tetap saged terawih. Tapi kalau di luar Ramadan namanya apa? Tahajud, qiyamul lail. Tapi bukan cuma witir, lek witir tunggale akeh, jangkep 11, angkat tangan. Ndak sempat, bagus banget. Panjenengan kok kisami kalian kulo. Itu nomor dua. Nomor tiga. Kalau ini insya Allah banyak ini. Karena ini salah satu ibadah yang kita sudah mulai terbiasa. Alhamdulillah. Siapa yang puasa Syawalnya sudah beres? Ini anti sombong kayaknya. Ini asli nih. Ini mutawadhiin semua ini. Orang-orang tawadhu' kabeh ini. Saya tadi pagi rencana puasa. Mulai rencana, wis niat Pak. Tapi niatnya dicatat Pak Gusti Allah ya. Sudah niat, mulai subuh tidak makan saya. Berangkat pengajian, dijemput adik beliau. Sampai tempat pengajian,

langsung tak umbi banyune, bismillah. Sebatal rapopo, sing penting entuk gule. Nah ini coba, jane entuk gara-gara baunya gule langsung rusak ini. Nah, maka itu pertanyaannya untuk kita sekarang. Siapa yang setelah Ramadan amalannya nun sewu nggih? Kalau percis seperti Ramadan enggak mungkin. Tapi minimal yo tetap ngaji, tetap poso, tetap tahajud, tetap enek sedekahe, tetap baca Al-Qur'an, zikir pagi dan petang tetap dibaca. Karena Ramadan itu ngelatih kita untuk bekal 11 bulan ke depan. Maka Ramadan ini sama Allah kita ditoto, Pak. Ditoto betul. Nah, sekarang kemudian ada pertanyaan, Ustadz. Ini pertanyaan ketika kami kemarin di Jombang. Ada yang tanya begini, Ustadz. Saya ini kan yo kutu wong nganggur. Yo kerjo. Kadang-kadang tengah-tengah kerjo yo ketemu klien, ketemu temen, ketemu partner kerja, sing gak mesti wong apik terus. Sementara tadi Ustadz mengatakan 4 jam kudu apik supaya wafatnya husnul khotimah. Bagaimana tips untuk saya? Saya bilang yang jawab bukan saya. Ini jawabannya para ulama. Pegang 2 perkara insyaallah husnul khotimah. Pegang berapa? 2 perkara. Karena akhir perjalanan kita itu, Pak, yo kepinginnya husnul khotimah. Nah, maka kata para ulama, gak usah ruwet-ruwet kakean tips. Aduh, kita ini waleh. Panjenengan kalau mau tips, buka Google tips kabeh isinya itu. Tips hidup sehat. Tips bangun cepat. Tips nikah lagi tanpa dimarahi istri. Wes tips kabeh. Kakean tips. Maka kami di yayasan sama teman-teman itu gak pernah bikin konsep. Ala konsep. Kita bilang apa? Konsep di Google wakeh. Yang gak punya apa? Eksekutor. Kewabe konsep renek sing melaku. Ya podo aja. Nah, maka para ulama mengatakan 2 kunci singkat dan ringkas untuk jaminan husnul khotimah. Biar kita sampai di akhir jalan dalam keadaan tersenyum. Allahumma amin. Nomor 1. Walaupun amalannya berbeda, tapi ojo sampai kehilangan niat ibadah. Faham boten? Jadi jangan kehilangan niat ibadah. Karena apa ndak boleh kehilangan niat ibadah? Panjenengan cek ayatnya. Saya hafal panjenengan.

pun kulo lan panjenengan Allah ciptakan di dunia tujuannya cuma berapa? Satu, disuruh apa? Ibadah. Maka semua aktivitas kita 4 jam, apapun aktivitasnya, mau tidur, istirahat, kerja, olahraga, duduk sama temen, ngajak anak jalan, ngajak istri makan, aktivitasnya apapun, niatono ibadah. Tapi yo ndak mungkin kan mabuk niat ibadah. Ndak mungkin kan duduk di alun-alun delok wong wedok tari zumba. Bu, bu tasik tumut zumba, Bu. Ibu-ibu niki lho ten sugih yo. Enten tari zumba mboten ten ngriki. Enten, Bu. Panjenengan tumut. Terus niku pas nari zumba niku ndamel gamis napa ndamel legging? Legging, masya Allah. Terus gitu, kata tiang engkang ningali, Bu. Astagfirullah. Lanjut. Beh, gak beres-beres ini. Nah, sudah kan? Tapi tidak mungkin orang maksiat niat ibadah. Panjenengan tahu di salah satu negara Eropa, mungkin Pak Haji Bagio ingat, saya lupa. Pokok negara Eropa ada hacker, tapi dia petugas bank. Itu orang-orang di negaranya sing soge itu rekening mereka dicolongi $1 itu viral di Google di zamannya. Panjenengan cek di Google, pencuri berhati mulia.

0: Jadi ini pegawai bank, gara-gara saking mangkele sama orang-orang kaya sing gak tahu sedekah, ngelihat orang miskin tidak tergerak, sampai orang kaya itu uangnya apa? Dicuri. Dalam keadaan wong soge ku gak kerosong, dijukuknya berapa? Sak dolar, uangnya mereka jutaan dolar. Bahkan mungkin untuk mereka yang gak ngerti riba, ala bungane luwe akeh timbang sing dicolong. Tapi nyolongnya istiqomah, Pak. Walaupun sedikit, lama-lama jadi. Dan panjenengan tahu uang itu dipakai apa? Sama pencuri tadi. Bangun sekolah di tempat-tempat kumuh. Bangun rumah sakit di tempat-tempat kumuh. Sampai pada akhirnya ketangkep. Dan yang dicuri jumlahnya fantastis. Dalam keadaan wong sugih gak keroso. Orang kaya ini gak terasa. Tapi tetap dia dihukum. Kalau gak salah. Astagfirullah. Nanti mudah-mudahan saya ingat sambil ceramah ini. Nah, tapi kan gak mungkin kalau orang Islam nyolong niat ibadah. Kan gak ada. Minimal niat ibadah itu untuk perkara-perkara yang mubah. Gini apa enggak? Olahraga hukumnya apa? Ya ndak wajib, ya ndak sunnah. Olahraga itu mubah, tergantung keadaan. Lek gak olahraga nggarai kesel cepet mati, ya malah jadi dianjurkan, diperintahkan. Nah, tapi olahraga, kerja, nganter anak sekolah, duduk bareng istri, jenguk orang tua, grapiak sama tetangga untuk perkara-perkara yang mubah, bisa ndak diniati ibadah? Bisa. Maka aktivitas apapun yang panjenengan lakukan, ojo kelangan niat ibadah. Karena kita diciptakan tujuannya cuma untuk ibadah. Berangkat kerja, ditoto niate, Pak. Maka orang Islam itu dikatakan apa? Niyatul mu'min a'zom min amali. Panjenengan tulis ini. Niyatul mu'min a'zom min amali. Niatnya orang beriman itu luwe gede tinimbang amalane. Karena ada amalan kecil menjadi besar karena niat, ada amalan besar menjadi kecil karena niat. Nah, maka sebelum panjenengan keluar rumah, Pak, jangan keburu keluar sadurunge noto niat. Ada ndak kemungkinan panjenengan wafat sebelum balik ke rumah? Kalau niatnya keluar rumah ibadah, maka panjenengan wafat dalam keadaan ibadah. Berarti wafatnya husnul khotimah. Itu cara yang pertama. Panjenengan duduk bareng temen. Iki lungguh karo koncoku. Niatnya apa? Yo nyeneng ni konco. Niatnya apa? Kalau ada yang kurang, saya nasehati.
1: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30. Dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFA Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
5: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
6: Khotimah, itu cara yang pertama.
0: Panjenengan duduk bareng temen. Iki lungguh karo koncoku, niatnya apa? Yo nyeneng nih konco. Niatnya apa? Kalau ada yang kurang, saya nasehati. Niatnya apa? Supaya saya bisa bergaul dengan orang lain. Niatnya apa? Supaya saya ngerti keadaan teman saya. Kalau ada yang kurang, mungkin saya tambahi. Ada yang susah, saya tutupi. Kan begitu? Ketika panjenengan duduk, pas nyeruput kopi. Lah kok meninggal? Husnul khotimah. Karena panjenengan punya niat. Maka diingatkan oleh Nabi Muhammad, innamal a'malu, amalan itu tergantung apanya? Niat. Kerja bisa diniati ibadah. Olahraga goes. Banyak loh orang meninggal ketika goes. Teman saya di Kediri, goes ke arah Gunung Kelut. Artinya kalau goes ke Gunung Kelut, itu kan awak ayo sehat aja nih. Duduk istirahat di pos kedua atau pos ketiga? Pos kedua. Duduk, nyumet rokok. Subhanallah. Rokoknya belum habis, nyowo nih wis entek. Blek. Itu kalau dia olahraganya diniati ibadah supaya njogo kesehatan, tapi kok campur rokok tapi. Contoh yang lain aja, enggak usah rokok aja. Wis anggapan orang tadi enggak ngerokok gitu aja. Moro-moro istirahat, moro-moro ngeblak gitu kan. Kalau itu olahraganya dia niatkan ibadah supaya fisiknya kuat, le ibadah cek kuat, gak gampang loro, wong yo fisike kuat digawe berjuang di jalan Allah, menjaga nikmat sehat, maka wafatnya walaupun goes insyaallah husnul khotimah, menang niat. Cara kedua, jangan putus berdoa. Jangan putus apa? Berdoa. Maka Allah Ta'ala berfirman.

kematian yang husnul khotimah. Saya punya paman, dulu kerja di Saudi 15 tahun. Paman saya ini punya sahabat karib, orang Saudi asli. Asli orang warga negara Saudi. Satu ciri khas yang temennya eruh kabeh dari orang ini. Semuanya tahu apa itu? Latah. Tapi latahnya apa? Husnul khatimah. Husnul khatimah. Jadi kaget itu metunya apa? Husnul khatimah. Orang sini latah. Metunya apa? Binatang. Yang dikaya narik dokar itu apa? Astagfirullah, pelan-pelan. Masya Allah. Nah, kadang-kadang bukan cuma binatang. Lu enemen kadang-kadang. Ibu-ibu kalau latah apa, Bu? Istighfar. Istighfar. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini latahnya. Husnul khatimah. Dan setiap ada kesempatan dalam keadaan sadar, mesti apa? Ya Allah, husnal khatimah. Ya Allah, husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal. Allahumma inni arzuqni husnal khatimah. Terus, dan subhanallah wafatnya hari Jumat, kecelakaan kendaraan dalam keadaan masak mau dibawa ke rumah ibunya. Mau silaturahim ke rumah ibunya, masak sendiri, bawa masakan menjelang Jumat, wafat kecelakaan. Ya walaupun kita gak kepingin kecelakaannya ya, tapi amalannya itu kan baik. Apa amalannya? Menjelang silaturahim berbakti kepada siapa? Ibunya. Nah, maka berdoa jangan putus, minta sama Allah. Ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Karena itulah akhir perjalanan kita. Nah sekarang panjenengan cek,

0: Jadi ini ayat, kalau panjenengan pas baca atau pas denger, atine kudu greget. Untuk apa? Ya Allah, saya ya Allah. Saya ya Allah. Jadi jangan sampai panjenengan itu pendek angan-angan kepada Allah, jangan. Kalau berdoa, meminta kepada Allah sing top sekalian. Maka Rasulullah mengingatkan kita apa? Idza sa'altumullah is'alullah al-firdausal a'la. Kalau minta syurga, ojo nanggung emperane mboten napa-napa Gusti. Emperane mboten napa-napa, sing penting emperane sur. Lah lek emperane gak entuk. Bleset kemana? Neraka. Maka Rasul mengingatkan kalau minta sama Allah ojo cili-cili, karena Allah itu maha besar. Panjenengan datang ke rumahnya Haji Bagio, jaluk proposal mek 1000 ya kecilien. Kalau ke rumah Haji Bagio 100 miliar itu baru cocok, pantas. Ini Allah Ta'ala yang memiliki langit dan bumi, jaluk emperan nih Gusti. Lu kan jaluk emperan, dosaku gede lu ndak ngerti dia kalau Allah itu ampunannya lebih besar. Nah maka Rasul mengingatkan kalau minta sesuatu kepada Allah, mintanya syurga apa? Firdaus. Sampai ada seorang sahabat mau wafat. Ketika dia menjelang wafat, sama Nabi Muhammad dijenguk. Terus pas wong lanang ini ngomong apa? Ya Allah, in kana liyadzunub, ya Allah, kalau dosa saya banyak ya Allah. Terus dia bilang apa? Kalau dosa saya banyak ya Allah, fa'akhidni qabla mauti hadha, hukuman saya ya Allah sekarang sak durunge mati, entekno kabeh saiki. Harapannya dia apa? Kalau sudah wafat selesai dosane wis entek, maka dia minta kalau memang saya harus wafat ya Allah, wafatkan saya dengan sakaratul maut yang terberat, bayarane dosa yang telah saya lakukan. Nabi Muhammad dengar. Apa kata Nabi Muhammad? Wallahi la tutiquh. Demi Allah, kalau seperti itu kamu ndak akan kuat. Ndak akan kuat. Terus Rasulullah ngajari, apa yang Rasul ajarkan? Rasul mengatakan, "Idza sa'altumullah fas'alullahal 'afiyah." Kalau minta kepada Allah, jalu sing apik. Api, minta tidak dihukum, minta diampuni, minta kepada Allah dirahmati, minta kepada Allah meninggalnya dalam keadaan yang baik, meninggalnya sakaratul mautnya ringan, itu minta. Ojo mentang-mentang kerosot dusone gedi, ya Allah menisan saiki, ya Allah bengkok mari mati serane opo-opo neh, lora kuat sampean, duso sampean kakean. Ya bukan sampean tok, ya saya juga ya, terlalu banyak. Nah, sekarang kita mau mengartikan sedikit, perjalanan belum usai, dari ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Panjenengan perhatikan. Kita ini normal, Pak. Gak usah gaya tok. Saya sama, panjenengan ge sama, ibu-ibu juga sama. Semua dari kita mesti wedi mati, pasti. Pasti. Rene uang singkatnya mati rawat di itu, ya mungkin cuma omongan lambe tok. Jangankan kulolan panjenengan, ibunda Aisyah itu ketika Nabi Muhammad mengatakan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu, orang yang senang ketemu Gusti Allah maka Allah itu senang ketemu dengan dia. Dikira ibunda Aisyah arti seneng ketemu Allah itu mati, dikiranya mati, padahal bukan. Maka ibunda Aisyah langsung dalam tanda kutip protes sama kanjeng Nabi, ya Rasulullah, man minna la yakrahul maut, ya Rasul, kalau panjenengan bilang orang yang benci ketemu Allah, Allah benci ketemu dia, terus siapa di antara kita yang tidak benci mati? Normal ya Rasul, kata Ibunda Aisyah. Maka Rasul mengatakan, Aisyah, arti senang ketemu Allah dan benci ketemu Allah itu bukan mati. Artinya apa? Senang ibadah, senang sholat, senang ngaji, digawe sujud bunga, digawe poso tenang, digawe wiritan atine ayem. Nah, maka ditafsirkan oleh para ulama, panjenengan buka kitab Tazkiyatun Nafs milik Al-Imam Ibnu Rajab, Ibnu Al-Qayyim, Imam Ghazali, gabungan. Tiga orang ini tulisannya dijadikan satu. Ketika mereka bertiga menafsirkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Siapa sih jiwa yang tenang itu? Dikatakan oleh mereka, jiwa yang tenang ini bukan ketika mati. Hati-hati, jangan salah paham. Bukan ketika mati, tapi kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu kata mereka bertiga, Ibnu Rajab, Ibnu Al-Qayyim, Imam Ghazali, mengatakan apa? Jiwa yang tenang ketika hidup dipakai ibadah. Orang yang ketika hidup awake digawe ibadah tenang, matine tenang. Ayo, kita kalau sholat tenang apa bingung? Krungu adzan, alhamdulillah, nopo, lu kok adzan? Mane? Lu kok wis adzan? Panjenengan yang mana kira-kira? Alhamdulillah. Panjenengan tahu ciri orang munafik kalau ngomong bohong tahu ya? Jangan nambah-nambah itu soal ya. Nah, kita subuh aja, subuh. Iki tahajud gak? Tahajud gak? Adzan subuh. Allahu Akbar. Meripat durung lega kok wis. Yang mana panjenengan yang termasuk yang gregeten apa alhamdulillah? Bu. Bu, gregeten apa alhamdulillah? Saya kalau ibu-ibu yang ngomong kok gak percaya belas ya. Kalau bapak-bapak ini wajah ibadah ini, ketoro ini, surga kabeh iki. Sekarang mau? Sekarang mau? Enggak. Ya medeni nah.
1: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
4: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
3: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
5: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
6: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
3: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
7: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
8: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
9: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
0: Saya kalau ibu-ibu yang ngomong kok gak percaya belas ya. Kalau bapak-bapak ini wajah ibadah ini, ketoro ini, surga kabeh ini. Sekarang mau? Oh enggak. Ya medeni. Nah, maka kata para ulama, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsun mutmainnah itu bukan ujuk-ujuk moro-moro mati ini gak keroso, mati ini gak kadek kejet-kejet, matinya ndak pakai ngorok-ngorok, matinya ndak pakai kenceng-kenceng, tegang-tegang, bukan itu. Nafsun mutmainnah itu jiwa yang ketika hidup digawe ibadah mutmainnah. Dipakai ibadah kroso tenang. Gampangane indikatornya satu. Niki buat ngecek hati kula lan panjenengan sedoyo. Ndak usah tolah-toleh. Ndak usah tolah-toleh. Gawe awake dhewe. Ini indikatornya.

0: Orang yang iman itu, kata Allah, ciri iman yang menetap di dalam hati, wonge ayem lek dijak zikir. Itu cirinya orang beriman. Terus oleh Allah dilanjutkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Oleh Allah dibenarkan, memang kata Allah, dengan zikir hati menjadi tenang. Sekarang Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, dalam kitab apa? At-Tibyan, fi adabi hamalatil Quran, Imam Nawawi mengatakan, ajma'atil ummatu ala anna afdhala dzikri tilawatul Quran. Para ulama sepakat, mereka berijma' bahwasannya zikir yang paling afdol itu adalah tilawah Al-Quran. Nah sekarang Nun Sewu, lek dijak ngaji, kuat pinten jam ngaji Quran, sanes pengajian katos ngeten iki. Panjenengan lek ngaji Quran, duduk di masjid, damel dampar, apa dampar itu namanya apa? Iya dampar, ya dampar, Quran dibuka, terus panjenengan ngaji, kiat pinten jam? Setengah jam. Kenapa? Sebelum waktunya sholat. Enggak, misalkan ini ngaji yang memang waktu khusus untuk ngaji, biasa kuat berapa menit? Setengah jam. Ya normal ya, kita kan manusia biasa. Nah cuma kata Utsman ibnu Affan, lau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum. Leati panjenengan resi, ora tau waleh moco Quran. Itu kalau hatinya bersih. Tapi kalau dipakai baca Quran, 1 menit aman, 3 menit mulai. Titik siji apa loro iki? Nanti masuk menit ke-7, gulune mulai kaku. Masuk menit ke-10, ya lek nutuk biasanya gak sampai 10 ya. Masuk menit ke-10 mulai. Kenapa begitu? Karena hati kita memang yang belum mutmainnah. Hati kita belum bersih. Nun sewu nggih, Pak, Bu. Kalau masih seperti itu, jangan sampai janjian dengan malaikat maut. Wis ojo janjian, batalkan perjanjian. Misalkan malaikat maut BCI meniasar. Panjenengan bilang ketua takmir DCI. Iya, misalkan gitu. Ketua takmir saya, aku ulan ngarep. Lah kok lapo njaluk ulan ngarep? Atiku durung resik. Ketua takmir kata, serawasi wis siap kata, sama siap ya. Oh ya bahaya ini. Nah sudah, maka itu indikator paling gampang kita ini nafsun mutmainnah atau tidak. Dicek pakai Al-Quran. Kalau memang belum bisa banyak baca Quran, gak usah kecil hati. Maka ada 3 perkara yang perlu panjenengan dan saya lakukan supaya meraih nafsun mutmainnah. Nomor 1, akeh-akeh tobat. Dan orang tobat itu, Pak, bukan aib. Ada orang disuruh tobat, mas tobat, wah, kaget. Itu harapan saya memang. Ada orang disuruh tobat, Pak, jerit, Pak. Loh, sampean kira aku mari lapo dikon tobat iki lho. Ngamur sampean iki. Bayangin, ada orang disuruh tobat ngamuk. Enten mboten? Ada. Kalau ucapannya ulama, ulama bilang apa dalam kitab Min Akhlaqis Salaf? Orang zaman dulu kalau temennya ngomong kepada dia, ngomongnya apa? Ittaqillah. Mas, sing wedi marang Gusti Allah. Itu orang zaman dulu ngomong apa? Jazakallahu khairan, matur suwun karena diingatkan. Orang zaman sekarang dibilang ittaqillah, Mas. Sing wedi marang Gusti Allah rupamu. Kok kira aku rawat dia. Nah, subhanallah. Itu kalau dikaitkan dengan takwa. Tapi kalau tobat seperti tadi, jadi seakan-akan tobat itu hanya untuk orang yang merasa telah melakukan dosa besar. Padahal perasaan gak perlu tobat itu perlu ditobati. Ayo, sing ngerasa awake gak perlu tobat. Tobat lu aja kali, gue enggak lu. Orang yang merasa dirinya ndak butuh tobat, itu perasaan itu perlu ditobati. Karena dia merasa tidak punya dosa. Maka nomor satu, lek mulai kroso ngaji Quran ilang nikmate, banyak tobat. Yang kedua, yang perlu dilakukan. Panjenengan minta kepada Allah, ndonga, ya Allah berikan kepadaku nikmatnya keimanan. Berikan kepadaku nikmatnya ibadah. Itu minta sama Allah. Yang nomor tiga, ini penting. Dipakso. Kalau tidak dipaksa, tidak bisa. Anda tahu ucapannya ulama tentang istiqomah apa? Istiqomah itu tidak akan muncul kecuali dengan kedewasaan. Dan kedewasaan itu tidak akan muncul kecuali dengan paksaan. Jadi orang kalau kepingin istiqomah, mau tidak mau kudu makso. Maka ngaji, dipakso pak. Tidak ada waktu Ustaz. Bukan tidak ada waktu. Mungkin salah prioritas. Panjenengan lebih memprioritaskan yang lain dibanding Al-Quran. Bukan tidak ada waktu. Mungkin Allah memandang panjenengan belum pantas dapat keutamaannya Quran. Sehingga bagaimana? Dipaksa. Kalau bahasa orang sekarang, habit. Ngerti apa orang habit ini? Habit itu kelinci itu lah. Oh, rabbit. Masya Allah, saya kira habit. Ya, ya. Habit itu membentuk kebiasaan. Dipaksa. Maka kalau dipaksa, insya Allah yang terjadi apa? Pembiasaan. Kalau sudah biasa, karinoto niat. Itulah kenapa di pondok-pondok itu pendidikannya bukan sukarela, tapi dengan cara apa? Paksa. Wajib poso Senin Kemis. Wajib zikir pagi dan petang. Wajib sebelum tidur baca Al-Mulk. Wajib bangun tidur jam 3 malam. Wajib membersihkan kamarnya. Tujuannya apa? Agar di masa pendidikan itu muncul kedewasaan yang diawali paksaan, akhirnya istiqomah. Nah, maka saya kasih kesimpulan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kesimpulannya begini. Ramadan ini jamaah, sekolahan yang Allah siapkan untuk kita di training seperti kawah candra di muka. Yang dengan Ramadan itu Allah memaksa panjenengan ibadah dalam tanda kutip. Allah memaksa panjenengan untuk dusone entek dalam tanda kutip. Allah memaksa panjenengan untuk memaksimalkan potensi yang Anda punya dalam tanda kutip pada kalimat paksaan tadi. Setelah Ramadan selesai, ujiannya baru dimulai. Sekarang ini malam sudah masuk malam 18. Tadi siang 17, ini malam 18. Nah sekarang mulai kita muhasabah nanti menjelang tidur. Ya apa ya? Dapat 17 hari di bulan Syawal ini, apa amalan Ramadan yang masih tersisa? Karena kita ini wis kadung gak mati di bulan Ramadan. Berarti apa? Ada kemungkinan mati di bulan-bulan ini. Kalau ada kemungkinan mati di bulan-bulan ini, maka ingat perjalanan belum usai. Apa ending perjalanan kita? Ada tiga. Nomor satu, wafatnya husnul khotimah. Nomor dua, wafat di atas jalan agama Islam. Yang ketiga, wafat dalam keadaan hatinya nafsun mutmainnah. Bagaimana meraih semua itu? Indikatornya satu, lek atine digawe ibadah kroso ayem nopo mbo boten. Kalau dipakai ibadah ayem, dipakai ibadah tenang, dipakai ngaji terasa nyaman, itulah nafsun mutmainnah. Maka insya Allah wafatnya pun akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah terus tadi kunci husnul khotimah secara singkat dua. Nomor satu, jangan kehilangan niat ibadah di setiap aktivitas. Jadi panjenengan ngelakoni nopo mawon diniati ibadah lillahi ta'ala. Yang kedua, jangan lupa banyak memohon dan berdoa kepada Allah. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan di pengajian malam hari ini. Apabila ada benarnya, tentu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada salah dan kurangnya, pasti dari keluputan dan kelemahan kami pribadi. Kami tutup pengajian kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti kajian bersama Ustadz Rifki Ja'far Thalib Hafizahullahu Ta'ala. Kajian ini hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang di jam 7 sampai 8 malam. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Kata Al-Imam Fudail bin Iyad, ada lima tanda yang menyebabkan hancurnya kehidupan hati seseorang, agama seseorang. Yang pertama adalah kerasnya hati.
1: Hati yang sudah keras ini punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan seseorang. Dan kerasnya hati itu terkadang karena kemaksiatan, karena maksiat yang kita kerjakan.
0: Setelah qaswatul qalbi, yang kedua kata Al-Imam Fudail bin Iyad, air matanya kering.
1: Air mata yang dulu kita mengawali taubat kita untuk kembali kepada jalan yang benar, air mata yang kita teteskan pada saat awal-awal kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mana air mata itu? Apakah kering bersama dengan kerasnya hati kita, ataukah memang kita enggan untuk melembutkan hati kita lagi?
0: Kemudian yang ketiga kata Al-Imam Fudail bin Iyad, setelah qaswatul qalbi jumudul aini qillatu hayai, rasa malunya sedikit.
1: Hati ketika sudah keras, air mata sudah sulit menetes, maka yang terjadi apa? Malunya sedikit. Maksiat dia terang-terangan. Padahal kita tahu Rasulullah pernah mengatakan kullu ummati mu'afa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua umatku ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illa mujahirun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang-orang yang terang-terangan bermaksiat.
0: Bagaimana itu ya Rasulullah?
1: Orang yang ketika malam harinya bermaksiat, Allah tutupi dosa-dosanya, Allah tutupi kemaksiatannya, tapi ternyata pagi harinya dia ceritakan kepada orang lain, saya tadi malam berbuat yang seperti ini, saya tadi malam berbuat yang demikian-demikian. Subhanallah. Orang yang semacam ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah SWT. Karena apa? Karena sudah enggak punya rasa malu lagi.
0: Kemudian yang keempat, kalau orang sudah keras hatinya, kemudian sulit meneteskan air mata, sudah enggak punya rasa malu lagi, maka yang terjadi berikutnya apa? Cinta dunia.
1: Dunia sudah berada di dalam hatinya. Dia melalaikan kehidupan akhiratnya, bahkan tidak mengakui dosa-dosanya. Karena kalau sudah orang cinta kepada dunia, biasanya kehidupan akhiratnya rusak.
0: Kemudian yang terakhir kata Al-Imam Fudail bin Iyad adalah tulul amal, panjang angan-angan.
1: Angan-angannya terlalu panjang, seolah-olah ya sudah nanti saja, gampang-gampangkan dalam beramal soleh, nanti saja, tobat nanti saja. Padahal kita tahu bagaimana orang yang senantiasa menunda-nunda amalnya, mereka akan rugi.
2: Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili dan teman-teman karib Anda di acara Karib, kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang.
3: Antum sekarang membaca zikir pagi petang, di situ ada istighfar.
2: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala.
3: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
2: Kajian Ba'dah Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanpage Facebook kami di @rdimalang.
3: Dan pastinya ampunan Allah.
2: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
3: Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
2: Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Dan mereka lah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Farhan Faisal bin Talib dari Yayasan Islam Al-Faruq dan Pondok Tahfidzul Quran dan Dirasat Islamiyah Darul Faruq Putra dan Dar Hafsa binti Umar Putri Kota Batu. Dengarkan terus Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, persatuan dan kesatuan di antara umat Islam semakin kuat dan erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Hajj.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Doktor Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarub kita kepada Allah, dan menjaga meningkatkan ukhuwah kita sebagai sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
2: Wanita-wanita di zaman Nabi adalah wanita-wanita yang mempertahankan akidah dan agamanya walaupun harus merelakan kehilangan dunia. Mereka mempertahankan akidahnya, mempertahankan agamanya walaupun harus kehilangan dunia, bahkan walaupun harus kehilangan nyawa. Kita lihat sosok yang tadi baru kita sebut. Siapa wanita yang pertama kali syahidah? Sumayyah. Sumayyah binti Khayyat, istri dari Yasir. Anaknya bernama Ammar. Maka kita mengetahui Ammar bin Yasir. Sumayyah diuji oleh Allah. Di awal-awal beliau memeluk Islam, di awal-awal beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, beliau diuji oleh Allah dengan apa? Dengan siksaan yang ditimpakan kepada keluarga mereka dari orang-orang Quraisy. Mereka dipaksa murtad. Mereka dipaksa untuk keluar dari keyakinan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan paksaan ini bukan paksaan yang sekedar diucapkan, tapi paksaan yang betul-betul ditunjukkan dengan apa? Dengan ancaman dan eksekusi betulan. Mereka tetap bertahan dengan kalimat la ilaha illallah. Sumayyah tetap bertahan. Apa yang dilakukan oleh musuh Allah? Ditusuk dari bawah, tembus. Beliau wanita yang pertama kali yang dikatakan syahidah, meninggal dunia. Tapi apa yang dirasakan Sumayyah? Insyaallah beliau merasakan kebahagiaan sampai hari ini, dan insyaallah sampai ke surga. Karena itu janji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi melewati mereka, Nabi tidak mampu berbuat apa-apa. Nabi hanya mengatakan sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Pesabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian di surga. Dan Sumayyah karena mengerti, memahami surga setelah ini, karena tidak ada penderitaan kalau setelahnya surga. Dan tidak ada kenikmatan kalau setelahnya neraka. Tidak ada penderitaan kalau setelahnya surga. Selesai sudah penderitaan duniawi. Sumayyah radhiyallahu anha betul-betul dia mempertahankan akidahnya, mempertahankan agamanya, walaupun nyawa sebagai taruhannya. Ini nilai yang luar biasa, ibu sekalian. Sekarang banyak orang justru meninggalkan agamanya demi dunia, demi dunia. Gak dipaksa, ditinggal. Gak ada paksaan untuk meninggalkan agama, meninggalkan ketaatan, ditinggal agamanya. Sumayyah radhiyallahu anha dipaksa. Sosok yang luar biasa. Demikian pula suaminya. Kemudian suaminya pun dieksekusi. Akhirnya sampai pada anaknya yang bernama Yasir. Yasir pun Ammar, yang bernama Ammar. Ammar pun karena tak tahan dengan siksaan ini, akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur. Setelah dia mengucapkan kata-kata kufur ini, dia pergi menemui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa menyesal, dia takut, ketakutan karena dia mengucapkan kata-kata kufur. Dia ceritakan kejadiannya. Kata Nabi, kalau seandainya engkau mendapatkan ujian yang sama, maka ulangi kata-kata itu. Artinya apa? Dalam kondisi seperti itu orang boleh, dalam kondisi nyawanya terancam, orang boleh mengucapkan kata-kata kufur selama hatinya tetap beriman. Ini keteladanan yang perlu kita. Kita alhamdulillah ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur hidup di Indonesia ini. Tidak ada tekanan berislam, tidak sampai kita dipaksa untuk murtad. Tidak ada. Hidup dengan kenyamanan, menjalankan Islam dengan totalitas bisa. Bahkan fasilitas-fasilitas untuk beribadah pun memadai. Tidak ada paksaan apa-apa. Tidak ada tekanan, intimidasi. Ketika kita menjalankan Islam, alhamdulillah ini hal yang patut kita syukuri. Karena tidak semua negeri memberikan keluasan untuk menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya perlu melawan hawa nafsu di Indonesia ini, Bu. Bukan melawan senjata-senjata yang memaksa kita murtad, tidak. Melawan hawa nafsu kita. Melawan hawa nafsu agar kita tetap menjadi wanita-wanita yang saleha. Menjadi muslimah-muslimah yang tangguh, yang taat kepada Allah. Yang berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan kekuatan dalam mempertahankan akidah. Mempertahankan

0: Beli kambing bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
0: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
0: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Di antara yang ingin kita capai dalam salat kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat adalah doa. As-salah adalah doa atau seruan, seruan kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya.
1: Hayya 'alash-shalah.
0: Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan salat, menegakkan salat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Oleh sebab itu, agar kita bisa merasa khusyuk, ikhlas, kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqum, saat engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka, dan semua perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
1: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan salat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai, lalai dari waktunya. Mereka masih salat tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu tidak pernah belajar gimana cara salatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya ketika salat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Dan ini banyak ya. Kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat sepuh ya. Yang penting husnul khotimah, masya Allah, itu sudah alhamdulillah Pak. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita? Ya masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Padahal mereka sebenarnya abul mustaqbal, kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan di mana sekarang anak-anak muda kita. Padahal mereka lah kemudian nanti yang akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini, ya, yang mungkin karena banyak di kafe-kafe, akhirnya subuh saja itu terlambat, ya. Bahkan tidak mereka sholat, ada ussalah. Mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya, kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat. Ya. Maka sebenarnya, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ya ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas, Rasulullah katakan, awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat, urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan juga berantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat. Wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah. Wa amilas salihan, dan mereka beramal saleh, fa ulaika yadkhulul jannah wa la yadhlimuna syai'ah. Maka mereka lah orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi.
2: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan salat yang 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya antara salat itu dan salat berikutnya.
3: Qudwatun nabawiyyah. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم.
4: Berlomba untuk segera mendatangi kebaikan pada saat azan, saf awal, dan sholat. Dari Salih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat dalam azan dan saf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: Allah hisab amalan pertama kita itu adalah sholat. Awaluma yuhasabu bihil amdu yaumal kiamati as-sholat. Sholat yang dihisab pertama itu, dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala sholat.
6: Idza saluhat saluhal amalu kulluh wa idza fasadat fasadal amalu kulluh.
5: Kalau sholatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar apa tidak. Pakaian yang kita pakai ini sudah bersih, suci apa tidak. Tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang sujud, sedang rukuk, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu rakaat pertama, tinggal mempertahankan, kalau sholat subuh mempertahankan satu rakaat lagi untuk seperti itu terus begitu. Nah, masya Allah, kalau kita bisa lakukan itu jemaah sekalian, ketika kita salam rasanya lego ya dada kita ini.
7: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang adzan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.

Allahu

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid, ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan solusi dari problem, persoalan, masalah yang dihadapi oleh muslim yang lain, maka Allah akan memberikan solusi terhadap problem-problemnya di hari kiamat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Alvin Sahih, pengasuh pesantren Kiryatilawah di Malang. Tetap setia menjadi pendengar Radio Dakwah Islam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menapaki kehidupan yang senantiasa diridhai oleh Allah.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 100 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Haji Asmuala ST, Wakil Ketua DPRD Kota Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, kesatuan dan persatuan umat bisa terjaga sehingga NKRI menjadi kuat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fiddima. Perkara pertama yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia, yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kaitannya dengan darah, artinya pembunuhan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La zawalu dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim." La zawalu dunya, hilangnya dunia ini lebih ringan bagi Allah daripada pembunuhan terhadap satu orang muslim.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Mu'minun.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Mu'minun.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Qad afi

0: بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili, dan teman-teman karib Anda di acara Karib, Kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang.
3: Antum sekarang membaca zikir pagi petang, di situ ada istighfar.
2: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala.
3: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
2: Karib, Kajian Ba'dah Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanspage Facebook kami di @rdimalang.
3: Dan pastinya ampunan Allah.
2: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
3: Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
2: Karib, Kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan.
3: Dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Farhan Faisal bin Talib dari Yayasan Islam Al-Faruq dan Pondok Tahfidzul Quran dan Dirasat Islamiyah Darul Faruq Putra dan Dar Hafsah binti Umar Putri Kota Batu. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, persatuan dan kesatuan di antara umat Islam semakin kuat dan erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemudian di akhir zaman semacam ini pun yang menjadikan kita semakin khawatir, apakah kita mampu meninggal dunia dalam keadaan Islam ataukah kita akan meninggal dunia dalam keadaan kafir kepada Allah wal'iyadzu billah, adalah sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah bersabda, ya'ti ala ummati ayyama sabr, akan datang kepada umatku hari-hari yang pada hari itu mereka harus dan wajib mampu bersabar. Hari-hari yang penuh kesabaran karena banyaknya ujian, banyaknya fitnah, banyaknya syubhat, banyaknya kebodohan. Maka Rasulullah mengingatkan kita, ayyama sabr, hari-hari yang kita wajib bersabar. Kenapa kita perlu bersabar di hari itu, di hari yang penuh fitnah itu? Rasulullah menjelaskan, al-qabidh ala dinihi kal-qabidhi ala al-jamr. Karena pada hari itu, di zaman itu, orang-orang yang senantiasa mempertahankan agamanya, yang senantiasa memegang erat, memegang teguh agamanya, Rasulullah katakan, kal-qabidhi alal jamr, seperti orang yang memegang bara api, dipegang panas dan dilepas pun kufur. Maka Rasulullah memberikan kepada kita pendorong, memberikan kepada kita semangat. Wa ajrul amili fiha ka'ajril khamsina minkum. Orang yang mampu beramal dengan amalan Islam yang benar, di zaman terjadinya fitnah yang besar, akan mendapatkan ganjaran seakan-akan 50 orang di antara para sahabat Nabi. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, khamsina minna aw minhum. Ya Rasulullah, mereka mendapatkan ganjaran 50 orang di antara mereka, ataukah 50 orang di antara kami para sahabatmu? Maka Rasulullah bersabda, bal khamsina minkum, mereka mendapatkan ganjaran 50 orang di antara kalian wahai para sahabatku. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mengapa begitu besar ganjaran yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mampu istiqamah di zaman fitnah semacam ini. Begitu besar ganjarannya 50 orang di antara para sahabat Nabi. Apa yang menjadikan mereka mendapatkan ganjaran sebesar itu untuk orang yang mampu istiqamah di akhir zaman semacam ini? Rasulullah menjelaskan dalam hadis riwayat yang lain melanjutkan hadis yang tadi, li'annakum tajiduna 'alal khairi a'wana wa la yajiduna 'alal khairi a'wana. Dikarenakan kalian wahai para sahabatku, apabila kalian melakukan kebaikan maka banyak penolongnya, banyak pendukungnya, banyak yang menyokong. Akan tetapi kelak mereka di akhir zaman, apabila mereka berpegang teguh dengan Islamnya, apabila mengamalkan Islam dengan benarnya, maka mereka tidak mendapatkan penolong dan mereka tidak mendapatkan penyokong. Akan tetapi justru ikhwatul iman, apabila orang berislam dengan benar di akhir zaman semacam ini, tentu mereka akan dijadikan musuh bersama. Orang yang jujur disingkirkan, orang yang amanah dianggap mengkhawatirkan, orang yang senantiasa berpegang teguh dengan prinsip kebenaran disingkirkan. Oleh sebab itu Rasulullah mengingatkan kita perlu banyak bersabar. Sampai pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah dijamin syurga oleh Allah, manusia yang paling mengenal Allah di antara kita, manusia yang paling taat kepada Allah, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, yang mustahil beliau pun akan meninggal kecuali dalam keadaan Islam, itu pun merasa khawatir beliau akan meninggal di selain agama Islam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha ditanya oleh sebagian sahabat Nabi mengenai doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah. Ya Aisyah, ma kana aktsaru du'a'in nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda baitik? Wahai Aisyah, doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah ketika beliau ada di rumahmu? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha menjawabnya, kana aktsaru du'a'in nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda baiti, adalah doa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sering beliau baca apabila beliau berada di rumahku. Doanya adalah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku berada di atas agamamu. Ini doa yang senantiasa diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau yang telah mendapatkan jaminan syurga, apabila beliau yang telah mengenal Allah, apabila beliau yang paling bertakwa kepada Allah, apabila beliau yang paling ibadah kepada Allah, itu pun masih khawatir akan meninggal di selain agama Islam. Lalu bagaimana dengan kita sebagai umatnya yang hidup di akhir zaman? Maka senantiasalah mengucapkan, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, fastaghfiruhu min kulli dhanbin wa khati'ah, innahu huwal ghafurur rahim.

0: RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

RDI yang berbahagia, saya Coach Dr. Fahmi dari Nusantara Gilang Gemilang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bertambah iman, bertambah kuat persatuan di antara umat Islam sebagai pilar persatuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Qayyimah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik Muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat An-Nur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Heru Pamungkas, Ketua Kadin Kota Malang Barokah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI senantiasa terpaut hati untuk istiqomah di jalan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani anta al-hayyu alladhi la tamut wal jinn wal insu yamutun. Muttafaqun alaih. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau sering juga berdoa, ya Allah, kepadamu aku menyerah diri, kepadamu aku percaya, kepadamu aku tawakal, dan kepadamu pula saya akan kembali, dan karenamu aku berjuang, ya Allah, saya berlindung dengan kemuliaan-Mu yang tiada Tuhan kecuali Engkau. Janganlah menyesatkan aku, ya Allah. Engkau yang hidup, yang tidak akan mati, sedang jin dan manusia semuanya bakal mengalami kematian. Tawakkul serta yakin seyakin-yakinnya kepada kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib kita laksanakan. Pelajaran yang bisa kita peroleh, yang pertama, wujubut tawakkuli alallahi ta'ala wahdah. Kita wajib berpasrah diri hanya kepada Allah saja. Yang kedua, kullu ma siwallahi halik, selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya binasa. Walidhalika fahuwa laisa ahlan lil i'timadi alaihi, karena sesuatu yang binasa itu tidak pantas kalau kita bersandar kepadanya. Yang ketiga, istihbabu ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil kalimatil jami'atil mahniyah allati tu'baru an sidqil imani wa ghayatil yaqin. Kita wajib mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena segala macam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan satu kebenaran. Setiap kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul itu wajib kita patuhi, wajib kita ikuti. Segala macam yang datangnya selain daripada Allah dan Rasulnya, yang menentangi, yang berlawanan dengan ajaran Allah dan Rasul, wajib kita tolak. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah kita akan sukses di dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini, teristimewa kehidupan di akhirat.
2: Jangan sekali-kali memberanikan diri untuk berbohong. Walaupun dalam perkara-perkara yang antum anggap remeh, ringan. Betul, ini perkara ringan, ini perkara remeh. Akan tapi jikalau sudah ada dusta di dalamnya, sudah ada bohong di dalamnya, maka jadi perkara besar. Orang yang suka berbohong, ketika sholat sulit baginya untuk khusyuk. La ilaha illallah. Ketika dia membaca Al-Quran juga sulit baginya untuk khusyuk. Ketika dia bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, tidak meneteskan air mata, hatinya beku. Itu dampak karena suka berbohong. Dia dibiasakan dalam perkara apapun, ya, dalam perkara apapun dan apapun resikonya, dibiasakan untuk jujur, berbicara jujur, apalagi kepada orang tua. La ilaha illallah. Apalagi kepada orang tua dia sendiri, kepada ayahnya, kepada ibunya, jangan sekali-kali berbohong. Itu dikatakan maksiat di atas maksiat. Itu dikatakan durhaka kelas berat. durhaka kelas tinggi jikalau dia berbohong kepada orang tua yang diminta restunya, yang diminta ridhonya.
3: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
4: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
3: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
5: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
6: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 100 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
3: Insya Allah akan menjadi tabungan.

0: Amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
1: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Muhammad Nurul Humaidi, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga senantiasa menjadi wadah pemersatu umat Islam untuk kemajuan peradaban Islam di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Qudwatun nabawiyah. Hadis ke-25 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Setiap kebaikan adalah sedekah.
4: An Abi Dzar radhiyallahu anhu ايضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
5: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

0: تعلمون.
1: Riba itu secara bahasa artinya mutlaqus ziyadah, tambahan. Ditegaskan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala al-sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, orang yang mencatat riba, orang yang menyaksikan transaksi riba. Tapi sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 36, wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Apa yang datang kepada kalian berupa riba, di mana kalian menginginkan berkembang harta melalui riba itu, fala yarbu indallah, sesungguhnya itu bukan berkembang namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Justru yang dikatakan berkembang hartanya itu adalah mereka yang menunaikan zakat, membayarkan zakat seikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Logikanya cat logika lagi. Dikatakan agama bukan logika, agama itu dalil. Ya memang logikanya betul itu hukum sebab akibat matematik ya. Tapi kan kalau di Islam enggak, wa yurbis shadaqah kata Allah. Wa yurbis shadaqah. Yamhaqur riba wa yurbis shadaqah. Allah akan musnahkan riba.
3: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
2: Ada aja orang gara-gara makan riba duit numpuk, penyakit ada aja baru-baru. Makan daging kambing lah stroke. Nabi dari dulu nyontoin daging paling enak kambing. Makan jeruk kena penyakit mah, padahal vitamin C, dehidrasi bisa hilang. Ini kan udah hilang berkah. Ada yang salah ini sudah. Ada yang salah, enggak benar ini. Kangkung jat besi asam urat. Masyaallah. Subhanallah, difitnah tuh sayur-sayuran. Padahal semuanya merupakan kemuliaan. Kenapa? Karena badan kita enggak layak didatangi oleh kemuliaan tadi.
1: Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung.
2: Allah akan musnahkan riba.
4: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
5: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
4: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
6: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
7: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
4: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
8: Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Umar Mita Elsi.
1: Maka ketika kita memahami, oh ternyata agama kita itu sangat mengkondisikan kita untuk saling berjumpa, saling bertemu, saling berkolaborasi, dan tidak saling berkompetisi, dan tidak menikmati pertikaian, dan tidak menikmati setiap permusuhan di antara kita. Kenapa hari ini kita menjumpai banyak orang yang tidak bisa berkolaborasi untuk saling mencintai? Kenapa yang terjadi malah sebaliknya? Kita mendapati narasi pertikaian, kita mendapati narasi permusuhan itu begitu menjamur dalam kehidupan umat di mana-mana. Enggak di Bekasi, enggak di Kediri, enggak di Surabaya, enggak di Semarang. Kita mendapati hari ini umatnya Nabi itu seakan-akan menjadi kelompok-kelompok yang berpisah-pisah antara satu dengan yang lainnya. Dan kita melihat bagaimana pertikaian dan permusuhan itu luar biasa. Dan itu tidak bisa kita nafikan dan tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Dan itu menyedihkan untuk kita. Coba ibu kalau kita perhatikan jujur. Hari ini ibu, orang itu begitu gampang untuk mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Betul atau tidak? Di satu sisi ada yang jawab Wahabi, Wahabi, Wahabi. Nanti dijawab lagi bid'ah, jawab lagi Wahabi, jawab lagi bid'ah, jawab lagi Wahabi, terus saja kayak gitu. Dan hari ini hampir jamak kita dapatkan orang itu kalau paling berkomentar ya, mengatakan Wahabi, ahlul bid'ah. Makanya saya itu kadang-kadang bingung. Saya ini kadang-kadang bu disebutnya ahlul bid'ah, tapi kadang-kadang saya juga disebut Wahabi. Makanya saya itu kadang-kadang tuh ngomong, saya minta ketegasan dong, saya ini Wahabi atau ahlul bid'ah sih gitu. Tapi itu yang terjadi terus-menerus dalam kehidupan. Dan kita terkadang majelis taklim itu selalu identik. Oh ini majelis taklim milik ini majelis taklim milik ini. Dan akhirnya apa? Tidak bisa untuk saling berkolaborasi tetapi saling berkompetisi antara satu dengan yang lainnya. Padahal kalau umat, kalaulah Nabi Muhammad hidup hari ini di antara kita, sedih atau tidak Nabi itu mendapati kita itu saling bertikai, saling berkelompok, saling bergolongan. Dan semuanya itu mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ini terlebih lagi kadang-kadang kalau kita ngelihat di handphone. Kalau kita ngelihat di handphone, kita akan ngelihat bagaimana tayangan-tayangan yang viral itu pasti tayangan tentang masalah pertikaian dan permusuhan. Saya ini kadang-kadang sedih gitu. Ada namanya narasi pertikaian antara keturunan Nabi Muhammad dengan keturunan Wali Songo. Padahal kan semuanya itu kan dua-duanya insya Allah adalah saudara kita. Kita juga sedih kadang-kadang mendapati pertikaian dan permusuhan terus menerus. Dan itu hampir mendominasi setiap kita membuka algoritma di sosial media. Makanya kadang-kadang itu saya sedih, saya pengen banting handphone saya. Tapi ya ingat gitu loh berapa saya dulu belinya. Jadi mikir-mikir lagi. Tapi itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Makanya salah satu pelajaran yang selalu saya tanamkan kepada anak saya, ketika saya mendidik mereka, saya bukan hanya fokus bagaimana memuliakan akhlak mereka dan bagaimana saya menajamkan tauhid mereka. Salah satu materi pendidikan saya kepada anak-anak saya itu menanamkan kepada anak saya bahwasanya kalaupun kamu mendapati orang, kok cara dia berkelakuan dan cara dia menjalani hidup tidak sama dengan Abi, itu bukan berarti dia bukan saudaramu ya nak. Dia tetap saudaramu walaupun terkadang pendapatnya tidak sama dengan pendapat yang diambil oleh abimu. Itu saya tanamkan kepada anak-anak saya. Anak saya pernah protes, bu, bukan protes, nanya dia. Dulu kami ketika COVID, kami sholatnya di rumah karena masjid ditutup. Dan ketika saya menjadi imam kan, ketika sholat subuh saya tidak pakai kunut. Ketika akhirnya COVID ini berlalu dan kita kembali ke masjid, anak-anak saya bawa ke masjid. Ada anak saya nomor 5. Ketika pertama kali atau 2 hari pertama lah baru kembali ke masjid, anak saya itu kaget. Kenapa ya Bi, kalau habis sholat subuh, habis rukuk kok imamnya baca doa? Itu namanya kunut nak. Oh kunut. Kita sebagai yang di belakang kunut atau tidak kunut? Kunut nak. Ju'ilal imam liyutama bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Kita kunut nak.
2: pertanyaan selanjutnya apa? Lalu kenapa Abi ketika ngimamin kita di rumah, Abi gak kunut? Saya bilang itu pilihan Abi nak, dan itu ada masing-masing dalilnya. Tapi kamu harus mengerti, siapapun yang kunut dia saudaramu, siapapun yang tidak kunut dia pun saudaramu. Dan saya tanamkan itu dari kecil, Bu. Makanya maaf, kemanapun anak saya pergi, salah satu materi yang selalu saya sampaikan tentang mereka itu apa? Keberagaman dalil yang terkadang tidak sama dengan dalil yang mereka ambil dari bapaknya. Makanya ketika kami pernah pergi ke Uzbekistan, salah satu materi yang saya sampaikan kepada anak saya itu apa? Nah, nanti kita pergi ke Uzbekistan. Di Uzbekistan itu madhabnya Hanafi. Hanafi itu apa? Saya jelaskanlah sesuai dengan bahasanya mereka. Terus saya sampaikan, nah nanti kalau kita sholat berjamaah di Uzbekistan, nanti kalau imamnya membaca waladdolin, jangan mengucapkan amin ya nak yang keras, aminnya diem aja. Anak saya bertanya, kenapa kita aminnya diem aja? Begitulah madhab Abu Hanifah, ikutin aja. Supaya kita menghormati pendapat mayoritas orang di Uzbekistan ketika kita menjadi tamunya. Anak-anak saya ngangguk-ngangguk. Qadarullah Bu, ketika pertama kali kita sholat di masjid Uzbekistan, imamnya membaca waladolin gitu. Saya yang paling kenceng ngomong amin. Bu. Saya masih ingat itu. Gimana ekspresinya Basam tuh ketika saya mengucapkan amin gitu. Astagfirullah. Basam tuh ngeliatin saya. Tapi itu merupakan perkara yang semenjak saat kecil itu pun saya tanamkan kepada mereka. Kenapa itu kita tanamkan? Saya itu pengen anak saya itu nanti mudah silaturahmi. Saya itu pengen anak saya itu punya saudara di antara umatnya Nabi Muhammad, walaupun terkadang memiliki pilihan dalil yang berbeda. Saya letih dengan pertikaian, saya letih dengan permusuhan demi Allah. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita itu memahami salah satu tugas kita ketika kita menjadi hambanya Allah dan ketika menjadi umatnya Nabi,

0: Walaupun terkadang memiliki perbedaan dengan kita di dalam beberapa dalil yang kita miliki dan kita pelajari. Karena inilah sejatinya hakikat kita. Mencintai sesama mukmin itu merupakan perkara besar. Makanya kalau kita sampai menyakitin orang itu salah satu di antara perkara yang akan memberikan kepada kita kecelakaan besar dalam kehidupan ini. Dan itu yang terkadang kita harus mengerti. Makanya ketika kita mendapatkan di majelis taklim ini, Masya Allah ya, saya tadi mendapatkan dari Ami Abdurrahman majelis taklim ini, di sini ada Samara, ada Raudhatul Ilmi, ada Mar'atus Salihah, ada Tafsir Selasa, ada Lu'lu' wal Marjan, ada Sayyidatul Jannah, ada Al-Musari Alil Jannah, ada Ruman, ada 20 Jannati. 20 Jannati ini yang maksudnya apa ya? Surganya 20 gitu. Ada Darul Irsyad, ada Ummahatus Salihah. Itu kita itu senang. Kenapa? Kita menjumpai bahwasanya sebagian umat yang lain ketika mereka terbakar dengan pertikaian dan permusuhan, kita menjumpai dan kita mendapati ada di antara umatnya Nabi yang tetap ingin berkolaborasi dan bukan untuk berkompetisi. Jangan diremehkan bu, orang segini banyaknya. Ini mungkin sekitar 200-an, 300-an. Kalau ibu saling mencintai di majelis ini, lalu salah satu di antara kita meninggal dunia dan orang yang ada di sini karena kita sering berkolaborasi di dalam kebaikan, nanti mendatangi kita dan menyolati kita dan mendoakan kita, 40 orang saja itu sudah bisa memberikan syafaat kepada kita. Kalau 40 kali 2, 80 mendoakan kita, double syafaatnya. Kalau 80 kali 2, yaitu 160, 4 double syafaatnya. Karena persoalan kita, kalau semakin kita menyebarkan arti kecintaan, semakin mudah kita mendapatkan kecintaan dan akhirnya kita mendapatkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita dan akhir kehidupan kita. Dan itulah yang terkadang sering dilupakan ketika hari ini kita hidup menjadi umat dan Nabi Muhammad.
1: Demikian tadi, Butiran Ilmu bersama Ustadz Umar Mita Elsi. Dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesiaku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM bisa semakin menambah khasanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili dan teman-teman karib Anda di acara Karib, Kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang.
2: Antum sekarang membaca zikir pagi petang, di situ ada istighfar.
1: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala.
2: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
1: Karib, kajian ba'dah maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanspage Facebook kami di @rdimalang.
2: Dan pastinya ampunan Allah.
1: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
2: Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
1: Karib, kajian ba'da maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari

0: Di atas itu semuanya sesuatu yang menarik mereka, yaitu apa? Al-Quran. Makanya Pak, Bu, jamaah sekalian rahimakumullah, tidaklah sesuatu itu mendekat kepada Al-Quran atau disertai Al-Quran dalam dirinya, melainkan sesuatu itu pasti akan mulia, pasti. Di sini ini jaminan Pak. Ya, ucapan yang sering dinukilkan dari sekian banyak ulama, kita bisa melihat di mana ketika Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Tidaklah Al-Quran turun ya melalui apa namanya diperantari oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Tidaklah kemudian turun kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menjadi manusia yang paling agung dan mulia karena Al-Quran di dalam dadanya. Subhanallah. Pokoknya segala sesuatu mendekat dengan Al-Quran itu pasti akan mulia. Kertas ini biasa, tapi kalau sudah ada tulisan ayatnya jadi mulia. Jadi mulia. Dan tidaklah orang menyia-nyiakan kertas yang di situ tertulis ayat Allah, pasti dia akan hina. Hanya nggak boleh sembarangan Pak. Kalau ada kertas yang ada tulisannya ayat-ayat Allah, nah itu harus hati-hati. Ada penyikapan tersendiri, nggak boleh sembarangan dibuang di tempat sampah. Biasanya para ulama menyarankan kalau bisa dihilangkan dari setiap ayatnya dengan cara dipotong-potong sehingga terpisah huruf-hurufnya, baru kemudian bisa dibakar atau yang semisalnya. Wallahu alam. Yang jelas jamaah rahimakumullah, tidaklah segala sesuatu itu menempel dengan Al-Qur'an melainkan dia pasti akan mulia.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Qur'an surat Al-Furqan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Furqan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ

0: Sahabat RDI, saya Edi Setiawan dari Gerakan Infak Nasional. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, harapan terkait persatuan umat Islam dapat terwujud atas izin, ridho dan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oleh karenanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api jahanam itu dengan membaca doa Rasulullah ini secara khusus setelah tahiyat sebelum apa? Sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Terus yang kedua, ista'idzu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Naam, dan ini juga akidah kita Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa di dalam kuburan itu ada azab. Jadi di alamil barzakh dikatakan na'imun, dikatakan ada nikmat atau ada apa? Ada azab. Bahkan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu apabila beliau melewati kuburan, beliau menangis. Allah. Beliau melewati kuburan, beliau menangis. Beliau tuh kalau ngelihat kuburan nangis. Oh, kita bolak-balik ke kuburan enggak pernah nangis. Betul enggak? Nguburin orang sambil ngobrol. Nguburin mayit sambil gosipin orang. Ya apa coba? Atau ngomongin tentang dunia ya apa? Udah kejual apa belum? Antum dapat untung berapa? Kenapa antum tutup cepat hari ini? Jadi dibicarakan perkara-perkara dunia sementara di hadapannya itu ada jenazah, ada mayit, ada liang lahat yang pada suatu hari dia akan masuk ke dalam lubang tersebut. Intinya Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu kalau beliau melihat kuburan, melewati kuburan, beliau menangis. Ketika ditanya, kenapa ya Amirul Mukminin? Engkau ini kita perhatikan kalau ngelihat atau melewati kuburan menangis. Iya, aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Rasulullah bahwa kuburan ini atau liang lahat ini awwalu manzilin min manazilil akhirah, tempat yang pertama daripada tempat-tempat menuju akhirat. Jikalau seseorang selamat di kuburannya, maka untuk yang berikutnya dia akan selamat. Akan tapi jikalau dia sudah tidak selamat di kuburannya, di liang lahatnya sudah tidak selamat, maka yang berikutnya asyad, yang berikutnya akan ia alami lebih keras, lebih dahsyat daripada apa yang ia dapatkan di kuburannya itu. Perhatikan hati nanti rahmati Allah. Oleh karenanya barakallahu fikum, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabil qabr, dari azabil qabr. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan di kuburan kita, kita mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, enggak mau korban, enggak usah ikut salat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdal mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Resep supaya kita tetap semangat, resep supaya kita tetap bahagia, resep supaya kita tetap merasakan kelezatan ibadah dan merasakan hidup meskipun kita sedang sedih.
2: Yang pertama, bahwa sesungguhnya seorang mukmin, seorang muslim, kalau ingin tetap istiqomah, teguh imannya, teguh hatinya, di saat kemudian kesedihan sedang melanda, dia menghadirkan dalam dirinya keyakinan bahwa sesungguhnya dunia ini diciptakan seperti itu. Jadi Allah menciptakan dunia dengan tabiat begitu. Pasti ada yang ketawa dan pasti ada yang menangis. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi susah payah. Yang kedua, dijelaskan oleh para ulama, sedih ini dirasakan bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Orang beriman pernah merasakan sedih, orang yang tidak beriman juga merasakan sedih. Jangan dikira yang sedih itu cuma orang-orang miskin saja. Enggak, orang kaya juga sedih. Jangan dikira yang merasakan sedih itu cuma orang beriman. Orang miskin juga sedih. Kemudian yang ketiga, bahwa sesungguhnya musibah yang menimpa kita ini sudah ditakdirkan. Takdir Allah. Kita mau menghindar dengan cara apapun, tetap kena. Jadi kalau apa yang sudah dituliskan, itu pasti kena kita. Dan apa yang tidak dituliskan untuk kita, enggak akan kena kita. Ini bukan berarti kemudian kita meninggalkan ikhtiar amal soleh, ikhtiar-ikhtiar yang diperintahkan syariat. Yang keempat, supaya kesedihan kita tidak terus menerus, kita tidak larut dalam kesedihan, kita bayangkan pahalanya orang yang sabar. Rasulullah katakan, ma yusibul mu'min min nasobin, wala wasobin, wala hammin, wala hasanin, wala adha, wala ghumin, hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu min khotoyahu. Kata Rasulullah SAW, tidaklah orang mukmin itu ditimpa satu kelebihan. Satu, capek, susah payah dalam hidup. Yang kedua, penyakit. Yang ketiga, kecemasan. Yang keempat, kesedihan. Yang kelima, gangguan dan serta kesempitan hidup. Dan juga duri yang menancap di dalam kaki kita. Kecuali Allah tuliskan sebagai apa? Sebagai bentuk pelunggaran dosa. Sehingga resep yang kelima, yaitu apa? Kalau kita ingin tetap istiqomah dalam kondisi baik meskipun sedang sedih, maka kita hadirkan keyakinan bahwa ini baik bagi saya. Jadi musibah, sesuatu yang bikin kita sedih, kita hadirkan keyakinan ini baik bagi saya. Meskipun nafsu kita mengatakan apa? Ini gak enak. Poin yang keenam, kita melihat orang yang musibahnya lebih buruk dari kita, supaya kita gak terlalu susah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, undur ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Rasulullah SAW, lihatlah kalian ya, kepada orang yang lebih rendah dari diri kalian, karena sungguh itu lebih patut bagi kalian supaya kamu tidak memandang remeh nikmat Allah. Ini terhadap urusan dunia saja, ngelihat yang di bawah. Kalau urusan akhirat, lihat yang atas, karena itu akan menguatkan dan menambah keimanan dan kesolehan kita.
3: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
4: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
3: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
5: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
6: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap pilih Anda sampai ketemu Allah nanti.
3: insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
7: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
8: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Asy-Syu'ara.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Dr. Tiar Anwar Bachtiar.
1: Ini sebetulnya bukan cuma tanggung jawab dari saudara-saudara kita di Palestina saja, karena masalah Baitul Maqdis itu adalah masalah kita semua. Kita harus turut juga memikirkan, tentu saja dengan banyak hal. Yang pertama kita harus mulainya dengan berdoa. Jadi mendoakan itu adalah sesuatu yang wajib buat kita semua, sebagai tanda bahwa kita ini mendukung apa yang sedang diperjuangkan. Yang kedua, kita harus menyebarkan ilmu. Jadi bagian semacam ini ya, menyebarkan ilmu tentang thaqafah Maqdisiyah, pengetahuan tentang Baitul Maqdis, ini harus disebarluaskan ke banyak orang, supaya ketika kita melihat Baitul Maqdis itu bukan cuma urusan orang Palestina, tapi ini adalah bagian dari muhimmah Islamiyah. Jadi kepentingan Islam di seluruh dunia. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan itu adalah membantu mereka dengan harta sekemampuan kita. Jadi yang namanya penggalangan dana untuk Palestina teh sanes musiman, Pak. Bila perlu kita punya agenda bulanan, siapa yang akan menyalurkan dana untuk Palestina, atau mungkin mingguan gitu ya. Pokoknya ada dana khusus nih kita siapkan untuk Palestina. Jadi itu kudu aya penggalangan dana wae, usum penggalangan dana galang itu. Tapi kita siapkan, karena memang urusan dengan Palestina sepanjang Baitul Maqdis belum merdeka itu pasti butuh support dana yang besar. Gitu. Dan bila perlu sebetulnya ya, kalau ada dana besar kita boleh juga nyumbang untuk beli senjata misalnya kan gitu ya. Nah, mungkin di Indonesia jadi masalah ya beli senjata, tapi kan ini bukan untuk Indonesia. Indonesia itu mendukung Palestina. Nah, kalau seandainya Indonesia itu tidak terikat perjanjian internasional, mungkin Indonesia juga bisa bantu untuk beli senjata. Nah, paling hentelah kan gitu ya, Indonesia ini negara mendukung rakyatnya. Kalau dia ngumpulkan dana nggak usah ditanya kenaon kan gitu ya, bantuan sosial segala macam, kenwai ker beli senjata oke. Gitu kan, kita dukung Palestina supaya merdeka dari Israel, karena itu posisinya penjajah Israel itu. Hari baheula orang pan ngalawan Belanda pakai senjata, ya tentu kita sangat herois ya. Kalau posisinya sama Palestina terjajah, maka kita harus dukung dengan apapun gitu, termasuk juga senjata itu gitu. Nah, terus yang keempat, nah kita harus mendukung Palestina ini juga dengan apapun yang kita miliki, posisi kita apa saja gitu. Nah, kalau misalnya kita sebagai pengambil kebijakan, bila perlu ya membantu mengambil kebijakan untuk Palestina. Saya ada kawan-kawan banyak di Departemen Luar Negeri itu yang sering diskusi, dan ternyata banyak juga di antara mereka ini yang menaruh perhatian besar kepada masalah Palestina. Retno Marsudi itu, kalau seandainya dia tidak diberi masukan dari anak buahnya tentang Palestina, dia mungkin lain kebijakannya itu. Tapi karena anak buahnya Retno Marsudi ini yang eselon 1, 2, 3 eselon 2, 3 gitu ya, yang eselon 4-nya itu yang lumayan lah pengetahuan mereka tentang masalah Palestina ini bagus, akhirnya bisa memberi masukan yang baik gitu kepada Menteri Luar Negeri kita ini. Nah, jadi model-model begini juga penting untuk kita lakukan ya, untuk mendukung Palestina dari Indonesia ini.
0: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Dr. Tiar Anwar Bachtiar.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fajumi'a

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad bin Anis bin Syahab dari Majelis Rasulullah Malang. Ikuti terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin menambah wawasan ilmu agama kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FDI Malang, saya Muhammad Taufik, Kepala Sekolah SMP IBS Al-Hamra. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan radio ini kita menjadi umat yang beriman, dan radio ini menjadi radio pemersatu bagi umat Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadis ke-26 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Setiap manusia wajib bersedekah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa kullu yawmin tatlu fihi syams ta'dilu baina ithnain sadaqa وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
3: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat An-Naml.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat An-Naml.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Jadi saya Eko Budi Setyo Adi dari Yayasan Yatim Mandiri Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan ada ini senantiasa kita dikuatkan dalam ukhuwah Islamiyah dan juga senantiasa istiqomah dalam berdakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30. Dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Barang siapa yang dalam satu hari dia membaca Subhanallahi wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puji untuknya, 100 kali, Subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan seluruh dosanya, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Dan tentu yang kita maksudkan di sini adalah dosa kecil. Dan akan tetapi kita tidak mungkin meremehkan dosa kecil. Kita ini kemana-mana senantiasa diikuti dosa. Dan dosa kecil itu kalau semakin bertumpuk, dia juga akan menjadi besar. Maka amalan yang ringan ini akan menjadikan hari kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh dosa kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Hanya sekedar dengan mengucapkan Subhanallahi wa bihamdihi 100 kali.

yang ingin kita capai dalam salat kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat adalah doa, as-salat adalah doa atau seruan, seruan kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya. Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan solat, menegakkan solat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Oleh sebab itu, agar kita bisa merasa khusyuk, ikhlas, kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqum, saat engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka, dan semua perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
1: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan salat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai, lalai dari waktunya. Mereka masih salat tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu tidak pernah belajar gimana cara salatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya ketika salat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Dan ini banyak ya. Kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat sepuh ya. Yang penting husnul khatimah, Masya Allah, itu sudah alhamdulillah Pak. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita? Ya masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Padahal mereka sebenarnya abul mustaqbal, kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan di mana sekarang anak-anak muda kita, padahal mereka lah kemudian nanti yang akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini ya, yang mungkin karena banyak di kafe-kafe akhirnya subuh saja itu terlambat ya, bahkan tidak mereka sholat, ada ussalah. Mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya, kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat ya. Maka sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya ya, ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas Rasulullah katakan, awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat, urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan juga berantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat. Wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah. Wa amila salihan, dan mereka beramal saleh. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَا يَظْلِمُونَ شَيْئًا. Maka mereka lah orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit tidak akan dizalimi.
2: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, لَا يَتَوَضَّعُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ fayuhsinul wudu fayusalli salah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya antara sholat itu dan sholat berikutnya.
3: Qudwatun nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم.
4: Berlomba untuk segera mendatangi kebaikan pada saat azan, saf awal, dan salat. Dari Salih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat dalam azan dan saf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: Allah hisab amalan pertama kita itu adalah sholat. Awaluma yuhasabu bihil amdu yaumal kiamati as-sholat. Sholat yang dihisab pertama itu, dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala sholat. Idza saluhat saluhal amalu kulluh wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau sholatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar apa tidak. Pakaian yang kita pakai ini sudah bersih, suci apa tidak. Tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang sujud, sedang rukuk, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu rakaat pertama, tinggal mempertahankan, kalau sholat subuh mempertahankan satu rakaat lagi untuk seperti itu terus begitu. Nah, masya Allah, kalau kita bisa lakukan itu, jemaah sekalian, ketika kita salam rasanya lego ya dada kita ini, alhamdulillah saya mampu melakukan sholat dengan cara seperti itu.
6: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan sholat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya. Di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili dan teman-teman karib Anda di acara Karib, kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang.
1: Antum sekarang membaca zikir pagi petang, di situ ada istighfar.
0: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala.
1: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
0: Karib, kajian Ba'dah Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanspage Facebook kami di @RDI Malang.
1: Dan pastinya ampunan
0: Allah. Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
1: Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
0: Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan.
1: Dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ya Rajai, Ya Rajai.
1: Dipelajari ilmu tauhid itu supaya kita ini bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya lewat ilmu. Imannya orang ikut-ikutan, tauhidnya orang ikut-ikutan, itu insya Allah sahih. Akan tapi, yang namanya al-imanu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Jikalau dia tidak belajar tentang ilmu tauhid, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ilmu tauhid, hati-hati, imannya kepada Allah ini bisa berkurang dan berkurang dan berkurang. Jikalau imannya kurang, maka mudah baginya untuk bermaksiat. Jikalau maksiat, bisa mengantarkan kepada ar-riddah, bisa mengeluarkannya di dalam agama al-Islam, ada bahayanya. Akan tapi jikalau ia pelajari, ia kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ilmu tauhid, lewat ilmu aqidah, maka imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertambah terus. Kemudian meninggal dunia dalam keadaan imannya sedang bertambah, mudah baginya mendapatkan taufik dari Allah untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, pada saat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Farhan Faisal bin Talib dari Yayasan Islam Al-Faruq dan Pondok Tahfidzul Quran dan Dirasat Islamiyah Darul Faruq Putra dan Dar Hafsa binti Umar Putri Kota Batu. Dengarkan terus Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, persatuan dan kesatuan di antara umat Islam semakin kuat dan erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta.
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Rifki Ja'far Thalib Hafizahullahu Ta'ala.
2: Dan salah satu tambahan cara untuk bersyukur itu disebutkan oleh para ulama adalah dengan menganggap kita tidak pantas mendapatkan nikmat itu. Misalkan kita dapat nikmat sehat, kita bukan malah GR, tapi kita merasa nikmat ini murni karena Allah yang memberi, bukan karena kita menjaga makan, bukan karena kita olahraganya rutin, tapi semua karena Allah. Sehingga ketika kita meyakini bahwa kita ini pada hakikatnya tidak pantas dapat nikmat, maka akan menjadikan kita semakin tunduk kepada Allah. Beda halnya dengan Qarun. Ketika dapat nikmat, Qarun mengatakan, "Yo pantas saya kaya. Innama utituhu ala ilmin indi, karena saya pintar." Kalau yang lain mengatakan, ada orang sehat sampai usianya menjelang 80 tahun. "Oh, aku iki mangane tak jogo. Turune tertib, olahraga gak tahu mandek, gak tahu prai." Nah ini hati-hati. Itu bisa menjadikan kita kufur karena kita lupa kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah beri. Padahal nikmat itu Allah berikan, salah satu tujuannya adalah supaya kita ingat bahwa nikmat ini adalah dari dan milik Allah. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apapun kenikmatan yang kalian rasakan, maka nikmat ini datangnya dari Allah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Yang pertama, ilmu tentang takhrij al-ahadith. Takhrij itu namanya memberi penilaian pada suatu hadis, entah itu nilainya sahih atau hasan atau dhaif atau maudhu' atau mu'dhal atau munkar atau yang lain. Jadi ilmu tentang takhrij hadis yang kemudian kita kenal nama-namanya siapa? Salah satu yang paling tenar di zaman ini yaitu Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani. Maka dibilang beliau itu salah seorang mukharrij, orang yang ahli dalam mentakhrij hadis. Sehingga banyak sekali kitab terjemahan sekarang itu rata-rata takhrij hadisnya itu pakai penjelasannya Syekh Albani. Shahahahu Al-Albani, disahihkan oleh Syekh Albani. Dha'afahu Al-Albani, didha'ifkan oleh Al-Albani. Dan macam-macam. Itu salah satu. Tapi yang penting kita tahu tentang takhrij hadis itu satu. Apa? Takhrij hadis itu ijtihadi. Apa? Ijtihadi. Ijtihadi itu apa? Hasil dari pemikiran dan penilaian seseorang tentang perawi hadis. Boleh jadi saya nganggap satu orang kuat, tapi orang lain menganggapnya lemah. Bisa apa enggak? Saya bilang Ustadz Fulan cerdas, menurut penilaian saya. Tapi orang lain mengatakan, oh Ustadz Fulan enggak cerdas, lek ceramah ngawur. Bisa apa enggak? Dan seperti itulah takhrij hadis itu. Walaupun tentu bukan subjektif. Berarti apa? Objektif. Objektif itu artinya mereka menilai si fulan dan si fulan yang merawikan hadis itu dengan penjelasan ilmiah. Nah, tapi yang kita perlu ngerti itu hukumnya apa? Ijtihadi. Satu orang dengan yang lain boleh jadi tidak sama. Nah, itulah salah satu sebab munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Itu sebabnya. Karena ada satu hadis yang dikatakan sahih, maka konsekuensinya diamalkan. Tapi oleh ulama yang lain dikatakan dhaif, maka salah satu konsekuensinya tidak diamalkan. Ini karena memahami perbedaannya. Saya kasih contoh. Ini sebelum kita masuk ke materi, karena nanti berkaitan dengan itu. Bagaimana hukum akikoh untuk diri sendiri ketika seorang manusia itu tahu bahwa dulu waktu dia kecil oleh orang tuanya belum diakikoh. Apa hukumnya? Ini pengajian rutin ya? Apa hukumnya mengakikoh diri sendiri kalau kita tahu ternyata dulu orang tua kita belum mengakikoh? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena apa? Ada satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana hadis itu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk usia 40 tahun dan diangkat menjadi nabi dan rasul, salah satu yang Rasul lakukan pertama kali apa? Mengakikoh dirinya sendiri. Hadisnya siapa? Anas bin Malik. Untuk orang yang menganggap hadis ini kuat, berarti kalau tahu dulu belum diakikoh dan sekarang mampu, harus akikoh. Tapi ternyata hadis ini perbedaan pendapat di dalam penilaiannya. Ada yang mengatakan kuat, maka nanti kalau Anda ngerti belum diakikoh, maka Anda harus akikoh. Ada yang mengatakan hadis ini lemah, maka tidak perlu dipakai. Tidak perlu akikoh kalau waktunya sudah lewat, faham? Itu salah satu contoh. Nah, sekarang saya masuk ke contoh yang besar. Anda tahu doa buka puasa yang sahih apa? Saya sudah tahu jawaban Anda. Mesti ngomong itu. Zahabal dhama'u wabtallatil uruku. Saya berazam ini. Malam ini no guyon. Malam ini serius gitu. Hati-hati panjenengan. Suruh hati-hati malang guyu. Zahabal dhama'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Zahabal dhama'u. Hausnya sudah hilang. Wabtallatil uruku. Dan urat leher sudah basah. Wasabatal ajr, pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah insyaallah apabila Allah menghendaki. Ini antum bilang yang benar ya, doa buka puasa yang benar. Antum tahu hadis ini kata Syekh Mukbil dhaif. Kata Syekh Mukbil apa? Dhaif. Terus yang bilang hasan siapa? Sehingga antum menganggap itu yang paling benar. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, maka dari sini gak usah gontok-gontokan. Karena yang mengatakan itu hasan, taklid kepada Syekh Albani. Yang mengatakan itu dhaif, taklid kepada Syekh Mukbil. Sama, kita ini muqallid semuanya. Karena kita gak ngerti ilmu mentakhrij hadis. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Ini mesti panjenengan kaget. Saya sendiri jujur dan tidak perlu malu. Ya wong golek ilmu yang ini. Ki. Baru tahu. Doa kafaratul majlis. Apa doanya? Jangan dibaca, entek ini nanti. Penutupan kalau Anda baca ini. Contoh saja ya. Kalau seorang manusia berkumpul di suatu majelis, kemudian dia menutup majelisnya dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa yang terjadi? Semua dosanya yang terjadi di majelis itu oleh Allah diapain? Diampuni. Anda baca itu enggak? Setiap selesai majelis. Saya baca. Anda tahu? Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan hadis itu dhaif. Coba. Baru tahu juga jangan-jangan. Ini yang ngomong dhaif siapa? Imam Bukhari. Yang ngomong dhaif siapa? Imam Muslim. Itulah kenapa ini tanpa kita membicarakan kelebihan dan kekurangan organisasi. Tidak. Cuma kalau orang Muhammadiyah dari dulu jarang pakai ini. Kalau orang Muhammadiyah rata-rata pakainya apa? Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Thumma assalamu alaikum. Entek kemenan ini. Nah, maka dari sini kita ngerti kenapa hadis itu sekarang seakan-akan di telinga kita kafaratul majlis itu kayak wajib bahkan. Iya apa enggak? Kalau penutupan kajian enggak pakai kafaratul majlis kayaknya bukan ustaz sunnah ini. Kudu ustaz keren iki. Iki ustaz gak tahu mondok iki atau itu. Kan begitu. Padahal yang mendhaifkan hadis ini Al-Imam Al-Bukhari. Kepalanya imamnya para muhaddisin. Nah, sementara kalau ada perbedaan pendapat dari mutaakhirin dan mutaqaddimin, ini biar saya terkesan rada ilmiah sekarang ya. Jadi bahasanya sing keren. Kalau ada perbedaan pendapat, ibu-ibu mulai ngeluh ngomong apa ustaz, ya Allah. Sabar, Bu, sebentar lagi kita masuk ke materi. Sabar, Bu, ya memang saya tahu ini bukan level panjenengan ini. Ngomongnya. Sabar, sabar, sabar ya. Orang sabar insya Allah dibersamai oleh Allah Ta'ala. Ya yes, pokok panjenengan dengerin aja lah. Nanti kalau gak ngerti besok rekamannya diulang-ulang. Oh bosnya karepe ustadz ini. Kalau ada perbedaan pendapat tentang takhrij hadis, nanti antum pelajari ini sama Syekh Murad, ilmu mustalah hadis. Insya Allah dapat. Kalau ada perbedaan pendapat, mutaqaddimin. Mutaqaddimin itu siapa? Generasi pertama. Generasi pertama. Kalau bahasa yang paling ringan di telinga kita, generasi salaf. Orang yang hidup pada tiga generasi yang pertama. Atau orang yang hidup pada tiga abad yang pertama dari Islam. Kalau mereka mengatakan suatu pendapat, ternyata ulama mutaakhirin. Mutaakhirin itu ulama apa? Di zaman kita. Menyelisihi mereka, maka yang dipakai pendapatnya siapa? Ulama zaman dulu atau ulama modern? Dulu atau sekarang? Dulu. Nah sekarang Imam Bukhari bilang dhaif kok. Antum mau pakai yang mana? Nah, ini pembukaan. Biar panjenengan itu ndak kaget. Yo ini ilmu. Supaya ketika panjenengan nanti melihat suatu perbedaan pendapat, panjenengan itu bisa legowo. Oh memang. Di dalam perkara ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Sampai sini faham ya? Jadi ilmu takhrij hadis itu apa? Ijtihadi. Berarti boleh jadi satu orang dengan orang yang lain pendapatnya apa? Berbeda di dalam menilai satu hadis. Sekarang saya bawakan pendapatnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan begini. Dalam kitabnya kalau saya tidak salah, Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim. Beliau mengatakan, La inkara fi masailil ijtihad. Tidak boleh saling mengingkari di dalam perkara yang sumbernya itu ijtihad. Tidak boleh apa? Saling mengingkari. Berarti kalau ada orang yang mengikuti pendapat mujtahid, ternyata mujtahidnya tidak sama dengan mujtahidnya panjenengan. Ada orang ikut satu pendapatnya Imam Syafi'i, yang lain ikut pendapatnya Imam Ahmad. Ini mujtahid, ini mujtahid. Maka tidak boleh saling apa? Mengingkari. Contoh. Bu. Bu. Bu. Suami masih ada, Bu? Suami panjenengan belum nambah istri? Kita doain ya, mudah-mudahan segera tambah ya. Foto saya di sana kata serem banget ya. Begini, Bu. Panjenengan kalau lagi halangan, haid, baca Quran apa enggak? Lah enggak haid aja enggak baca kok. Tahu saya arahnya ke sana mesti. Lah nun sewu, misalkan panjenengan sedang haid, pas kepingin baca Quran, boleh apa enggak? Kata siapa boleh? Kata siapa? Gitu katanya bukan muqallid. Katanya kita ini bukan taklid. Kita ini punya ilmu. Lah, kita ini muqallid. Melok opok dawuhe poro ulama. Itu kita ini. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Tidak boleh baca. Hatta bacaan tanpa melihat mushaf. Imam Syafi'i bilang tidak boleh. Kecuali Al-Quran yang masuk di dalam zikir atau doa. Itu boleh. Misalkan, doa naik kendaraan apa? Subhanalladzi. Ayo adik-adik dibaca bareng-bareng. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu. Itu ayat Quran. Tapi ketika panjenengan naik kendaraan, itu boleh dibaca. Kenapa? Karena Anda membacanya bukan untuk ayat, tapi untuk doa. Contoh, ketika sujud, boleh tidak baca ayat Quran? Ketika sujud, tidak boleh baca Quran. Ada dua tempat tidak boleh baca Quran, rukuk dan sujud. Tapi kemudian ketika sujud, panjenengan berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat bukan? Boleh Anda baca waktu sujud? Kenapa boleh? Nah, pinter. Ngene lo ngaji itu ya. Tas gitu lo. Nah. Karena itu doa, maka boleh. Tapi kalau selain doa dan selain zikir yang biasa Anda baca, menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Imam Ahmad mengatakan, boleh. Nah, maka antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan, ojo saling gontok-gontokan. Jangan saling mengingkari. Karena panjenengan itu manut Imam Syafi'i, yang lainnya manut Imam Ahmad. Sementara kalau ditanya dalilnya apa sampai Imam Syafi'i begitu, Imam Ahmad begitu, kadang-kadang kini kayak son jawab, yus pokoke dawuhe Imam Syafi'i.
1: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustadz Rifki Ja'far Thalib hafizahullahu ta'ala, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Asadullah bin Alwi Alitrus dari Gamal Gerakan Aswaja Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semua bisa mendapatkan wawasan dan bisa terus berukhuwah, sekali lagi berukhuwah Islamiyah demi menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap pilih Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fid-din, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dawah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, sebelum kita simak program Ngaso Ngaji Sore yang untuk edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei ini, Anda akan mengikuti kajian bersama Ustadz Omar Mita LC di pembahasan tema berjudul Kamu Masih Suka Bohong, Hati-hati Ini Dampaknya. Kami juga ingin mengingatkan Anda, sahabat RDI, jangan lupa nanti malam ikuti kembali program kajian siang malam bersama Ustadz Rifki Ja'far Thalib di pembahasan tema berjudul Perjalanan Belum Usai pada bagian yang kedua. Insya Allah nanti ya, mulai jam 7 sampai jam 8 malam akan menemani Anda kembali di program kajian siang malam yang hadir di tayangkan di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Baik sahabat RDI, untuk saat ini mari kita simak program Ngaso Ngaji Sore bersama Ustadz Umar Mita LC yang akan membahas tema berjudul Kamu Masih Suka Bohong, Hati-hati Ini Dampaknya.
2: Sahabat RDI, saatnya kita ngaso Ngaji Sore dari jam 4 sampai 5 sore. Ngaso Ngaji Sore dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Sesaat lagi bisa kita ikuti kajian di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang bersama Ustaz Umar Mita Elsi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan malam kali ini, yang semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan di dalam setiap urusan kita. Semoga kita termasuk di antara hamba yang dipantaskan untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan maafnya, dan mendapatkan rahmat. Tidak ada yang paling kita hajatkan di dalam kehidupan kita kecuali adalah bagaimana kita dapat diampuni oleh Allah. Siapapun yang telah diampuni oleh Allah, semua hajat kebaikannya terpenuhi pada kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Imam Ibnu Rajab itu mengatakan, kalaulah kamu memiliki waktu yang sangat sempit gitu, tetapi kebutuhanmu sangat mendesak dan begitu banyak, dan terkadang di waktu yang sempit kamu tidak bisa menyebutkan semua hajatmu itu, maka cukupkanlah wakilkan atau cukup wakilkan semua kebutuhanmu dengan kamu meminta ampunan kepada Allah. Sekalinya kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua hajat kebaikan akan Allah berikan kepada kita. Dan ketika kita diampuni oleh Allah, maka sesungguhnya semua yang kita khawatirkan dan semua yang kita takutkan akan diamankan untuk kita dan dihilangkan, supaya memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita memahami betul setiap dari kita pasti melakukan dosa, karena kita adalah pendosa dari versi yang berbeda-beda. Tetapi tidak ada yang paling kita butuhkan sebagai seorang pendosa kecuali adalah semoga Allah mengampuni kita. Kita berangkat di dalam kehidupan ini adalah kita melakukan banyak kemaksiatan, dan tidak ada yang paling menjadi harapan besar semoga Allah memantaskan kita mendapatkan ampunan, memaafkan kita, dan merahmati kita pada perjalanan hidup kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita merasa bersyukur kepada Allah atas setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita senantiasa memiliki ilmu supaya kita tahu bagaimana cara kita bersyukur kepadanya. Syukur itu tidak bisa dilakukan dengan praduga, syukur itu tidak bisa dilakukan dengan hanya bermodal semangat, tetapi syukur itu dilakukan dengan ilmu. Semoga setiap ilmu yang Allah berikan kepada kita di dalam perjalanan hidup menjadikan kita semakin memantapkan dan menebalkan kesyukuran kita kepada Allah. Kita memiliki kesabaran tanpa tepi, kesyukuran tanpa syarat, dan semoga kita memiliki keridhaan tanpa batas di dalam perjalanan hidup kita. Semoga Allah memantaskan kita di dalam setiap kebaikan, dan semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya di dalam setiap urusan kita. Amin insyaallah. Seluruh para santriwati dan kepada seluruh komponen para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan malam kali ini. Kita tentunya memahami betul ini merupakan part kita yang terakhir. Kita membahas tentang bagaimana salah satu di antara petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan kepada kita dalam satu kaidah buku, yaitu di dalam kaidah Nabawiyah yang ke-10. Yaitu ketika Nabi mengatakan sesungguhnya dusta itu menyebabkan jatuhnya kita kepada sebuah kemaksiatan dan menyebabkan jatuhnya kita kepada kejahatan. Tentunya ini merupakan salah satu kaidah agung di dalam kehidupan, karena sesungguhnya dusta itu merupakan lawan dari perkataan yang jujur dan perbuatan yang jujur. Dan tidaklah Allah menyebut dosanya dusta di dalam Al-Quran. Kalau kita menyibak di dalam Al-Quran, kita akan cukup terhenyak bahwasanya ternyata Allah menyebutkan 280 kali ancaman yang keras terhadap mereka yang berdusta, untuk memberikan kepada kita sebuah kesadaran supaya kita memahami betul bahwasanya perkara dusta itu sampai diulang-ulang dalam banyak kesempatan, dalam banyak sekali ayat yang bertebaran di dalam Al-Quran. Dan ternyata para ulama menghitung sampai 280. Allah itu memberikan ancaman kepada mereka yang berdusta dan terbiasa berdusta. Tidaklah sesering ini Allah menyebutkannya, kecuali karena perbuatan ini pasti menimbulkan dampak yang merusak pada kehidupan dunia dan pada kehidupan kita di akhirat. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah di dalam sabda yang sahih. Ketika Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, adakah seorang mukmin yang mereka pengecut?" Rasulullah mengatakan, "Ada orang mukmin yang pengecut." "Ya Rasulullah, adakah orang mukmin yang mereka bakhil?" Rasulullah mengatakan, "Ada orang mukmin yang bakhil." Lalu para sahabat melanjutkan kembali pertanyaan, "Adakah seorang mukmin yang mereka pendusta?" Maka Rasulullah seketika mengatakan, "Tidak ada mukmin yang pendusta." Maka hadis ini, sabda ini seakan menjelaskan kepada kita bahwasanya keimanan dan dusta tidak pernah bertemu dalam satu pribadi. Sehingga menunjukkan kepada kita bahwasanya dusta itu bukan perkara biasa, bukan perkara remeh, walaupun hari ini dipandang begitu remeh. Dia bukan perkara yang dipandang sebelah mata, karena dia tidak pernah sekecil itu yang bisa dipandang sebelah mata, tapi dia masalah besar yang bisa mengakibatkan rusaknya kehidupan manusia pada kualitas kehidupannya di dunia, terlebih pada kehidupan di akhirat. Berapa banyak di antara manusia yang memesan bangkunya di dalam neraka disebabkan karena sifat dustanya ketika dia berdusta pada setiap perkataan dan perbuatan. Kemarin kita juga sudah menyampaikan seburuk-buruk dusta, yaitu adalah ketika seseorang berdusta atas nama Allah, dia berdusta kepada atas nama Rasulullah, dan dia pula berdusta kepada dirinya sendiri. Bagaimana dia berdusta kepada dirinya sendiri? Yaitu ketika seseorang berdusta pada kehidupannya, ketika dia di depan orang memperlihatkan kesolehan, memperlihatkan ketakwaan, seakan-akan dia adalah orang yang komit terhadap setiap syariat, tapi sekalinya ketika dia berada di tempat-tempat kesendirian, ketika dia sendirian, maka seketika dia berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Tidak sebagaimana yang dia tampakkan ketika di tengah keramaian, yaitu ketika dia menjadi walinya setan. Maka itulah yang menjadikan kita harus selalu merenung apa yang kemarin saya sampaikan pada pertemuan yang terakhir, dan ini teguran keras buat saya juga. Janganlah kita berdusta untuk diri kita sendiri. Ketika kita di hadapan orang, kita menjadi walinya Allah, dan ketika kita sendirian, kita menjadi walinya setan. Dan betul-betul nampak bagaimana perbedaan yang cukup mencolok antara ketika kita di depan orang dan ketika kita di kamar ataupun ketika kita di tempat-tempat yang asing di mana sebagian orang tidak mengenal kita sama sekali. Dan ini termasuk

ingin sekali untuk membedah supaya setiap para santriwati dan setiap para penuntut ilmu mereka memahami betul kenapa sampai Allah itu mengulang larangan berdusta dan ancaman berdusta disebutkan oleh Allah sampai 280 kali di dalam Al-Quran. Berarti ini menunjukkan seriusnya masalah ini dan betapa besarnya dampak yang bisa diakibatkan masalah ini di dalam kehidupan. Nah, tentunya saya ingin membicarakan bagaimana dampaknya pada kehidupan ketika seseorang itu sudah bisa berdusta di dalam kehidupan mereka. Ya, karena kita harus paham tidaklah satu larangan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Larangan itu bukan berarti hanya sekedar larangan tanpa ada makna dan tanpa ada tujuan ketika perkara itu dilarang. Apapun yang dilarang oleh Allah di dalam kehidupan manusia itu pada dasarnya karena di dalamnya ada berbagai macam kerusakan. Love language-nya Allah, tanda cintanya Allah di dalam kehidupan manusia itu adalah Allah melarang kita. Allah itu melarang kita terhadap banyak hal yang Allah berikan di dalam perjalanan hidup kita karena dalam setiap larangan yang Allah tetapkan pada kehidupan kita, di dalamnya ada banyak kerusakan yang menanti ketika kita ngotot dan ketika kita melampaui batas untuk senantiasa terus berdusta. Dan ketika kita terus melakukan yang haram. Jadi larangan Allah itu adalah love language-nya Allah. Sebagaimana ketika kita naik mobil, lalu di samping kanan kiri kita menjumpai ada banyak marka, ada banyak, atau ketika kita naik mobil ke puncak, nanti di pinggir-pinggir jalan itu kan, di pinggir-pinggir jurangnya dipasang itu marka, dipasang itu pembatas. Pembatas itu bukan bermaksud untuk membatasi orang supaya mereka tidak kemana-mana, bukan. Pembatas-pembatas yang ada di tepi jurang itu dipasang oleh para petugas supaya memberikan atensi, memberikan perhatian kepada setiap driver atau setiap para pengemudi. Janganlah kamu melewati batasan pagar ini karena di balik batasan pagar ini ada jurang yang siap menyebabkan kecelakaan fatal ketika kamu melewati dan menabrak pagar pembatas ini. Itulah yang dimaksudkan dengan larangan Allah. Makanya ketika kita mendapati larangan Allah itu pasti ada kerusakan yang didapatkan. Dan saya ingin sekali pada kesempatan malam kali ini kita mencoba untuk membahas apa perkara yang bisa menjadikan seseorang itu ketika dia berdusta, terus-terusan dia berdusta gitu, apa akibat yang akan dia dapatkan. Selain pastinya merusak kehidupan hatinya, dan pasti selain merusak kehidupan hatinya, merusak kehidupan jiwanya, lalu merusak banyak tatanan kehidupan ketika seseorang itu sudah berdusta, maka ternyata juga memberikan dampak kerusakan yang luar biasa di dalam perjalanan hidup. Ya. Saya pernah bicara dengan seorang dokter gitu. Beliau pernah menyampaikan kepada saya, ada seorang pasien yang beliau menderita penyakit berat. Ternyata setelah didiagnosa, lalu diusahakan untuk disembuhkan, ternyata pada saat itu sang dokter ini mencoba untuk mengupas gitu, apa sih kebiasaan orang ini, dan ternyata ada salah satu kebiasaan orang ini mengakui bahwasanya dirinya itu banyak melakukan kedustaan di dalam pekerjaannya karena pekerjaannya itu mengharuskan beliau beririsan dengan banyak dusta. Ya. Dan itu terjadi pergejolakan di dalam hatinya. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Sampai akhirnya ketika beliau menahan dan beliau tidak bisa memanage gitu, dusta yang terus dilakukan setiap waktunya ketika hati nuraninya menolak apa yang dia sering lakukan itu, maka terjadilah bahwasanya tubuhnya digerogoti dengan kelemahan. Imun tubuhnya menurun sampai akhirnya beliau terjangkiti dengan penyakit. Dan alhamdulillahnya sang dokter ini berkata, alhamdulillahnya pada saat-saat ketika sebelum wafatnya, beliau bertobat kepada Allah dan beliau mengakui semua dosa yang beliau lakukan ketika beliau banyak berdusta dalam profesinya. Alhamdulillah walaupun akhirnya beliau ini sudah meninggal dunia, tapi beliau mendapatkan ketenangan gitu. Bahwasanya meninggalnya itu dalam kondisi yang baik dan dia sudah merapikan hubungannya dengan Allah. Ketika dia mengakui semua perkara dusta yang pernah beliau lakukan di dalam hidupnya, walaupun penyakitnya memang tidak sembuh, tapi setidaknya beliau telah jujur

0: kembali kepada Allah dan mengakui semua dosa dustanya yang menyebabkan akhirnya beliau terjangkiti dengan banyak penyakit. Ini merupakan sebuah kisah nyata di mana kita harus bicara tentang satu kaidah, masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibahnya satu kaum itu bisa menjadi pelajaran untuk kita. Sehingga kita akhirnya bisa menangkap korelasi. Kenapa agama kita sangat menekankan tentang kejujuran. Bahkan Nabi ketika ditanya tentang adakah orang mukmin yang pembohong, Nabi mengatakan tidak ada. Ini menunjukkan kepada kita pasti akibat yang ditimbulkan dari dusta ini bisa berdampak serius di dalam kehidupan. Kalau kita saja, kalau kita memahami betapa dusta ini sangat-sangat disoroti oleh Allah, disoroti oleh Nabi di dalam perjalanan sabdanya dan menjadi kaidah di dalam kehidupan bahwasanya seorang mukmin itu harus jujur apapun kondisinya. Sekali lagi, siapapun yang tidak memperhatikan masalah ini dengan seksama dan teliti, maka sesungguhnya banyak akibat yang akan timbul pada perjalanan hidupnya ketika dia terus membiasakan dan terus menggampangkan urusan dusta di dalam kehidupan mereka. Maka di dalam bahasa psikologi nanti kita akan sampaikan supaya hadis ini berimbang, kita akan mengungkapkan korelasi antara dusta dengan kejiwaan dan dusta dengan masalah kesehatan. Di dalam masalah kesehatan mental, orang yang mereka sering sekali berdusta itu disebut dengan metomania. Dia menjadi orang yang terbiasa untuk berdusta terus. Dan ternyata karakter ini buruk sekali dan bisa menyebabkan gangguan mental pada kehidupan manusia. Bahkan salah satu di antara dampak yang sangat kerasa dan paling dekat ketika seseorang itu berdusta, bukan hanya sekedar urusan ini adalah dosa, tapi ternyata merusak kesehatan mental seseorang. Akhirnya begitu mudah untuk depresi dan begitu mudah untuk frustasi. Saya mencoba untuk membacakan dan kita mempelajari tentang data dari kesehatan, betapa besarnya dampak dusta pada perjalanan manusia. Karena sekali lagi ya, tidak ada penyakit fisik yang timbul dan mengenai kepada seorang manusia bukan hanya datang dari faktor makanan semata, tapi terkadang banyak penyakit yang diderita oleh manusia itu disebabkan yaitu ketika mereka itu belum selesai dengan urusan mentalnya. Dan mental ini berkaitan pada urusan hatinya dan mental ini sangat berurusan dengan urusan jiwanya. Sehingga inilah yang bisa menyebabkan korelasi sangat buruk di dalam perjalanan, di dalam kehidupan manusia ketika mereka akhirnya bisa menderita banyak penyakit. Di dalam jurnal-jurnal kesehatan itu setidaknya ada 6 perkara yang akan didapatkan kalau orang itu akhirnya menormalisasi dusta di dalam perjalanan hidup mereka. Jadi kalau orang itu sudah menormalisasi dusta sebagaimana yang kita jumpai hari ini kan.
1: Sahabat RDI, Anda masih simak program Ngaso Ngaji Sore. Kami akan kembali sesaat lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Edi Setiawan dari Gerakan Infak Nasional. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, harapan terkait persatuan umat Islam dapat terwujud atas izin ridho dan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rumah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim, radio dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
4: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4 kali 30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
4: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
5: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Sahabat RDI, kembali kita akan ikuti Ngaso Ngaji Sore di RDI FM Malang.
6: Perkara yang akan didapatkan kalau orang itu akhirnya menormalisasi dusta di dalam perjalanan hidup mereka. Jadi kalau orang itu sudah menormalisasi dusta, sebagaimana yang kita jumpai hari ini kan, betapa banyaknya orang itu berdusta. Dan kalau kita melihat pada kehidupan itu, dusta itu biasanya apa? Dustanya seorang pedagang di dalam urusan bisnisnya, seorang hakim di dalam urusan hukuman-hukuman ataupun ketetapan, urusan banyaknya dusta yang kita jumpai dalam obrolan-obrolan sehari-hari. Banyak dusta ketika banyak orang menyampaikan kisah-kisah khurafat gitu, supaya omongannya didengar gitu. Dan banyak sekali fenomena dusta yang ada pada perjalanan hidup manusia. Maka seluruh dusta itu, dengan semua variannya dalam semua ragamnya, itu ternyata ketika seseorang sudah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada pada kehidupan di lapangan atau yang sesuai dengan kenyataan, maka setidaknya di dalam jurnal kesehatan itu setidaknya ada 6 perkara yang akan didapatkan ketika seseorang itu sudah menormalisasi dusta. Bahkan kalau orang sudah menormalisasi dusta sampai akhirnya dia tidak bisa lagi membedakan perkataan dia, mana yang benar sesuai dengan kenyataan dan mana yang tidak benar. Karena sudah terlalu seringnya dia berdusta di dalam perjalanan hidup. Dan tidaklah seseorang itu berdusta, maka tingkatan yang paling berat dari dusta itu apa? Kalau dia sudah dianggap pendusta oleh Allah. Ya. Dianggap pendusta oleh manusia saja, menjadikan kredibilitas manusia itu menjadi turun drastis, bahkan cenderung hilang. Kepercayaan dirinya pun akan berantakan kalau orang itu sudah ada yang mengomentari dia adalah pendusta. Ya. Dan kita mendapati dampak sosial yang akan dirasakan kalau orang itu terungkap bahwasanya dia berdusta, itu dampak sosialnya berat. Bahkan terkadang cenderung akan mendapatkan bulian kalau dustanya itu terungkap dan sampai ketahuan kalau apa yang dia pernah katakan itu dusta. Ya, karena dampak sosial ini yang paling mengkhawatirkan kalau sudah seseorang itu berdusta dan dustanya itu diketahui oleh orang lain, itu secara otomatis secara otomatis yang paling dekat dampak sosial itu akan dirasakan. Sekarang mari kita mencoba untuk membahas. Pertama, secara kesehatan medis, bahwasanya dusta itu bisa menyebabkan naiknya tekanan darah, sehingga akhirnya menyebabkan tekanan darah tinggi. Karena salah satu pemicu munculnya tekanan darah tinggi itu adalah ketika seseorang itu adalah berdusta. Karena orang itu kalau berdusta, hatinya itu tidak akan menerima dusta itu, walaupun lesannya merangkai dusta dan kisah dan cerita-cerita bohong. Tetapi hatinya tetap tidak bisa diajak berdusta. Kenapa? Hati ini berada pada fitrahnya. Makanya Allah menyampaikan balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Maka sesungguhnya ketika seseorang itu berdusta, mungkin perangkat-perangkat lain akan bisa merangkai cerita dustanya. Matanya akan merangkai dusta, mulutnya merangkai dusta, tetapi hatinya tetap mengingkari. Hati yang mengingkari ini menyebabkan stres itu menjadi lebih tinggi. Kortisolnya itu juga menjadi lebih tinggi. Dan itu yang menyebabkan akhirnya seseorang terkena sebuah penyakit, yaitu tekanan darah tinggi. Karena penyakit tekanan darah tinggi muncul karena stres, dan sesungguhnya kadang kadar hormon itu bisa menjadi tinggi, yaitu ketika dia sudah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, terutama dalam masalah-masalah yang cukup urgen ketika dia sampai berdusta, lalu dia berada pada ketakutan kalau dustanya ini akan terketahui ataupun akan tertangkap dustanya, maka itu akan meningkatkan kadar hormonnya dan menyebabkan pula kortisolnya, itu salah satu kadar yang bisa menyebabkan pemicu stres, sehingga akhirnya kadar darah tinggi itu, sehingga menyebabkan seseorang itu lebih mudah terkena dampak darah tinggi kalau seseorang itu sudah berdusta. Ini dampak yang pertama. Nah, jadi ternyata sesungguhnya antara dusta dengan kortisol, kortisol itu pemicu yang bisa menyebabkan seseorang itu stres, itu ada kaitannya dengan dusta. Ya. Makanya kita jumpai kalau ada anak berdusta, itu kan biasanya kita jumpai bagaimana tingkah lakunya itu kan berbeda. Orang kalau mereka sudah berdusta itu biasanya dari gestur tubuhnya, dia menghindari kotak mata, lalu dia gelisah, terkadang dia menggigit jari, ataupun dia melakukan gerakan-gerakan untuk mendistract perhatian orang. Terkadang ceritanya melebar kemana-mana, tidak sesuai dengan fokus yang sedang dibicarakan. Kadang nada volumenya naik turun. Ya. Terkadang dia menjadi gagap dan tidak bisa cerita ketika secara insidental dia dihadapkan kepada satu kenyataan yang berbeda dengan apa yang baru saja dia ceritakan. Ini terjadi perubahan-perubahan yang tadi saya sebutkan, dari perubahan mata, gestur tubuh, bagaimana volumenya naik turun, bagaimana cerita itu langsung menjadi lebar kemana-mana dan tidak fokus kepada apinya, tapi fokus malah kepada asapnya. Semua gejala itu menunjukkan bahwasanya terjadi perubahan pada tubuh, peningkatan hormon, sehingga akhirnya seseorang itu mudah stres. Makanya saya mendapati, saya pernah ya melihat di tayangan YouTube gitu, istri saya memperlihatkan kepada saya satu video yang disampaikan oleh seorang pakar kesehatan di Amerika Serikat. Dia bisa membuktikan secara medis, orang itu kalau berdusta, itu ternyata semua organ tubuh itu sebenarnya mengingkari. Padahal ini bukan, beliau ini yang menyampaikan video ini bukan seorang muslim, dia non-muslim. Dia tidak mungkin, beliau tidak mengetahui tentang betapa besarnya ancaman Islam kepada mereka yang melakukan dusta. Tapi dia menyampaikan fakta kesehatan bahwasanya ternyata beliau bisa memberikan sebuah data bahwasanya tubuh kita ini disetting untuk tidak bisa menerima kata-kata dusta yang diucapkan oleh lisan. Ya. Jadi ternyata semua tubuh itu bereaksi kalau orang itu berdusta yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi semuanya ini bereaksi. Cuma orang tidak menyadari. Padahal sebenarnya kalau dia melihat dirinya sedang berdusta, lalu dia disorot ya dengan kamera, lalu kamera memutarkan bagaimana gestur tubuhnya, gimmicknya ketika sedang berdusta, pasti orang yang berdusta akan tertawa gitu. Karena ternyata dia melihat perubahan pada diri. Kenapa terjadi perubahan mata, terjadi perubahan gestur, nada volume, pemikirannya jadi melebar, fokus kepada asap, tidak fokus kepada api, dan terus dia itu berputar-putar, sehingga terkadang dia berusaha untuk mengganti topik pembicaraan dengan topik pembicaraan yang... Kenapa semua ini terjadi seketika ketika orang itu berdusta? Ya karena pada dasarnya organ tubuh itu disetting di dalam proses penciptaan Allah, memang tidak bisa menerima seseorang itu berdusta dengan lisannya. Itulah kenapa tadi kita menyampaikan apa yang tadi saya sampaikan di dalam mukadimah. 280 ayat bertebaran di dalam Al-Quran, 280 itu berbicara tentang ancaman kepada mereka yang berdusta. Dan salah satunya dampak ketika seseorang itu sering berdusta, dia akan mengalami dampak sosial, dampak psikologi yang cukup serius. Yang tadi saya sebutkan kalau tidak salah namanya metomania. Lalu secara dampak kesehatan, maka menyebabkan tingginya tekanan darahnya. Ya, karena hormonnya itu menjadi lebih tinggi dan menyebabkan kortisolnya itu naik. Yang kedua, yang didapatkan ketika seseorang itu dalam kondisi sudah berdusta dan menormalisasi dusta. Bagi orang yang sudah menormalisasi dusta mungkin akan terbiasa, dan ini yang paling parah. Nah, biasanya gejala-gejalanya sudah dilewati, lalu dia merasa baik-baik saja, lalu dia akan terus berdusta. Tapi bagi orang-orang yang mungkin belum player, belum pro di dalam berdusta, maka sesungguhnya di antara yang akan didapatkan itu dia akan mengalami gangguan kecemasan. Dia akan mengalami gangguan kecemasan. Sehingga gangguan kecemasan itu dekat sekali dengan sebuah kondisi yang disebut dengan depresi dan frustasi. Dia akan berada di dalam kecemasan. Kenapa dia berada dalam kecemasan? Ya karena memang sang pencipta yang telah menciptakan kehidupan manusia dan kehidupan alam semesta itu sama sekali tidak mentolerir terhadap perbuatan dusta. Sehingga kecemasannya itu naik orang kalau sudah berdusta. Karena Allah tidak pernah berdusta dan Allah menyuruh para nabinya tidak pernah berkhianat dan tidak boleh berdusta. Makanya akhirnya yang kedua dampak yang serius yang dirasakan kalau orang itu sudah terbiasa berdusta, maka dia akan merasakan gangguan kecemasan. Dia akan merasakan gangguan kecemasan. Sehingga mengakibatkan bagaimana ketika dia beristirahat, ketika malamnya dia tidak akan deep sleep, dia tidak akan nyenyak di dalam tidurnya. Dia akan mudah menjadi frustasi, dia akan mudah menjadi depresi. Walaupun mungkin dia sudah berusaha untuk menghibur dengan berbagai macam hiburan. Kalau sudah mengalami gangguan kecemasan, lalu sudah mudah untuk depresi, lalu akhirnya terjebak kepada kondisi frustasi, nah tentunya kan kita semuanya sudah memaklumi dan semuanya sudah paham. Kondisi depresi dan frustasi itu pemicu banyak faktor penyakit yang bisa kemana-mana. Karena semua penyakit itu pasti salah satu pemicu pertamanya karena kadar frustasi dan depresinya berlebihan. Ya. Makanya kalau kita datang ke dokter, para santriwati, paham? Kalau kita datang ke dokter, sebelum dokter itu memberikan kepada kita obat, memberikan kepada kita suntikan, biasanya dokter itu akan memberikan kepada kita sebuah nasihat. Jangan stres ya Ustaz, jangan depresi, jangan banyak mikir, istirahat. Apabila yang sakit itu pekerja, dia dokternya akan mengatakan istirahat dulu, ambil libur 3 hari. Kenapa semua penyakit, tapi sebelum dokter memberikan obat kepada kita, dokter itu selalu mengatakan jangan stres, jangan depresi. Karena memang depresi dan frustasi itu berkaitan dengan banyak perkara. Depresi dan frustasi itu beririsan dengan banyak penyakit yang ada pada kehidupan manusia. Itu pemicunya itu frustasi dan depresi. Makanya ketika seseorang itu sudah berbohong, tidak sesuai dengan fakta, maka sesungguhnya gangguan kecemasan. Dan itu bisa jadi panjang. Karena apa? Karena otaknya akan terus menghadirkan, kamu pernah berdusta di sini, kamu pernah berbohong ini, kamu pernah berbohong ini, terus saja di dalam pikirannya. Mungkin dia bisa mengelabuhi dan menipu banyak orang ketika dia menyembunyikan dusta dan rahasianya itu di dalam pikirannya. Tapi pikirannya akan berusaha untuk mengeluarkan memori itu dan menyebabkan akhirnya orang yang menderita, orang itu akan menderita gangguan kecemasan. Dan itu termasuk salah satu di antara persoalan yang terjadi. Yang ketiga, ternyata saya mendapati bahwasanya orang yang suka berbohong itu bisa menyebabkan orang itu mengalami gangguan kepribadian. Ya, bahkan dia bisa terkena penyakit-penyakit yang hari ini sering disoroti di media sosial, yaitu tentang kayak narcissistic personality disorder, NPD. Jadi ternyata dalam beberapa jurnal itu sampai akhirnya seseorang itu bisa berakibat panjang dalam kehidupan mereka, sehingga akhirnya mengalami gangguan mental kepribadian. Sehingga seseorang itu ketika sudah dalam kondisi dia sering berdusta gitu, maka menyebabkan banyak gangguan kesehatan mentalnya. Bahkan terjadi sebuah kondisi psikologi yang kita sering menyebutnya dengan kata NPD itu. Sehingga mengakibatkan ketika seseorang itu NPD, dia haus validasi, miskin empati gitu. Dia selalu playing victim, dia tidak pernah mengevaluasi karena menurut dia semuanya itu yang salah, bukan dia tapi orang lain. Sehingga dia terus menyalahkan orang lain, terus dia playing victim dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya seseorang itu akan menyebabkan dia itu mengalami satu masalah berat pada perjalanan kesehatan mentalnya. Yang keempat, dia akan mudah depresi. Ya. Yang kelima, salah satunya disebutkan di dalam satu jurnal, yaitu adalah seseorang itu ketika sudah terbiasa untuk sering berdusta gitu ya. Saya membaca jurnal ini dari beberapa tulisan, walaupun datang dari orang-orang non-muslim, itu sampai dikatakan bahwasanya termasuk dalam beberapa penelitian, orang kalau sudah terbiasa mereka itu berdusta, itu menyebabkan stresnya itu stres kronis. Sehingga akhirnya tidak terkendali dan akhirnya menyebabkan dampak penyakit berat. Salah satunya kayak kanker. Ya. Maka sesungguhnya, orang yang mereka itu jujur itu dan mereka itu membina hubungannya, interaksinya itu baik dengan orang di sekitarnya tanpa banyak dusta gitu, itu justru memiliki kualitas kesehatan yang jauh lebih baik daripada orang yang tidak memiliki hubungan sosial yang baik dengan orang di sekitarnya dan cenderung dia lebih mudah berdusta untuk menutupi segala kejahatannya kepada orang lain gitu. Orang-orang pada kategori kedua ini itu sangat mudah sekali mereka itu terkena dampak penyakit-penyakit tapi serius dibandingkan orang yang jujur dan mereka memiliki hubungan yang sehat dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan kantor, dalam kehidupan bersosial.
4: Sahabat RDI, Anda masih simak program Ngaso, Ngaji Sore. Kami akan kembali sesaat lagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zainal Abidin dari MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini, semangat ukhuwah kita semakin bertambah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, sebelum kita lanjutkan untuk mengikuti kajian di sore hari ini ya, ini beliau hanya membahas dari sisi medisnya aja sahabat RDI, atau yang beliau tekankan tadi dari sesi atau di potongan kedua tadi adalah dari sisi medisnya. Dan dari situ aja itu sudah bikin masalah untuk diri kita. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menghindari atau benar-benar jauh dan juga menghilangkan yang namanya berbuat bohong itu, sahabat Radhi. Baik dari ucapan dan juga perbuatan. Nah, dan juga jangan lupa sahabat Radhi, besok di hari Ahad untuk kajian Ahad pagi insya Allah akan digantikan oleh Ustadz Farid Hamidi LC yang akan membahas tema berjudul Pasanganmu Adalah Pakaianmu. Jagalah, raih sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jangan lupa untuk hadir di Masjid An-Nur besok di Jalan Kapten Pirtendean 1C nomor 7 untuk mengikuti kajian ini. Dan jika Anda terhalang untuk bisa hadir, maka nantikan siaran live-nya lewat radio di 107,7 FM atau juga bisa lewat YouTube, Facebook, serta Instagram kami di RDFM Malang. Kajian Ahad pagi bersama Ustadz Farid Hamidi LC di pembahasan tema berjudul Pasanganmu Adalah Pakaianmu. Jagalah, raih sakinah, mawaddah, warahmah. Kerjasama Masjid An-Nur Jagalan, An-Nur Mart, dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
8: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
9: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
8: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
10: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
4: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
11: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
12: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
4: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
13: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
14: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
4: Sahabat RDI, kembali kita akan ikuti Ngaso, Ngaji Sore di RDI FM Malang.
15: Itu sangat mudah sekali. Mereka itu terkena dampak penyakit-penyakit tapi serius dibandingkan orang yang jujur dan mereka memiliki hubungan yang sehat. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan kantor, dalam kehidupan bersosial. Maka sesungguhnya mereka kualitas kesehatannya itu jauh lebih baik daripada kelompok yang kedua, orang yang mereka terbiasa berdusta dalam lingkaran keluarga, dalam lingkaran apa itu, dalam lingkaran sosialnya, masyarakat, ataupun di lingkungan kerjanya. Orang-orang yang mereka terbiasa berdusta pada lingkaran keluarganya, lingkaran sosialnya, lingkaran kerja profesionalitasnya, gitu, akhirnya bisa menjadi penyebab banyak penyakit-penyakit berat. Sehingga akhirnya bisa dipahami sampai dikatakan dalam beberapa penelitian hari ini banyak anak muda terkena kanker umur 20 sampai 30-an itu sudah mulai terkena banyak kanker
6: itu bukan hanya semata-mata faktor makanan, tapi itu juga disebabkan karena faktor pemikiran. Sehingga orang itu kalau sudah terbiasa dia berdusta gitu, menyebabkan stres kronis, mudah depresi, mudah frustasi, dan bagaimana dia disorder, narcissistic personality disorder, NPD-nya juga terjadi, terbentuk, dan menyebabkan banyak sekali kerusakan. Kalau kita membaca dari jurnal-jurnal kesehatan yang tadi kita bahas ini, akhirnya kita sudah bisa merilit dan bisa mengkorelasikan gitu. Jadi ternyata dampak dari sebuah dusta itu memang luar biasa. Sehingga tidak mengherankan betapa kehidupan iman itu diidentifikasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata jangan sampai kita itu berdusta. Karena apa? Karena sesungguhnya dusta ini selalu mendapatkan perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya sampai kita mendapati dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan di dalam hadis yang sahih dari Abdurrahman bin Abi Bakr, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Rasulullah mengatakan, ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa besar? Ini berarti kabair, dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa besar itu dosa yang mendapatkan ancaman dengan kata laknat. Jadi kalau ada satu dosa, dosa itu diterangkan dengan kata laknat oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia masuk pada kategori dosa besar. Tapi kalau ada dosa tidak disertai dengan kata laknat, kata Imam Adz-Dzahabi, maka dia tidak masuk pada kategori dosa besar. Lah, dosa besar dikatakan oleh Nabi Allah, unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Maka kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan kepada kalian itu dosa-dosa yang paling besar? Dan Rasulullah mengulangi 3 kali. Para sahabat lalu mengatakan, bala ya Rasulullah, tentunya kami mau mendengarkan dosa-dosa paling besar itu apa saja. Nabi lalu menyebutkan urutan-urutannya, lalu menyebutkan satu persatu. Al-isyraku billah. Yang pertama yaitu adalah dosa ketika kalian melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini dosa besar. Gimana sih kamu diciptakan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, tapi kamu mendatangkan tandingan bagi Allah yang telah menciptakan dan menyempurnakan semua kenikmatannya pada kehidupan dirimu. Wa uququl walidain. Ya. Lalu wa uququl walidain itu adalah durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Qala Nabi, An Abdurrahman bin Makran. Kemudian pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajalasa wa kana muttaqian. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersandar sambil duduk, beliau lalu berkata. Jadi setelah beliau menyebutkan al-isyraku billah wa uququl walidain, maka Rasulullah itu duduk. Jadi Rasulullah sebelumnya itu bicara, berdiri, kemudian Rasulullah duduk. Lalu beliau bersandar. Lalu beliau mengatakan, ala wa qulu zur. Ala wa qulu zur. Lalu Nabi mengatakan yang ketiga setelah menyebutkan syirik, menyebutkan durhaka, lalu Nabi mengatakan dan perhatikanlah perkataan-perkataan palsu atau perkataan dusta. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Dan Nabi itu mengulang kata-kata dan perkataan dusta. Sampai kami di dalam riwayat Abdurrahman bin Abi Barakah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari ini, maka para sahabat itu sampai mengatakan hatta laita husakata, cobalah Nabi itu beliau berhenti, jangan diulang-ulang terus. Kenapa? Beliau mengulang kata-kata kauluzur. Ya, jadi Nabi itu mengulang ala kauluzur, dan dusta, perkataan dusta, sampai para sahabat itu berkata, ya Allah, sudah ya Rasulullah, gitu, berhenti, sudah diucapkan kok. Kenapa Nabi sampai berulang-ulang dalam hadis ini? Dan yang diulang bukan syirik, tanpa menafikan betapa syirik itu adalah dosa yang sangat besar sekali, yang apabila dilakukan, pelakunya tidak akan diampuni kalau membawa kesyirikan sampai mati. Itu kata syirik tidak diulang-ulang oleh Nabi, kata uququl walidain tidak diulang-ulang oleh Nabi,
15: Tapi ketika Nabi itu mengatakan kauluzur, orang yang mereka itu berdusta, maka seketika Nabi itu sampai mengulang-ulangnya untuk menjadi titik perhatian. Untuk menjadi perhatian. Perkara itu sungguh sangat jangan dibuat remeh dan jangan dianggap remeh. Contoh, saya mengatakan sama anak saya tentang sesuatu, lalu saya katakan, nanti kalau pulang, jangan mau dijemput sama siapapun kecuali Abi dan santri yang Abi tunjuk. Selain itu jangan mau ya, siapapun yang jemput kamu, jangan pernah mau. Ingat ya, jangan pernah mau. Apa, ulangi lagi, jangan pernah mau. Ulangi lagi, jangan pernah mau. Kenapa saya ulang-ulang? Karena itulah titik penekanan dari saya kepada anak saya. Titik penekanan Nabi pada saat ketika beliau mengatakan ala wa qauluzur, ala wa qauluzur, itu menunjukkan kepada kita bahwasanya betul-betul ala qauluzur itu merupakan perkara yang luar biasa ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi perhatian untuk para sahabat. Supaya para sahabat tidak lupa ketika kalimat itu diulang-ulang oleh Nabi dan kita pun memberikan perhatian serius terhadap perkataan dan sabdanya Nabi dalam hal ini karena Nabi sampai mengulang-ulang. Makanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lalu sesungguhnya karena dusta ini betul-betul merusak. Makanya dalam satu riwayat yang sahih dikatakan ya, di dalam satu riwayat itu, dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasanya Rasulullah itu mimpi. Bahwasanya dalam mimpinya Rasulullah SAW maka beliau didatangi oleh dua orang laki-laki ya, yang membawanya melihat berbagai macam siksaan dari orang yang berbuat dosa. Jadi Nabi bermimpi dan mimpinya Nabi itu hak. Karena mimpi itu kan ada tiga. Mimpi datang dari Allah, mimpi datang dari setan, dan mimpi datang dari apa yang sering kita pikirkan lalu datang menjumpai di dalam mimpi kita. Maka Rasulullah SAW tentang mimpi yang baru saja beliau temui. Dan ternyata mimpi ini beliau mengatakan sesungguhnya aku diajak oleh dua orang untuk melihat penderitaan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Maka kata dua orang itu mengatakan qalali intolik intolik. Dua orang itu berkata kepadaku dalam mimpi, ayo berangkat, ayo berangkat. Kemudian kami berangkat. Lalu kami mendatangi fantolaka fa'ataina ala rajulin mustalkin lifaqahu. Liqafahu, maaf. Wa idza akhara qa'imun alaihi wa kullu bi min hadidin fa idza huwa ya'ti ahadun syaki wajhihi fayusharishu sidqahu ila qafahu. Maka dikatakan bahwasanya ketika dalam mimpi Rasulullah itu didatangi dua orang, ayo berangkat. Lalu kami ketika berangkat menjumpai ada seseorang yang sedang terbaring terlentang. Kemudian ada laki-laki di sampingnya berdiri membawa sebuah pacul dari besi. Lalu laki-laki itu mendatangi satu sisi wajahnya dan merobek ujung mulutnya sampai belakang. Dari hidungnya sampai tungkuk dan merobek matanya sampai tungkuk. Jadi sini, sini, dan sini. Nah. Kemudian dua orang itu berkata kepada Nabi tentang orang yang dipukul dengan apa itu? Pacul dari besi. Disobek itu mulutnya, disobek itu hidungnya, disobek itu matanya. Maka sesungguhnya kata Rasulullah, kata dua orang itu, ya Muhammad, orang yang kamu datangi tadi, yang ujung mulutnya disobek sampai tungkuknya, dan hidungnya dirobek sampai tungkuknya, dan matanya dirobek sampai tungkuknya, yaitu adalah orang yang keluar. Yaitu fa'innahu rajul yaghdu min baitihi. Yaitu adalah untuk seseorang yang dia keluar dari rumahnya, fayukadzibul kadzibah tablughul afaq, yang mana kalau dia sudah keluar dari rumahnya maka semua yang dia ucapkan itu semuanya kalimat dusta, di mana kalimat dusta itu mencapai segala penjuru. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menyampaikan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW itu menceritakan tentang mimpinya yang hak, bercerita tentang orang yang mendapatkan siksa yang begitu pedih dalam kehidupan di akhirat. Dan ini merupakan tambahan-tambahan yang begitu kuat untuk kita. Betapa kuatnya dan betapa mengerikannya dampak yang didapatkan ketika seseorang itu berdusta. Sehingga salah satu di antara culture-nya kehidupan iman itu adalah jujur di dalam perkataan. Jujur dalam perkataan. Ya. Dan janganlah kita itu menganggap remeh sebuah dusta. Karena dusta itu bukan dosa kecil, tapi dusta itu dosa besar sekali. Sehingga akhirnya sampai Nabi mengatakan ala wa qawlu zur. Dan Nabi mengatakan dosa dusta itu setelah beliau menerangkan tentang syirik dan durhaka kepada orang tua. Seakan-akan itu satu lini, satu tingkatan. Syirik, ya, lalu durhaka kepada orang tua. Yang ketiga itu dosa dusta. Karena hari ini penuh dengan dusta. Banyak pedagang yang dusta. Banyak guru yang berdusta. Banyak orang yang menjalankan profesinya mereka berkhianat dan berdusta. Banyak anak muda pun mudah berdusta. Dan banyak orang yang mereka itu mengarang kisah-kisah palsu hanya untuk bisa membuat orang itu tertawa dengan kisah-kisah yang dusta. Hampir semua lini kehidupan dia penuh dengan kedustaan. Ya. Sehingga akhirnya kita mendapati Allah sampai menyampaikan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-10 dan ke-11, kutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun, yaitu terkutuklah orang yang mereka itu berdusta, yaitu orang yang mereka itu dalam kebodohan, lalai, sampai dia sering berdusta. Maka dikatakan kutilal kharrasun, mereka matilah orang-orang yang mereka itu banyak berdusta. Ya, penjelasan ini sekaligus memberikan kepada kita ternyata dusta itu bukan biasa. Dusta itu perkara besar. Tidak ada perkara yang paling disoroti ketika nanti kita menuju kepada pengadilan Allah kecuali yang paling disoroti itu masalah lisan. Makanya sampai masalah lisan itu menjadi perwakilan dari seluruh perbuatan ketika diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid dalam surat. Tidaklah setiap ucapan itu disaksikan malaikat Raqib dan Atid. Kenapa yang disebutkan oleh Allah itu ma yalfidhu min qawlin? Bukankah perbuatan manusia itu kan banyak, bukan hanya ucapan, memegang, meremas, mengambil, berjalan, itu kan semuanya dilakukan oleh anggota tubuhnya. Kenapa yang disebutkan dalam surat Qaf itu adalah tidak ada satu lafaz kecuali dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Padahal yang dicatat malaikat Raqib dan Atid kan bukan hanya ucapan manusia. Semuanya perbuatan dia, tindakan dia, perkataan dia. Tapi kenapa yang disebutkan itu lafaznya? Karena ini yang paling rujuk. Karena ini mewakili seluruh perbuatannya, itu kata para ahli tafsir yang pertama. Jadi diwakili dengan perkataannya. Yang kedua, karena yang paling banyak ngerusak itu ya, yang paling banyak dicatat itu oleh Atid dalam keburukan itu ya perkataannya, dan yang paling banyak dicatat dalam kebaikan oleh malaikat Raqib itu ya lisannya. Sehingga berdampak besar di dalam perjalanan hidup manusia. Sehingga akhirnya kebaikan sunnah itu sangat tergantung bagaimana kejujuran kita ketika berkata. Nanti kalau orang sudah sering berdusta sampai perkara-perkara kecil pun dia akan bersumpah atas nama Allah. Dalam perkara kecil, dia bersumpah atas nama Allah. Kenapa? Karena orang sudah meragukan apa yang dia ucapkan. Karena bisa jadi orang di sekitarnya akan mulai kehilangan rasa kepercayaan kepada dirinya ketika dia sudah banyak berdusta. Ya. Oleh karenanya, inilah yang menjadikan kita sekali lagi. Kebaikan iman sangat tergantung oleh lisan. Dan kelurusan lisan di dalam perkataan yang jujur. Semoga ini sekaligus menutup kaidah kita yang ke-10. Jangan remehkan masalah dusta. Walaupun kebanyakan manusia hari ini meremehkan masalah dusta, dianggap sesuatu yang biasa. Tapi dia tidak pernah biasa di hadapan pencipta alam semesta. Wallahu a'lam bishawab, semoga Allah menghindarkan kita dari berbagai macam keburukan dusta. Dusta itu menyebabkan lahnat, dusta itu menyebabkan orang terhalang dari hidayah, dusta itu merupakan bagian dari pengkhianatan, dan dusta itu pun merupakan salah satu sifat kemunafikan.
6: Semoga Allah jadikan kita penuntut ilmu yang senantiasa menjaga ucapan kita dalam apapun kondisi yang tersedia.
4: Baru saja kita ikuti kajian bersama Ustaz Umar Mita LC. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, baru saja kita ikuti bersama Ngaso Ngaji Sore yang hadir setiap hari dari Ahad sampai Jumat dari jam 4 sampai 5 sore. Ikuti terus program Ngaso berikutnya di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Heru Pamungkas, Ketua Kadin Kota Malang Barokah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI senantiasa terpaut hati untuk istiqomah di jalan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
2: Wanita-wanita di zaman Nabi adalah wanita-wanita yang mempertahankan akidah dan agamanya walaupun harus merelakan kehilangan dunia. Mereka mempertahankan akidahnya, mempertahankan agamanya walaupun harus kehilangan dunia, bahkan walaupun harus kehilangan nyawa. Kita lihat sosok yang tadi baru kita sebut. Siapa wanita yang pertama kali syahidah? Sumayyah. Sumayyah binti Khayyat, istri dari Yasir. Anaknya bernama Ammar. Maka kita mengetahui Ammar bin Yasir. Sumayyah diuji oleh Allah. Di awal-awal beliau memeluk Islam, di awal-awal beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, beliau diuji oleh Allah dengan apa? Dengan siksaan yang ditimpakan kepada keluarga mereka dari orang-orang Quraisy. Mereka dipaksa murtad. Mereka dipaksa untuk keluar dari keyakinan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan paksaan ini bukan paksaan yang sekedar diucapkan, tapi paksaan yang betul-betul ditunjukkan dengan apa? Dengan ancaman dan dieksekusi betulan. Mereka tetap bertahan dengan kalimat La ilaha illallah. Sumayyah tetap bertahan. Apa yang dilakukan oleh musuh Allah? Ditusuk dari bawah, tembus. Beliau wanita yang pertama kali yang dikatakan syahidah, meninggal dunia. Tapi apa yang dirasakan Sumayyah? Insya Allah beliau merasakan kebahagiaan sampai hari ini dan insya Allah sampai ke surga. Karena itu janji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi melewati mereka, Nabi tidak mampu berbuat apa-apa. Nabi hanya mengatakan sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Pesabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian di surga. Dan Sumayyah karena mengerti, memahami surga setelah ini, karena tidak ada penderitaan kalau setelahnya surga. Dan tidak ada kenikmatan kalau setelahnya neraka. Tidak ada penderitaan kalau setelahnya surga. Selesai sudah penderitaan duniawi. Sumayyah radhiyallahu anha betul-betul dia mempertahankan akidahnya, mempertahankan agamanya walaupun nyawa sebagai taruhannya. Ini nilai yang luar biasa, ibu sekalian. Sekarang banyak orang justru meninggalkan agamanya demi dunia, demi dunia. Gak dipaksa, ditinggal. Gak ada paksaan untuk meninggalkan agama, meninggalkan ketaatan, ditinggal agamanya. Sumayyah radhiyallahu anha dipaksa. Sosok yang luar biasa. Demikian pula suaminya. Kemudian suaminya pun dieksekusi, akhirnya sampai pada anaknya yang bernama Yasir. Yasir pun Ammar, yang bernama Ammar. Ammar pun karena tak tahan dengan siksaan ini, akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur. Setelah dia mengucapkan kata-kata kufur ini, dia pergi menemui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa menyesal, dia takut, ketakutan karena dia mengucapkan kata-kata kufur. Dia ceritakan kejadiannya. Kata Nabi, kalau seandainya engkau mendapatkan ujian yang sama, maka ulangi kata-kata itu. Artinya apa? Dalam kondisi seperti itu orang boleh, dalam kondisi nyawanya terancam, orang boleh mengucapkan kata-kata kufur selama hatinya tetap beriman. Ini keteladanan yang perlu kita. Kita alhamdulillah Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur hidup di Indonesia ini. Tidak ada tekanan berislam. Tidak sampai kita dipaksa untuk murtad. Tidak ada. Hidup dengan kenyamanan, menjalankan Islam dengan totalitas bisa. Bahkan fasilitas-fasilitas untuk beribadah pun memadai. Tidak ada paksaan apa-apa. Tidak ada tekanan, intimidasi. Ketika kita menjalankan Islam, alhamdulillah ini hal yang patut kita syukuri. Karena tidak semua negeri memberikan keluasan untuk menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya perlu melawan hawa nafsu di Indonesia ini, Bu. Bukan melawan senjata-senjata yang memaksa kita murtad, tidak. Melawan hawa nafsu kita. Melawan hawa nafsu agar kita tetap menjadi wanita-wanita yang saleha. Menjadi muslimah-muslimah yang tangguh, yang taat kepada Allah. Yang berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan kekuatan dalam mempertahankan akidah. Mempertahankan iman. Demi mempertahankan iman, rela untuk mengorbankan nyawa.
1: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
3: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
1: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
4: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Qasas.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Qasas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili dan teman-teman karib Anda di acara Karib, kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang.
2: Antum sekarang membaca zikir pagi petang. Di situ ada istighfar.
1: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala.
2: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
1: Kajian Ba'dah Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanpage Facebook kami di @rdimalang.
2: Dan pastinya ampunan Allah.
1: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
2: Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
1: Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari

0: Mbah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik Muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا رواه البخاري ومسلم.
5: Berlomba untuk segera mendatangi kebaikan pada saat azan, saf awal dan salat. Dari Salih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat dalam azan dan shaf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju salat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat Isya dan Subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan salat yang 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya antara salat itu dan sholat berikutnya.
7: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.
8: Allah

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid.
4: Dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

Sahabat RDI, kita akan segera bergabung dengan ruang utama Masjid An-Nur Jagalan Malang untuk mengikuti siaran langsung sholat maghrib berjamaah.

0: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من ثمار الصلاة.
1: الله أكبر.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ustaz Zaid bin Smir dari UIN Maliki Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, wawasan keilmuan kita semakin luas dan toleransi kita pada sesama semakin besar, sehingga ukhuwah Islamiyah kita semakin dapat terjalin erat dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kitab Al Adabul Mufrad karya Imam Al Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari rahimahullahu ta'ala, serta penjelasannya yaitu kitab Fadlullah As-Samad fi Tawdih Al-Adab Al-Mufrad karya Syekh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu taala. Bab 349. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun qawlur rajuli nafsi lakal fida. Bab tentang perkataan seseorang bahwa jiwaku adalah tebusan untukmu. Hadis 802. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkannya, atau ini sudah ya, bab 350 ya. Naam, afwan. Bab 350. Babun qaulur rajuli fidaka abi wa ummi. Bab tentang perkataan seseorang bahwa ayahku dan ibuku adalah tebusan untukmu. Hadis 804. Ini betul ya? Hadis 804. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkannya dari hadis Abdullah bin Shaddad qala sami'tu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu yaqul ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama yufaddi rajulan ba'da sa'din sami'tuhu yaqul irmi fidaka abi wa ummi. Kata Abdullah bin Shaddad, dijelaskan di dalam kitab Fadlullah As-Samad fi Tawdih Al-Adab Al-Mufrad oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu taala, ini bahwa Abdullah bin Shaddad huwa Abdullah bin Shaddad bin Usama Al-Laythi wa kana min afadil at-tabi'in. Dalam arti beliau ini seorang tabi'i, intinya minal muhaddithin wa ahli al-fiqhi wal-wara', termasuk ahli hadis, termasuk ahli fikih, dan juga orang yang bersifat wara'. Dan mati wara' itu kehati-hatian ya, tidak melaksanakan, jangankan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang makruh pun itu ia jauhi. Orang yang seperti itu bersifat wara', jadi sangat berhati-hati. Baik dalam perkara harta, yang berkaitan dengan harta, atau yang berkaitan dengan perkara-perkara yang lain. Jelas itu insyaAllah ya. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, sami'atu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Aku pernah mendengar Ali bin Abi Talib, dalam arti radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفدي رجلا بعد سعد. Jadi aku tidak pernah melihat
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama yufaddi fida, memberi tebusan bagi seseorang setelah Sa'ad, dalam arti setelah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sami'atuhu yaqul, kata Sayyidun Ali, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, irmi, dalam arti panahlah, fida ka abi wa ummi, ayahku dan ibuku tebusan untukmu. Itu perkataan Rasulullah untuk siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Taib, satu persatu seperti biasanya. Dan begini ya, barakallahu fikum, bagi yang mengikuti secara khusus, bagi yang syabab ya, bagi yang syabab, bagi yang menulis, atau bagi yang mendengar lewat apa namanya YouTube ya, lewat YouTube atau Facebook, ditulis fawaidul hadis. Misalnya sekarang hadis 804 ya, fawaidul hadis, faedah hadis 804 yang pertama. Karena cara kita seperti itu. Yang pertama, nanti ente tulis lagi. Yang kedua, tulis lagi. Yang ketiga, jelas itu ya. Taib. Yang pertama, hadis ini, barakallahu fikum, tentang keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Rasulullah, atau kata Sayyiduna Ali, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yufaddi rajulan ba'da Sa'adin. Sa'ad siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Atau Sa'ad bin Malik. Karena Abu Waqqas itu kan kunyah untuk ayahnya. Dan nama beliau Sa'ad bin Malik. Dan mati Malik itu nama ayahnya. Dan terkenalnya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau termasuk dari kalangan mana? Al-Muhajirin apa Al-Ansar? Hah? Al-Muhajirin, jazakallahu khair. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu juga termasuk minal asyarah al-mubasyyirin bil jannah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini memiliki berbagai macam keutamaan secara khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis ini. Juga dikenal bahwa beliau termasuk daripada al-asyarah al-mubasyyirin bil jannah, termasuk dari 10 sahabat yang disebut oleh Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa mereka itu min ahlil jannah, dan semuanya sahabat Rasulullah itu min ahlil jannah. Akan tapi pada saat itu Rasulullah menyebut dalam satu hadis tentang 10 orang. Betul atau tidak? Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Taib. Dan sudah kita sampaikan metode kita, cara untuk tidak lupa terhadap 10 tersebut. Apakah ada yang masih ingat? Hah? Metodenya 10 itu supaya tidak lupa. Ada metode yang kita buat gampang dari segi nama-nama. Ada yang masih ingat gak? Ingat Ustadz tapi agak lupa. Kan kayak gitu kan? Intinya pernah kita ketahui lah. Kita berhusnudzon. Nah, ini mimbab apa namanya? Mimbab at-ta'kid. Dan ini pentingnya murajaah ya. Ini pentingnya apa? Pentingnya murajaah. Jadi kadangkala ada suatu perkara, ada suatu yang berkaitan dengan agama pastinya, yang berkaitan dengan agama pastinya, itu diulang-ulang bukan untuk membuang-buang waktu. Akan tapi supaya tidak lupa. Betul atau tidak, Pak? Supaya tidak lupa. Uang sudah diulang-ulang lupa, apalagi tidak mengulang-ulang. Jelas atau tidak itu? Oleh karenanya, ini juga difahami, oleh karenanya, Allahu subhanahu wa ta'ala sering mengulang-ulang kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran.
Kenapa Allah enggak sebut satu kisah saja? Sudah cukup. Ngapain sama Allah diulang-ulang berkali-kali tentang Nabi Musa sama Fir'aun? Betul atau tidak? Tujuannya apa? Supaya si hamba itu enggak lupa. Jadi kalau ada orang yang macam-macam, apa itu macam-macam? Kadang-kadang ada orang yang kurang ajar. Ustadz ini suka ngulang-ulang. Ustadz ini suka ngulang-ulang. Itu pernah kita dengar itu. Ustadz ini suka ngulang-ulang. Hei, Allah ngulang-ulang. Rasulullah ngulang-ulang. Ente belajar apa enggak belajar? Sudah enggak belajar, kurang ajar. Kan kayak gitu kan? Nah sekarang, mengulang-ulang itu manhaj Allah dan Rasulnya. Itu manhaj Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu manhaj As-Salafus Salih. Sekarang ana mau bertanya sama antum, jawab dengan jujur. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad sering mengulang-ulang satu hadis atau tidak? Sering. Sering mengulang-ulang judul bab atau tidak? Sering. Apakah beliau lupa hadis yang beliau tulis di bab sekian, terus beliau lupa, beliau tulis lagi di bab yang berikutnya atau judulnya beliau tulis lagi? Apakah beliau lupa? Jawabannya tidak. Al-Imam Al-Bukhari sudah kita bilang, Al-Imam Al-Bukhari itu kalau dengar hadis langsung hafal. Jadi tentang lupanya Imam Al-Bukhari itu sangat, kadarnya itu sangat-sangat kecil, sangat sedikit gitu. Oleh karenanya beliau di urutan yang pertama daripada ahlu hadis. Daripada ahli hadis beliau di urutan yang pertama. Jelas atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Terus kenapa beliau mengulang-ulang? Mimba bettadzkir. Fadzkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Supaya orang-orang yang beriman itu tidak lupa. Jelas hadirin yang dirahmati Allah. Kita juga seperti itu dalam rumah. Antum ulang-ulang terus nasihat antum kepada istri antum. Ulang-ulang terus nasihat antum kepada anak antum. Ulang-ulang terus nasihat antum kepada murid-murid antum. Supaya mereka tidak lupa. Baik, kembali kepada hadis ini. Apa metodenya? Tentang al-asyara al-mubasyarina bil jannah. Metodenya adalah yang pertama tentang arba'a al-khulafa ar-rasyidin. Pastinya semuanya mengetahui, yaitu Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Betul atau tidak? Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Terus yang kedua, itu yang pertama daripada metode tersebut. Terus yang kedua, ada dua orang dari 10 itu namanya hampir mirip. Namanya hampir mirip. Yaitu Sa'dun wa Sa'id. Kalau antum ingat Sa'ad, ingat juga Sa'id. Dan mati Sa'ad siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus Sa'id siapa? Sa'id bin Zaid. Jelas atau tidak? Itu yang kedua daripada metode tersebut. Yang ketiga daripada metode tersebut, dua orang ini selalu bersama-sama, selalu bersama-sama. Dua sahabat ini selalu bersama-sama. Jazakallah khair. Siapa itu? Talha bin Ubaidillah dan Az-Zubair ibn al-Awwam. Jelas itu ya? Yang terakhir daripada metode ini, dua sahabat yang terakhir ini, yang satu kaya raya, yang kedua fakir miskin. Dalam arti, bukan dalam arti fakir miskin gimana gitu. Intinya kekayaannya tidak seperti yang pertama. Yang seperti itulah intinya. Yang satu kaya, yang satu miskin. Yang kaya siapa? Abdurrahman bin Auf. Yang miskin siapa? Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Empat khulafa Rashidin, Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Kemudian yang dua berikutnya namanya mirip, Sa'dun wa Sa'id. Terus dua berikutnya selalu bersama-sama, Talha bin Ubaidillah dan Az-Zubair ibn al-Awwam. Yang terakhir, yang satu kaya, yang satu miskin. Yang kaya Abdurrahman bin Auf, yang miskin Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Sekalian itu untuk mengingat sejarah mereka. Jelas hadirin yang dirahmati Allah. Itu keutamaan yang kedua untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini yang pertama, hadis 804. Yang kedua, bahwa beliau termasuk daripada minal asyara al-mubasyarina bil jannah. Yang ketiga,
Keutamaan yang ketiga untuk Sa'ad bin Abi Waqqas ini radhiyallahu ta'ala anhu adalah bahwa beliau termasuk min ashabis syura di zaman Sayyiduna Umar. Beliau termasuk min ashabis syura di zaman siapa? Di zaman Sayyiduna Umar ibn Khattab. Jadi ashabus syura itu kalau bahasa kita perwakilan rakyat atau perwakilan umat. Jadi ashabus syura maksudnya adalah orang-orang yang suka diajak musyawarah oleh siapa? Oleh Sayyiduna Umar dalam perkara-perkara agama. Pastinya mereka ini para sahabat yang ulama, yang ilmu mereka luar biasa, ketakwaan mereka luar biasa, sifat-sifat baik mereka luar biasa. Oleh karenanya mereka dijadikan oleh Sayyiduna Umar min ashabus syura. Nanti kalau ada keputusan apapun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bermusyawarah kepada mereka. Kemudian terakhir Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadikan khalifah atau pemimpin setelah beliau itu di tangan mereka. Faddal, untuk kalian bermusyawarah. Siapa kira-kira waktu beliau sudah sakit setelah ditusuk oleh siapa namanya Abu Lu'lu Al-Majusi. Silakan untuk kalian bermusyawarah siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku. Kemudian mereka bermusyawarah di antara mereka sampai mereka memilih siapa? Utsman bin Affan. Jadi mereka ini perwakilan rakyat kalau dikatakan di zaman sekarang, perwakilan umat. Tayyib, kita bilang tadi bahwa ada 6 dari sahabat Nabi min ashab syura Sayyiduna Umar, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Jadi situ ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, begitu juga ada Abdurrahman bin Auf, ya, dan juga ada Talha bin Ubaidillah. Kemudian ada satu sahabat lagi, kalau enggak salah Abu Ubaidah atau yang lain gitu. Intinya 6 sahabat tersebut. Jelas itu insyaallah hadirin yang dirahmati Allah. Di sini hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadis 804 ini memuji tentang Sa'ad bin Abi Waqqas dari segi panahan beliau. Beliau ini ahli panah. Jadi kalau sudah memanah itu subhanallah tidak meleset sampai kepada target. Irmi fidaka abi wa ummi. Ini kejadiannya waktu Ghazwa Uhud. Ini kejadiannya waktu apa? Waktu Ghazwa Uhud. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama diserbu oleh orang-orang kafir, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang menjaga Rasulullah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bukan hanya menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, akan tapi beliau memanah mereka. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, irmi panahlah dan mati wahai Sa'ad fidaka abi wa ummi, ayahku dan ibuku tebusan untukmu. Ini bahasa kiasan hadirin yang dirahmati Allah. Ini yang berkaitan dengan judul ini. Kata Al-Imam Al-Bukhari tentang bab qaulur rajul, perkataan seseorang, fidaka abi wa ummi, ayahku dan ibuku tebusan untukmu. Kata para ulama, fidaka abi wa ummi yadullu ala aqsa darajatil hubbi wat ta'zimi wat tadhiyah. Dalam arti menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar diagungkan, benar-benar dicintai. Jadi, Rasulullah benar-benar mencintai Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan perkataan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, fidaka abi wa ummi.
bahwa ayahku dan ibuku adalah tebusan untukmu. Jadi kata para ulama juga, ya, wa ma'naha ad-du'a bi an yufdiya asy-syakhsu man yukhatibuhu bi a'la ma yamlik, ay uqaddimu abi wa ummi fida'an laka liyusabu bis-su wa tanju. Jadi kalau ada orang ngomong seperti itu, ayahku dan ibuku adalah tebusan untukmu, maksudnya apa? Maksudnya bahwa dia itu akan mengorbankan sesuatu yang paling mulia yang ia miliki demi orang yang ia cintai itu. Jadi, walaupun ayahku, walaupun ibuku, aku rela untuk mereka terkena musibah, akan tapi engkau selamat. Ngomong kepada orang yang ia cintai. Tapi ini bahasa kiasan. Faham atau tidak? Bukan hakikatnya apa? Enggak apa-apa. Ayahku terkena musibah, ibuku terkena musibah, yang penting engkau tidak terkena musibah. Bukan seperti itu juga maknanya. Kalau diterjemahkan seperti itu maknanya. Akan tapi, maknanya adalah sesuatu yang paling berharga yang aku miliki, aku siap untuk mengorbankannya. Demi keselamatanmu jikalau engkau tertimpa musibah atau jikalau engkau terkena musibah. Dan aku benar-benar mencintaimu lewat perkataan ini yang aku ungkapkan kepadamu. Fidaka abi wa ummi. Jelas atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Dan kata Sayyidina Ali, Rasulullah enggak pernah bilang seperti itu kepada sahabat yang lain kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah enggak pernah bilang kepada sahabat yang lain, fidaka abi wa ummi. Ayahku dan ibuku tebusan untukmu, kecuali untuk siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya kata Abdullah bin Shaddad tadi apa? Sami'atu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, kata Sayyidina Ali, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yufaddi rajulan ba'da Sa'din. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam arti berkata fidaka abi wa ummi, menjadikan ayahnya dan ibunya tebusan untuk seseorang setelah Sa'ad bin Abi Waqqas. Faham hadirin yang dirahmati Allah? Naam, jaminan atau tebusan. Dalam arti apa namanya, jaminan dalam pengorbanan. Naam. Dan tebusan dalam nyawa juga. Iya. Dalam arti kalau singkatnya ya, kalau bahasa kasarnya, ayahku mati, ibuku mati tidak apa-apa, yang penting engkau hidup. Itu bahasa gamblangnya. Jelas ya? Akan tetapi, barakallahu fikum, kata para ulama begini. Coba diperhatikan ini. Faqad thabata fi sahih anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fadda az-zubaira bi abawayhi fi ghazwatil khandaq. Ini. Jadi diriwayatkan di dalam hadis yang sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama pernah berkata demikian. Apa itu? Fidaka abi wa ummi. Ayahku dan ibuku tebusan

Ya, ini kan sebelum Ghazwah Al-Khandaq. Betul atau tidak? Di waktu Ghazwah Uhud, Rasulullah bilang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Fidaka abi wa ummi." Ayahku dan ibuku tebusan untukmu. Terus di Ghazwah Al-Khandaq, Rasulullah pernah bilang kepada Az-Zubair ibn al-Awwam, "Fidaka abi wa ummi." Ayahku dan ibuku tebusan untukmu. Sementara kata Sayyiduna Ali, Rasulullah enggak pernah bilang fidaka abi wa ummi kecuali untuk Sa'ad. Nah, ini gimana? Masa mau disalahkan Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu? Tidak bisa. Oleh karenanya kata para ulama, wa yujma'u bainahuma, untuk digabungkan dua riwayat ini, ya, yang secara zahir kontradiksi atau berlawanan, dengan cara adalah bihtimal an yakuna aliyun lam yattali' ala dhalik. Itu yang pertama. Jadi bisa jadi Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu tidak mengetahui atau tidak mendengar perkataan Rasulullah kepada Az-Zubair ibn al-Awwam di Ghazwah Al-Khandaq, fidaka abi wa ummi, ayahku dan ibuku adalah tebusan untukmu. Yang beliau dengar hanya perkataan itu, fidaka abi wa ummi, dari Rasulullah itu untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya kata beliau, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yufaddi rajulan ba'da Sa'adin. Itu jawaban yang pertama tentang dua riwayat ini yang secara zahir berlawanan. Jelas atau tidak itu? Yang kedua, au muraduhu dzalika biqaidi ghazwati Uhud, atau yang dimaksud oleh Sayyiduna Ali pada Ghazwah Uhud, Rasulullah tidak berkata kepada sahabat, siapapun fidaka abi wa ummi, ayahku dan ibuku adalah tebusan untukmu, kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan dua jawaban itu, dua riwayat itu bisa kita ambil. Itu cara para ulama ahli hadis al-jam'u bainal ahadis al-muta'aridah, untuk menggabungkan antara hadis-hadis yang kontra, yang secara zahir berlawanan. Yang ini ngomong A, yang ini ngomong B. Itu enggak bisa untuk dibilang, ya sudah, di sini misalnya di sini ya, ana menerima riwayat ini, riwayat Sayyiduna Ali. Apa maksudnya? Rasulullah enggak pernah ngomong fidaka abi wa ummi kecuali ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus, riwayat yang sahih juga, yang Rasulullah pernah ngomong seperti itu kepada Az-Zubair ibn al-Awwam dalam Ghazwah Al-Khandaq, ana enggak mau menerima itu. Ya enggak bisa. Ente kira makan nasi goreng dah. Ana enggak mau nasi goreng dari fulan, ana mau nasi gorengnya dari Alan, ana enggak mau beli di sana, ana mau belinya di sini. Faddal ya akhi, tentang perut silakan ente pilih. Tapi tentang agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu tidak bisa untuk kita dalam arti memilih sesuai dengan keinginan masing-masing atau sesuai dengan hawa nafsu masing-masing, akan tapi diterapnya kawaidnya, ya, kawaidnya, kaidah-kaidahnya, baik dalam ilmu hadis atau dalam ilmu fikih dan lain sebagainya. Jelas hadirin yang dirahmati Allah. Taib. Yang kemudian, faedah yang kemudian, wallahu alam, itu yang keberapa itu? Memang Sa'ad bin Abi Waqqas ini radhiyallahu taala anhu, beliau terkenal dengan ahli panah karena beliau adalah ar-rajulul awwal alladhi rama fil Islam. Sahabat yang pertama yang pernah meluncurkan panahnya, anak panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terjadi hadirin yang dirahmati Allah pada tahun pertama dari bulan atau dari tahun Hijriah. Tahun pertama dari tahun Hijriah. Kalau Ghazwah Uhud ini terjadi tahun berapa? Ghazwah Uhud ini terjadi tahun ketiga. Betul atau tidak? Ghazwah Badr terjadi tahun kedua. Betul atau tidak? Pada tahun pertama ada Sariyah. Jadi Sariyah itu maksudnya adalah rombongan para sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam tugas tertentu. Apa tugasnya waktu itu? Waktu itu ada Iru Quraisy. Jadi

Ada kafilah Quraisy, ada rombongan para pedagang dari Quraisy, dari kabilah Quraisy yang datang dari Asy-Syam. Yang datang dari mana? Dari Syam. Secara khusus kalau dibilang Syam di zaman dahulu, apalagi yang berkaitan dengan dagang, itu menuju ke Suriah. Jadi kalau Syam itu kan kita bilang tergabung dari 4 negara, betul atau tidak? Sekarang ini ada Suriah, ada apa? Yordan, Palestina, Lebanon. Betul atau tidak? Tapi kalau yang berkaitan dengan dagang, wama adraka ma dagang, itu mereka menujunya kemana? Ke Suriah. Jarang untuk mereka menuju ke Lebanon atau ke Palestina atau ke mana? Ke Yordan. Masuknya ke Suriah. Secara khusus Damaskus. Secara khusus apa? Damaskus. Jadi antara Damaskus sama Makkah ini apa namanya? Ada ikatan ekonomi yang kuat. Paham atau tidak? Kalau kita di Indonesia antara Jakarta sama siapa gitu misalnya ya. Atau antara Malang sama siapa gitu. Taib. Jadi orang seringkali begini, seringkali itu orang-orang Makkah, para pedagang di Makkah ya, para pedagang di Makkah. Mereka ngambil barangnya itu dari sana. Dari Asy-Syam. Ah, nanti yang ada di Makkah, misalnya yang ada di Makkah itu apa? Yang ada di Makkah itu rata-rata korma lah. Ya, korma dari Makkah. Itu mereka jual di mana? Di Damaskus. Di Damaskus. Di Suriah, di Asy-Syam. Nanti dari Asy-Syam, dari Damaskus, dari Suriah, mereka datang bawa macam-macam barangnya. Di antaranya seperti apa namanya? Seperti kumas, jadi kain ya, yang namanya kumas atau kain yang dijual di Makkah di zaman dahulu itu rata-rata dari sana. Dari Asy-Syam. Dari Suriah. Di Damaskus. Dan pada saat itu yang namanya Syam itu dikuasai oleh siapa? Oleh bangsa Romawi. Oleh bangsa Romawi. Dan bangsa Romawi ini kerjaannya keliling dunia. Lewat laut. Kesana, kesini, menjajah sana, menjajah sini. Dapat barang sana, dapat barang sini. Itu nanti mereka kumpulkan di Asy-Syam. Mereka kumpulkan di Suriah. Mereka kumpulkan di Damaskus. Makanya para pedagang dari Quraisy itu secara khusus dan secara umum dari kota Makkah, mereka lebih suka untuk belanja di mana? Di Suriah, di Asy-Syam, karena lengkap sudah barangnya. Jelas itu hadirin yang dirahmati Allah? Tayyib. Jadi, pada tahun Hijriah, satu tahun Hijriah, ada 60 sahabat dari kalangan Al-Muhajirin. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan cukup banyak di antara mereka yang sudah kita bilang rumahnya, hartanya dirampas oleh orang-orang kafir Makkah. Betul atau tidak? Terus tiba-tiba ada info. Apa itu? Ada Ir Quraisy. Ir Quraisy ini rombongan para pedagang Quraisy yang datang dari Asy-Syam menuju ke Makkah. Kata Rasulullah kepada 60 sahabat itu, silahkan untuk kalian ambil harta kalian dari mereka. Jelas gitu? Sebelum mereka masuk ke kota Makkah, bukan dalam arti bunuh mereka. Tidak. Ente stop rombongan itu. Mana harta ana yang ente rampas? Ente ngambil rumah ana, ente ngambil barang ana yang ada di rumah, kebun ana ente kuasai, korma ana ente ambil, ana minta gantinya sekarang. Jelas atau tidak? Terjadilah apa yang terjadi di antara mereka, maksudnya apa? Di antara rombongan Sa'ad bin Abi Waqqas itu dan rombongan Quraisy itu, mereka saling memanah. Jadi tidak terjadi perang dengan pedang, akan tapi saling apa? Melempar panah. Sahabat yang pertama yang melempar panah pada saat itu adalah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi huwa ar-rajulul awwal as-sahabil awwal alladhi rama sahman fil Islam. Jelas itu kisahnya.
Jelas itu kisahnya hadirin yang dirahmati Allah. Nah, sudah kita bilang ya, kita ini pertama hadis ini menjelaskan tentang keutamaan beliau Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kita agak mendalam. Ini tidak terlalu dalam ya. Ini tidak terlalu dalam. Kalau terlalu dalam mungkin bisa sampai 1 jam setengah atau 2 jam tentang keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Akan tapi itu harus diketahui dengan tujuan apa? Barakallahu fikum. Dengan tujuan agar kita ini benar-benar mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Dengan tujuan agar kita ini benar-benar apa? Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Untuk kita seperti mereka enggak bakal bisa. Betul atau tidak? Untuk kita seperti mereka enggak bakal bisa. Akan tapi mudah-mudahan dengan modal cinta ini Allah merahmati kita. Dengan modal cinta ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan modal cinta ini Allah menentukan kita, menetapkan untuk kita husnul khatimah. Kalau mau dari segi amal, amal apa yang kita miliki yang hebat itu? Ibadah apa yang kita miliki yang hebat itu? Akan tapi ya Allah, Engkau Maha mengetahui bahwa kami mencintaimu, kami mencintai Rasulmu, kami mencintai para sahabat Nabimu, kami mencintai semua orang yang dicintai oleh Rasulmu, diantaranya para sahabatnya. Ini tujuan kami ya Allah untuk mendalami biografi mereka. Mudah-mudahan cinta kami terhadap mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya di dalam surganya Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jelas itu hadirin yang dirahmati Allah. Naam. Hadis yang berikutnya yaitu hadis 805. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkannya dari hadis siapa ini? Dari hadis Abdullah bin Buraidah, gitu saja ya. Dari hadis Abdullah bin Buraidah, kemudian dari ayahnya. Dan mati ayahnya itu Buraidah dan beliau ini sahabi. Jadi Buraidah Ibnul Husayb. An abihi kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ila al-masjid. Wa Abu Musa yaqra'u. Kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ila al-masjid. Wa Abu Musa yaqra'u. Fayuqal, seperti itu ya, fayuqal ya. Hah? Fayuqal, faqala apa fayuqal? Faqala ya. Faqala man hadha? Faqultu ana Buraidah. Ju'iltu atau ja'altu fidak. Itu bisa kedua-duanya. Qala qad u'tiya hadha mizmaran min mazamir Ali Daud. Jelas itu hadirin yang dirahmati Allah. Taib. Perhatikan ini. Abdullah bin Buraidah an abi. Dari Abdullah bin Buraidah kemudian dari ayahnya. Terus ayahnya bilang kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila masjid, pada suatu hari Rasulullah keluar menuju masjid. Berarti ayahnya Buraidah apa? Berarti ayahnya Abdullah afwan. Ayahnya Abdullah apa? Sahabat pastinya. Dan dia namanya Abdullah bin Buraidah. Ya sudah, berarti ayahnya yang sahabat itu bernama siapa? Buraidah. Intinya Buraidah ibnul Husayb, seperti itulah. Buraidah ibnul Husayb terkenalnya radhiyallahu taala anhu. Beliau bilang pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar ke masjid, wa Abu Musa yaqra. Sementara Abu Musa, dalam arti Abu Musa Al-Asy'ari, membaca Al-Qur'an. Yaqra itu membaca Al-Qur'an. Faqala man hadza? Rasulullah berkata, siapa ini? Faqultu ana Buraidah. Jadi mungkin Buraidah apa namanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terus bertanya, siapa ini? Itu bisa terjadi begini, barakallahu fikum, di malam hari. Bisa terjadi di malam hari, karena di malam hari di zaman dahulu itu enggak ada yang namanya apa? Enggak ada yang namanya lampu. Faham atau tidak? Enggak ada yang namanya lampu. Jadi kadangkala tidak terlihat, kemudian ditanya. Waktu Rasulullah i'tikaf, Rasulullah pernah i'tikaf di masjid, di bulan Ramadan intinya. Terus ada salah satu istrinya datang. Betul atau tidak? Salah satu istrinya datang. Intinya ada kebutuhan, ada sesuatu yang penting lah.
Sampai-sampai beliau mendatangi Rasulullah ketika Rasulullah lagi i'tikaf. Terus pas mau pulang, ini kan di malam hari. Pas mau pulang, enggak bisa di malam hari. Padahal ini di kota Madinah loh. Kota Madinah ini amnun wa aman. Kota yang paling aman sudah, apalagi ada Rasulullah di situ. Betul atau tidak? Cuman karena perempuan terus di malam hari diantar sama Rasulullah. Diantar sama Rasulullah. Makanya jangan biarin istri antum keluar sendirian. Apalagi di malam hari. Wow, Ustaz, Masya Allah, enggak seperti di zaman dahulu kita ini. Kalau sekarang terang benderang. Naam, terang benderang. Lampu jalan di mana-mana. Akan tapi hati orang di zaman sekarang gelap gulita. Lampunya terang, masjidnya terang, rumahnya terang, jalanannya terang, hatinya gelap. Itu bisa terjadi sesuatu terhadap perempuan yang suka keluar malam hari. Itu jangan dibiasakan. Kalau tidak ada kepentingan yang darurat, jangan. Waktu itu ada kepentingan darurat, akan tapi itu juga pas pulang dianterin sama Rasulullah. Betul atau tidak? Pas dianterin sama Rasulullah di malam hari, ada beberapa sahabat yang bingung. Ini Rasulullah malam-malam sama siapa? Kok sama perempuan? Siapa ini perempuan? Bukan mereka menuduh Rasulullah, akan tapi mereka bingung, enggak seperti biasanya, ini ada apa? Terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innaha Safiyyah." Ya Rasulullah berhenti. Rasulullah berhenti. Rasulullah tahu dari wajah para sahabat ini mereka ada tanda tanya. Mereka enggak ngomong apapun gitu. Enggak tiba-tiba nyetopin Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini perempuan siapa yang samamu?" Enggak, mereka diam saja, tapi dari wajah mereka Rasulullah tahu ini ada tanda tanya. Kata Rasulullah kemari, "Ini Safiyyah. Innaha Safiyyah, dalam arti istriku. Sudah jalan kalian." Faham atau tidak itu hadirin yang dirahmati Allah? Tiba-tiba Buraidah berkata seperti itu. Kata Rasulullah, faqala man hadza, Rasulullah bertanya, siapa ini? Terus kata Buraidah, ana Buraidah, aku Buraidah. Tapi Rasulullah tahu bahwa ada sahabatnya yang bernama Buraidah. Enggak mungkin Rasulullah enggak tahu. Betul atau tidak? Terus kenapa Rasulullah bertanya? Di sini kata para ulama, bisa jadi kejadian di malam hari. Sehingga Rasulullah bertanya, siapa engkau? Kemudian beliau menjawab, Buraidah. Terus ditekankan lagi oleh Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, ju'iltu fidak atau ja'altu fidak, dalam arti aku menjadikan diriku tebusan untukmu. Nah itu maksudnya apa? Ini kita ulang lagi ya. Apa maksudnya tebusan untukmu? Jadi kalau ada suatu musibah, kalau ada suatu bahaya, lebih mending yang mati itu aku. Aku rela untuk mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau tetap hidup, wahai Rasulullah. Jelas atau tidak? Akan tapi, di dalam hadis ini, kata Asy-Syaikh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, aqulu laisa fihi fidaka abi wa ummi. Betul atau tidak? Ya, dalam hadis ini enggak ada perkataan fidaka abi wa ummi. Ayahku dan ibuku adalah tebusan untukmu. Akan tapi kata Buraidah, ja'altu atau ju'iltu fidak, aku jadikan diriku sebagai tebusan untukmu. Padahal judulnya apa tadi? Kata Imam Al-Bukhari, babun qaulur rajuli fidaka abi wa ummi, tentang perkataan seseorang, ayahku dan ibuku adalah tebusan untukmu. Tapi dalam hadis Buraidah tidak ada perkataan itu. Intinya maknanya sama. Maksudnya mengorbankan diri. Mengorbankan nyawa demi orang yang ia cintai. Jelas itu insyaAllah? Naam. Faqala. Kemudian Rasulullah berkata. Nah ini sekarang perkataan Rasulullah lain lagi. Tentang siapa? Tentang yang sedang membaca Al-Quran tadi. Siapa yang membaca Al-Quran tadi? Abu Musa Al-Ash'ari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam kepada Buraidah, jadi Abu Musa Al-Asy'ari ini enggak tahu Rasulullah sedang bersama Buraidah kemudian ngomong tentang Abu Musa Al-Asy'ari, tapi Rasulullah mendengar bacaan siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Kata Rasulullah kepada Buraidah, qad u'tiya hadza mizmaran min mazamir Ali Daud. Jadi orang ini yang sedang membaca Al-Quran telah mendapatkan mizmar daripada mizmar keluarga Daud. Maksudnya apa? Kata Asy-Syaikh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani,
wa utliqaha huna ala sautil hasan. Jadi begini, mizmar itu apa kalau diterjemahkan secara bahasa? Seruling, jazakallah khair. Mizmar itu seruling. Jadi salah satu alat musik. Faham atau tidak? Salah satu apa? Alat musik. Tayyib. Terus kata Rasulullah tentang Abu Musa al-Ash'ari bahwa orang ini telah mendapatkan mizmar. Ini bahasa kiasan. Bukan orang ini telah mendapatkan seruling. Terus Abu Musa al-Ash'ari main seruling. Tidak, ini bahasa kiasan. Apa maksudnya? Kata Syekh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani, as-saut al-hasan. Dalam arti apa? Suara yang indah. Jelas atau tidak? Jadi Abu Musa al-Ash'ari ini telah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala suara yang indah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada Nabi Daud suara yang indah. Jadi Nabi Daud alaihi salatu wassalam apabila beliau membaca firman-firman Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu suaranya sangat indah. Suaranya itu sangat merdu. Begitu juga kata Rasulullah, sahabatku ini Abu Musa al-Ash'ari. Kalau baca Al-Quran, suaranya itu luar biasa. Bayangin coba, bisa antum bayangin ya. Suara Abu Musa al-Ash'ari disukai oleh Rasulullah. Dipuji oleh Rasulullah. Saking merdunya. Ya apa coba? Kira-kira siapa yang seperti Abu Musa al-Ash'ari ya? Imam Masjid An-Nur. Siapa namanya? Hah? Ustaz Ali suaranya merdu, betul atau tidak? Masya Allah suaranya bagus, jazahullah khair. Makharaj hurufnya bagus, tajwidnya bagus. Ya mendekatilah. Mendekati, kita juga enggak tahu hakikatnya Abu Musa al-Ash'ari bagaimana. Intinya sama-sama merdunya. Jelas itu? Naam. Dan itu memang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu termasuk daripada faedah hadis ini. Apa termasuk daripada faedah hadis ini? Bacalah Al-Quran dengan suara yang hasan. Dengan suara yang baik. Maksudnya apa? Begini ya. Dengan suara yang enak didengar. Jadi kalau main merdu-merduan itu relatif. Yang satu bilang merdu, satu bilang gak merdu, yang satu bilang enak. Akan tapi kalau disesuaikan dengan makharaj hurufnya yang baik, disesuaikan dengan tajwidnya yang baik, insya Allah disepakatilah bahwa ini suara yang baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranil Karim, warattilil Qur'an apa? Tartila. Jadi bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, secara terjemah dikatakan tartil itu perlahan-lahan, betul atau tidak? Akan tapi secara tafsir, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, tajwidul huruf. Jadi mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran dengan tajwidnya, dengan tajwidnya. Jadi begini ya, nanti ada betul pembahasannya panjang lebar di antara para ulama. Apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Ada yang bilang mempelajari ilmu tajwid itu wajib. Ada yang bilang mempelajari ilmu tajwid itu tidak wajib. Akan tapi itu disunahkan dan itu sunnah yang ditekankan. Walaupun sunat, akan tapi sunnah yang ditekankan. Terus cara mempraktekannya juga begini dan begitu. Sekarang begini, tunggu, bentar. Itu jawab sama ana. Rasulullah, kalau membaca Al-Quran, pakai tajwid apa enggak pakai tajwid? Pastinya pakai tajwid. Pastinya pakai tajwid. Loh kok bisa dikatakan pastinya pakai tajwid? Apa dalilnya? Dalilnya tadi sudah kita bilang. Qauluhu ta'ala warattil Qur'ana tartila, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Dan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya, dalam arti membaca Al-Quran dengan tajwid. Terus enggak mungkin untuk bacaan Rasulullah itu enggak tartil. Enggak mungkin bacaan Rasulullah itu enggak pakai tajwid. Betul atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Tolong ini barakallahu fikum dipelajari. Untuk yang kecil, yang dewasa, yang muda, yang tua, yang laki-laki, yang perempuan, pelajarilah ilmu tahsinu qiraatil Qur'an. Perhatikan ini di garis bawahi kalimat ana. Tahsin qiraatil Qur'an. Apa maksudnya tahsin qiraatil Qur'an? Membaca Al-Qur'an dengan baik. Nah, jika lo antum mempelajari itu, secara otomatis nanti antum akan membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Jadi kalau tajwid itu kan ada huruf-hurufnya, betul atau tidak?
min ahkamin nun sakinah, al-idhar, wal-idgham, wal-ikhfa, wal-iqlab. Terus ada yang namanya mat-tabi'i. Terus itu ahkamul mudud. Ada yang namanya mat-tabi'i. Ada yang namanya mat-arad lis-sukun. Dan lain sebagainya. Wajib muttasil. Jaiz munfasil. Bagi orang tua, enggak masuk itu. Betul atau tidak? Anda tanya sama yang sudah tua. Pak, apa ahkam nun sakinah? Enggak bakal tahu dia. Susah untuk dia pelajari, wong sudah tua. Dan mohon maaf sebelumnya. Walaupun tua dengan jiwa muda. Memang susah. Itu tidak diwajibkan kepadanya. Maksudnya apa tidak diwajibkan kepadanya? Tidak diwajibkan kepadanya untuk dia mengetahui al-ahkam nun sakinah dengan nama-namanya. Berapa pak huruf idhar? Berapa pak huruf ikhfa? Berapa pak huruf idgham? Itu enggak wajib baginya. Nah, terus yang wajib apa Ustaz? Yang wajib ketika baca Al-Quran dengan tajwidnya. Nah, terus kalau anda mau belajar, gimana caranya? Antum cari halaqah tahsin tilawah Al-Quran. Halaqah apa pak? Tahsin tilawah Al-Quran. Jadi dengarkan si Ustaz itu bacanya bagaimana. Praktekkan seperti dia. Jazakallah khair. Walaupun antum enggak tahu di ayat ini ada idharnya, ada ikhfa'nya, ada antum enggak tahu, tapi antum praktiknya benar. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu pula yang dipraktikkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Jelas hadirin yang dirahmati Allah? Akan tapi bagi anak yang SMP, talibul ilm yang di pondok, tingkat SMP, tingkat SMA, pasti harus tahulah. Harus tahu dengan ahkamnya apa saja, huruf-hurufnya apa saja, bahkan dihafal dengan jazarinya, dengan apa namanya, bait syairnya dalam ilmu tajwid. Nah, itu lebih lengkap, lebih afdal, lebih bagus. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu ini, beliau termasuk daripada ahli Al-Quran, daripada para sahabat Nabi. Terkenal dengan kunyahnya Abu Musa Al-Asy'ari, akan tapi nama beliau adalah Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Tayyib. Beliau asalnya itu dari Yaman. Beliau asalnya dari Yaman. Beliau setelah masuk ke dalam agama Islam, diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdakwah, untuk menyebarluaskan agama Islam di negeri Yaman. Dan beliau dijelaskan di dalam biografinya, ya, Hafidhul Qur'ana. Beliau telah menghafal Al-Quran, wa qara'ahu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau telah menghafal Al-Quran dan beliau telah membacanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tadi kita bilang beliau ini berasal dari Yaman, kemudian masuk ke dalam agama Islam dan tinggal cukup lama di kota Al-Madinah, secara khusus di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus Rasulullah menugaskannya untuk menyebar luaskan agama Islam di negeri Yaman, akan tapi subhanallah beliau wafatnya di kota Al-Kufah di negeri Irak. Karena beliau pernah menjadi wali Al-Kufah, pernah menjadi gubernur kota Al-Kufah atau wali kota Al-Kufah di zaman Uthman bin Affan. Ketika Sayyidina Uthman menjadi Amirul Mukminin, diperintahkan yang menjadi wali kota Al-Kufah adalah siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Dan ketika beliau tinggal di sana, di Irak loh, di kota Al-Kufah, beliau mencetak baik-baik dari kota Al-Kufah atau dari kota Al-Basrah, beliau mencetak cukup banyak daripada para penghafal Al-Quranul Karim. Jadi seperti itu hadirin yang dirahmati Allah. Kehidupan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu yang selalu dengan Al-Quranul Karim dan dipuji bacaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akan tapi bukan hanya Abu Musa, ya, jangan difahami hanya Abu Musa, akan tapi ada juga sahabat-sahabat yang lain seperti misalnya Abdullah bin Mas'ud, betul atau tidak, radhiyallahu taala anhu dan lain sebagainya. Akan tapi pada saat itu ketika Rasulullah mendengar bacaan Abu Musa Al-Asy'ari, beliau membaca dengan baik bacaan Quran dengan baik, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bacaannya. Ini hanya dua hadis ya dari bab 350 selesai. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuki bab baru, yaitu bab 351.
Mudah-mudahan dari apa yang kita fahami, dari apa yang kita dengar, ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala sayyidina nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat RDI, Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang akan segera menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat isya berjamaah dari Masjid An-Nur, Jalan Saleyar, Jagalan Malang.

الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Riza Rahman Hakim dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati dan pikiran kita semakin tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, sebelum kita ikuti kembali pembahasan kajian dengan tema Perjalanan Belum Usai, pada bagian kedua bersama Ustaz Rifki Ja'far Thalib, kami juga ingin mengingatkan Anda besok di hari Ahad, sahabat RDI ya, insya Allah yang akan mengisi program kajian Ahad pagi adalah Ustaz Farid Hamidi LC. Tema yang akan dibahas besok berjudul Pasanganmu Adalah Pakaianmu. Jagalah raih sakinah mawaddah warahmah. Nah silakan sahabat RDI, kami undang Anda untuk hadir di Masjid An-Nur Jagalan, Jalan Kapten Pierre Tenean 1C nomor 7 untuk mengikuti kajian ini. Namun jika Anda ternyata qadarullah gak bisa hadir sahabat RDI, maka nantikan siaran live-nya lewat radio di 107,7 FM atau juga bisa disaksikan lewat YouTube, Facebook, serta Instagram kami di RDI FM Malang. Kajian Ahad pagi bersama Ustaz Farid Hamidi LC di pembahasan tema Pasanganmu adalah pakaianmu, jagalah raih sakinah mawaddah warahmah. Ahad 17 Mei mulai jam 9 sampai 10 pagi. Diselenggarakan oleh Masjid An-Nur Jagalan, An-Nur Mart, dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Untuk saat ini mari kita ikuti kembali pembahasan tema dengan judul Perjalanan Belum Usai pada bagian yang kedua bersama Ustaz Rifki Ja'far Thalib.
2: Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Sesaat lagi bisa kita ikuti kajian di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang bersama Ustadz Rifki Ja'far Thalib Hafizahullahu Ta'ala.
1: Panjenengan buka tafsir Jalalain, panjenengan buka tafsir Al-Munir, panjenengan buka kitab tafsir apapun, arti yakin di situ artinya kematian. Napa? Karena kematian itu sesuatu yang meyakinkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka maksudnya Allah, ibadah ojo pedot, ojo mandek sampai panjenengan wafat. Nah sekarang kan Ramadan sudah selesai. Gini apa nggih? Ramadan itu jamaah sekolahan. Ramadan itu apa? Sekolahan. Jadi tantangannya, perangnya, gelute itu bukan di bulan Ramadan, tapi setelah keluar dari Ramadan. Karena Ramadan setan diapain? Enggak usah ngelihat saya, biasa aja. Ramadan setan dibondo, dibelenggu. Kemudian di bulan Ramadan neraka ditutup, surga dibuka. Malaikate awe-awe. Ayo Mas, Mas, Mas. Sabil apa? Sabilillah Mas, Mas. Ayo Mas, terawih Mas. Sampai 10 terakhir terawih jam loro bengi Mas, kurang kerjaan Mas. Ayo Mas, Masya Allah Mas. Nah. Jadi saking semangate, tapi bukan Ramadan tantangannya, karena di bulan Ramadan jangankan panjenengan ahli masjid, sing ra tau nang masjid lho imame kalah cepet. Imam belum datang sudah datang dia. Sampai bingung kok sapa iki. Aja-aja setan ditaleni ucul nang masjid. Nah. Sampai orang itu kaget ngelihat ini kok gak tahu muncul moro-moro Ramadan langsung. Tapi ndak apa-apa, karena Ramadan bukan tantangan. Loh, Ramadan ibadah yo pantes, nggih napa nggih? Ramadan ngaji yo pantes, nggih. Ramadan terawih biasa, Ramadan sedekah yo normal. Ramadan poso yo wajib, kan begitu. Tapi tantangannya setelah Ramadan, karena perjalanan kita belum usai. Perjalanan kita sampai kapan? Mati. Sampai mati. Nah sekarang jujur nggih, jangan bohong. Masjid loh ini bohong. Wis dosa gede di masjid, dosa ini kau mati. Angkat tangan yang tanggal 1 Syawal pas riyoyo iso maca Quran sak juz. Angkat tangan, angkat tangan. Pas riyoyo entuk sak juz, angkat tangan. Enek alasane akeh dayoh barang. Gak ngaji, gak ngaji, ndak usah alasan. Akeh dayoh lho. Ya akeh dayoh, ya akeh dayoh, kabeh akeh dayoh. Nah, ini artinya kalah di hari pertama sudah. Nomor 2. Angkat tangan yang malam takbiran tetap terawih 11 jangkep. Berapa? Loh, bukan riak saya Pak, tapi hati-hati ya, daripada riak nanti kan malah hilang pahalanya ya. Tapi ini kan pertanyaan saja untuk kita introspeksi diri masing-masing. Yang malam Idul Fitri orang lain sibuk takbiran, panjenengan tetap saged terawih. Tapi kalau di luar Ramadan namanya apa? Tahajud, qiyamul lail. Tapi bukan cuma witir, lek witir tunggale akeh jangkep 11. Angkat tangan. Ndak sempat, bagus Pak. Panjenengan kok kisami kalian kulo. Itu nomor 2. Nomor 3. Kalau ini insya Allah banyak ini, karena ini salah satu ibadah yang kita sudah mulai terbiasa. Alhamdulillah. Siapa yang puasa Syawalnya sudah beres? Ini anti sombong kayaknya ini. Asli nih. Ini mutawadhiin semua ini. Orang-orang tawadhu kabeh ini. Saya tadi pagi rencana puasa. Mulai rencana, wis niat Pak. Tapi niatnya dicatat Pak Gusti Allah ya. Sudah niat, mulai subuh tidak makan saya. Berangkat pengajian, dijemput adik beliau. Setelah sampai tempat pengajian, minumannya tidak saya sentuh sama sekali. Wis mukadimah enak, sudah menjelang 7:30. masakan sarapannya mulai tercium. Masya Allah. Biasanya di masjid itu soto. Lah saya lek soto lek swaleh ya. Hari itu kok rodok bedo ambune. Saya tanya, apa menunya pagi ini? Gulai kambing, Ustaz. Langsung tak umbi banyune, bismillah. Sebatal rapopo sih penting untuk gulai. Nah ini coba. Jane entuk gara-gara baunya gulai langsung rusak ini. Nah, maka itu pertanyaannya untuk kita sekarang. Siapa yang setelah Ramadan amalannya nun sewu nggih? Kalau percis seperti Ramadan enggak mungkin. Tapi minimal yo tetap ngaji, tetap poso, tetap tahajud, tetap enek sedekahe, tetap baca Al-Qur'an, zikir pagi dan petang tetap dibaca. Karena Ramadan itu ngelatih kita untuk bekal 11 bulan ke depan. Maka Ramadan ini sama Allah kita ditoto, Pak. Ditoto betul. Nah, sekarang kemudian ada pertanyaan, Ustaz. Ini pertanyaan ketika kami kemarin di Jombang. Ada yang tanya begini, Ustaz. Saya ini kan yo kudu wong nganggur. Yo kerja. Kadang-kadang tengah-tengah kerja yo ketemu klien, ketemu temen, ketemu partner kerja, sing gak mesti wong apik terus. Sementara tadi Ustaz mengatakan 4 lekor jam kudu apik supaya wafatnya husnul khotimah. Bagaimana tips untuk saya? Saya bilang yang jawab bukan saya. Ini jawabannya para ulama. Pegang 2 perkara insyaallah husnul khotimah. Pegang berapa? 2 perkara. Karena akhir perjalanan kita itu, Pak, yo kepinginnya husnul khotimah. Nah, maka kata para ulama, gak usah ruwet-ruwet kakean tips. Aduh, kita ini waleh. Panjenengan kalau mau tips, buka Google tips kabeh isinya itu. Tips hidup sehat. Tips bangun cepat. Tips nikah lagi tanpa dimarahi istri. Wes tips kabeh. Kakean tips. Maka kami di yayasan sama teman-teman itu gak pernah bikin konsep. Ala konsep. Kita bilang apa? Konsep di Google wake. Yang gak punya apa? Eksekutor. Kewabe konsep rene sing melaku. Ya podo ae ya. Nah, maka para ulama mengatakan 2 kunci singkat dan ringkas untuk jaminan husnul khotimah. Biar kita sampai di akhir jalan dalam keadaan tersenyum. Allahumma amin. Nomor 1. Walaupun amalannya berbeda, tapi ojo

pun kulolan panjenengan Allah ciptakan di dunia tujuannya cuma berapa? Satu, disuruh apa? Ibadah. Maka semua aktivitas kita 4 lekor jam, apapun aktivitasnya, mau tidur, istirahat, kerja, olahraga, duduk sama temen, ngajak anak jalan, ngajak istri makan, aktivitasnya apapun, niatono ibadah. Tapi ya gak mungkin kan mabuk niat ibadah. Gak mungkin kan duduk di alun-alun delok wong wedok tari zumba. Bu tasik tumut zumba bu. Ibu-ibu ini kelihatan sugi ya. Enten tari zumba mbak enten ngeriki. Enten bu. Panjenengan tumut. Terus niku pas nari zumba niku ndamel gamis napa ndamel legging. Legging. Masya Allah. Terus kata tiang ingkang ningali bu. Astagfirullah. Lanjut. Beh, gak beres-beres ini. Nah, sudah? Kan tapi gak mungkin orang maksiat niat ibadah. Panjenengan tahu, di salah satu negara Eropa, mungkin Pak Haji Bagio ingat, saya lupa, pokok negara Eropa. Ada hacker, tapi dia petugas bank. Itu orang-orang di negaranya, sing sowoge-soge itu, rekening mereka dicolongi $1. Itu viral di Google di zamannya. Panjenengan cek di Google. Pencuri berhati mulia. Jadi ini pegawai bank, gara-gara saking mangkele sama orang-orang kaya sing gak tahu sedekah, ngelihat orang miskin tidak tergerak, sampai orang kaya itu uangnya apa? Dicuri. Dalam keadaan wong soge gak kerosong, dijukuknya berapa? $1. Uangnya mereka jutaan dolar. Bahkan mungkin untuk mereka yang gak ngerti riba, ala bungane luwe akeh timbang sing dicolong. Tapi nyolongnya istiqomah, Pak. Walaupun sedikit, lama-lama jadi. Dan panjenengan tahu uang itu dipakai apa? Sama pencuri tadi. Bangun sekolah di tempat-tempat kumuh. Bangun rumah sakit di tempat-tempat kumuh. Sampai pada akhirnya ketangkep. Dan yang dicuri jumlahnya fantastis dalam keadaan wong sugih gak kerasa. Orang kayanya gak terasa, tapi tetap dia dihukum. Kalau gak salah, astagfirullah, nanti mudah-mudahan saya ingat sambil ceramah ini. Nah, tapi kan gak mungkin kalau orang Islam nyolong niat ibadah. Kan gak ada. Minimal niat ibadah itu untuk perkara-perkara yang mubah. Gini apa enggak? Olahraga hukumnya apa? Ya ndak wajib, ya ndak sunnah. Olahraga itu mubah, tergantung keadaan. Lek gak olahraga nggarai kesel cepet mati, ya malah jadi dianjurkan, diperintahkan. Nah, tapi olahraga, kerja, nganter anak sekolah, duduk bareng istri, jenguk orang tua, grapiak sama tetangga untuk perkara-perkara yang mubah, bisa ndak diniati ibadah? Bisa. Maka aktivitas apapun yang panjenengan lakukan, ojo kelangan niat ibadah. Karena kita diciptakan tujuannya cuma untuk ibadah. Berangkat kerja, ditoto niate pak. Maka orang Islam itu dikatakan apa? Niyatul mu'min a'zom min amali. Panjenengan tulis ini. Niyatul mu'min a'zom min amali. Niatnya orang beriman itu luwe gede tinimbang amalane. Karena ada amalan kecil menjadi besar karena niat, ada amalan besar menjadi kecil karena niat. Nah, maka sebelum panjenengan keluar rumah, Pak, jangan keburu keluar sadurunge noto niat. Ada ndak kemungkinan panjenengan wafat sebelum balik ke rumah? Kalau niatnya keluar rumah ibadah, maka panjenengan wafat dalam keadaan ibadah. Berarti wafatnya husnul khotimah. Itu cara yang pertama. Panjenengan duduk bareng temen. Iki lungguh karo koncoku. Niatnya apa? Yo nyeneng ni konco. Niatnya apa? Kalau ada yang kurang, saya nasehati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Asadullah bin Alwi Alitrus dari Gamal Gerakan Naswaja Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semua bisa mendapatkan wawasan dan bisa terus berukhuwah, sekali lagi berukhuwah Islamia demi menyenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334183554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.

0: Mbah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
4: Khotimah, itu cara yang pertama. Panjenengan duduk bareng teman. Iki lungguh karo koncoku, niatnya apa? Yo nyeneng ni konco. Niatnya apa? Kalau ada yang kurang, saya nasehati. Niatnya apa? Supaya saya bisa bergaul dengan orang lain. Niatnya apa? Supaya saya ngerti keadaan teman saya. Kalau ada yang kurang, mungkin saya tambahi. Ada yang susah, saya tutupi. Kan begitu? Ketika panjenengan duduk, pas nyeruput kopi. Lah kok meninggal? Husnul khotimah. Karena panjenengan punya niat. Maka diingatkan oleh Nabi Muhammad, innamal a'malu, amalan itu tergantung apanya? Niat. Kerja bisa diniati ibadah. Olahraga goes. Banyak loh orang meninggal ketika goes. Teman saya di Kediri, goes ke arah Gunung Kelut. Artinya kalau goes ke Gunung Kelut, itu kan awak ayo sehat aja nih. Duduk istirahat di pos kedua atau pos ketiga? Pos kedua. Duduk, nyumet rokok. Subhanallah. Rokoknya belum habis, nyowo nih wis entek. Blek. Itu kalau dia olahraganya diniati ibadah supaya njogo kesehatan, tapi kok campur rokok tapi. Contoh yang lain aja enggak usah rokok aja. Wes anggapan orang tadi gak ngerokok gitu aja. Moro-moro istirahat, moro-moro ngeblak gitu kan. Kalau itu olahraganya dia niatkan ibadah supaya fisiknya kuat. Le ibadah cek kuat. Gak gampang loro. Uangnya yo fisiknya kuat digawe berjuang di jalan. Allah menjaga nikmat sehat. Maka wafatnya walaupun goes insya Allah husnul khotimah. Menang niat. Cara kedua, jangan putus berdoa. Jangan putus apa? Berdoa. Maka Allah Ta'ala berfirman,

kematian yang husnul khotimah. Saya punya paman, dulu kerja di Saudi 15 tahun. Paman saya ini punya sahabat karib, orang Saudi asli. Asli orang warga negara Saudi. Satu ciri khas yang temennya eruh kabeh dari orang ini. Semuanya tahu apa itu? Latah. Tapi latahnya apa? Husnul khatimah. Husnul khatimah. Jadi kaget itu metunya apa? Husnul khatimah. Orang sini latah. Wek. Metunya apa? Binatang. Sing digenarik dokar itu apa? Astagfirullah, pelan-pelan, Pak. Masya Allah. Kadang-kadang bukan cuma binatang. Luwe nemen kadang-kadang. Ibu-ibu kalau latah apa, Bu? Istighfar. Istighfar. Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini latahnya husnul khatimah. Dan setiap ada kesempatan dalam keadaan sadar, mesti apa? Ya Allah husnul khatimah. Ya Allah husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul. Allahumma inni arzuqni husnul khatimah. Terus. Dan subhanallah wafatnya hari Jumat, kecelakaan kendaraan dalam keadaan masak mau dibawa ke rumah ibunya. Mau silaturahim ke rumah ibunya, masak sendiri, bawa masakan menjelang Jumat, wafat kecelakaan. Ya walaupun kita gak kepingin kecelakaannya ya, tapi amalannya itu kan baik. Apa amalannya? Menjelang silaturahim berbakti kepada siapa? Ibunya. Nah maka berdoa jangan putus, minta sama Allah. Ya Allah husnul khatimah ya Allah. Karena itulah akhir perjalanan kita. Nah sekarang panjenengan cek,

0: Jadi ini ayat, kalau panjenengan pas baca atau pas denger, atine kudu greget. Untuk apa? Ya Allah, saya ya Allah. Saya ya Allah. Jadi jangan sampai panjenengan itu pendek angan-angan kepada Allah. Jangan. Kalau berdoa, meminta kepada Allah, sing top sekalian. Maka Rasulullah mengingatkan kita apa? Idza sa'altumullah is'alullah al-firdausal a'la. Kalau minta syurga, ojo nanggung, emperane mboten napa-napa Gusti. Emperane mboten napa-napa. Sing penting emperane sur. Lah lek emperane gak entuk. Bleset kemana? Neraka. Maka Rasul mengingatkan kalau minta sama Allah ojo cili-cili. Karena Allah itu maha besar. Panjenengan datang ke rumahnya Haji Bagio. Jaluk proposal mek 1000. Ya kecilien. Kalau ke rumah Haji Bagio 100 miliar. Itu baru cocok, pantas. Ini Allah Ta'ala yang memiliki langit dan bumi. Jaluk emperan nih Gusti. Lu kan jaluk emperan. Dosaku gede lu. Nggak ngerti dia kalau Allah itu ampunannya lebih besar. Nah maka Rasul mengingatkan kalau minta sesuatu kepada Allah, mintanya syurga apa? Firdaus. Sampai ada seorang sahabat mau wafat. Ketika dia menjelang wafat, sama Nabi Muhammad dijenguk. Terus pas wong lanang ini ngomong apa? Ya Allah, in kana liyadzunub. Ya Allah, kalau dosa saya banyak ya Allah. Terus dia bilang apa? Kalau dosa saya banyak ya Allah, fa'akhidni qabla mauti hadha. Hukuman saya ya Allah, sekarang sak durunge mati. Entekno kabeh saiki. Harapannya dia apa? Kalau sudah wafat selesai, dosane wis entek. Maka dia minta kalau memang saya harus wafat ya Allah, wafatkan saya dengan sakaratul maut yang terberat. Bayarane dosa yang telah saya lakukan. Nabi Muhammad dengar. Apa kata Nabi Muhammad? Wallahi la tutiquh. Demi Allah, kalau seperti itu kamu tidak akan kuat. Tidak akan kuat. Terus Rasulullah ngajari. Apa yang Rasul ajarkan? Rasul mengatakan, idza sa'altumullah fas'alullahal afiyah. Kalau minta kepada Allah, jalu osing api. Api, minta tidak dihukum, minta diampuni, minta kepada Allah dirahmati, minta kepada Allah meninggalnya dalam keadaan yang baik, meninggalnya sakaratul mautnya ringan, itu minta. Ojo mentang-mentang kroso dusone gedi, ya Allah menisan saiki, ya Allah bengkok mari mati serane opo-opo neh, lo ra kuat sampean, duso sampean kakean. Ya bukan sampean tok, ya saya juga ya. Terlalu banyak. Nah, sekarang kita mau mengartikan sedikit, perjalanan belum usai, dari ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Panjenengan perhatikan. Kita ini normal, Pak. Gak usah gaya tok. Saya sama, panjenengan nggih sama, ibu-ibu juga sama. Semua dari kita mesti wedi mati, pasti. Pasti. Rene uang singkati mati rawedi itu ya mungkin cuma omongan lambi tok. Jangankan kulolan panjenengan, ibunda Aisyah itu ketika Nabi Muhammad mengatakan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu, orang yang senang ketemu Gusti Allah maka Allah itu senang ketemu dengan dia. Dikira ibunda Aisyah arti seneng ketemu Allah itu mati. Dikiranya mati. Padahal bukan. Maka ibunda Aisyah langsung dalam tanda kutip protes sama kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, man minna la yakrohul maut. Ya Rasul, kalau panjenengan bilang orang yang benci ketemu Allah, Allah benci ketemu dia, terus siapa di antara kita yang tidak benci mati? Normal ya Rasul, kata Ibunda Aisyah. Maka Rasul mengatakan, Aisyah, arti senang ketemu Allah dan benci ketemu Allah itu bukan mati. Artinya apa? Senang ibadah, senang sholat, senang ngaji, digawe sujud bunga, digawe poso tenang, digawe wiritan atine ayem. Nah, maka ditafsirkan oleh para ulama, panjenengan buka kitab Tazkiyatun Nafs milik Al-Imam Ibnu Rajab, Ibnu Qayyim, Imam Ghazali, gabungan. Tiga orang ini tulisannya dijadikan satu. Ketika mereka bertiga menafsirkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, siapa sih jiwa yang tenang itu? Dikatakan oleh mereka, jiwa yang tenang ini bukan ketika mati. Hati-hati, jangan salah paham. Bukan ketika mati, tapi kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, itu kata mereka bertiga, Ibnu Rajab, Ibnul Qayyim, Imam Ghazali, mengatakan apa? Jiwa yang tenang ketika hidup dipakai ibadah. Orang yang ketika hidup awake digawe ibadah tenang, matine tenang. Ayo, kita kalau sholat tenang apa bingung? Krungu adzan, alhamdulillah, nopo lu, kok adzan? Mane? Lu kok wis? Adzan. Panjenengan yang mana kira-kira? Alhamdulillah. Panjenengan tahu ciri orang munafik kalau ngomong bohong, tahu ya? Jangan nambah-nambah itu soal ya. Nah, kita subuh aja, subuh. Iki tahajud gak? Tahajud gak? Adzan subuh. Allahu Akbar. Meripat durung lega kok wis. Yang mana? Panjenengan yang termasuk yang gregeten apa alhamdulillah? Bu. Bu, gregeten apa alhamdulillah? Saya kalau ibu-ibu yang ngomong kok gak percaya belas ya. Kalau bapak-bapak ini wajah ibadah ini, ketoro ini, surga kabeh iki. Sekarang mau? Sekarang mau? Oh enggak, ya medeni. Nah,
1: sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, masih ada satu bagian yang belum tertayang dan semoga ini kita bisa mendapatkan manfaat dari tema yang sedang kita simak pada malam hari ini. Dan kembali kami ingin mengingatkan juga, kalau Anda barangkali tertarik untuk memiliki materi-materi yang kami hadirkan, sahabat RDI, apapun itu, nanti bisa diminta, ya bisa di request via WhatsApp. Dan nanti juga bisa kami kirimkan melalui WhatsApp juga, jadi nggak perlu kesini kalau memang nggak bisa kesini, sahabat RDI ya. Nah, seperti itu. Baik, dan jangan lupa sahabat RDI, besok di hari Ahad ya, sebentar. Ya, besok hari Ahad sih sahabat RDI. Oh ya, di hari Ahad besok, pastikan Anda mengikuti program kajian Maghrib, insya Allah bersama Ustaz Zahid Adromi Eskom, yang akan melanjutkan membahas kitab berjudul 40 Hadis tentang hati. Dan bab yang akan dibahas besok adalah berkaitan dengan hati itu perlu terus menerus di... iman itu perlu terus menerus diupdate, sahabat RDI. Ya, perlu terus menerus diupdate. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut, nggak pernah diperbarui sama sekali, malah akhirnya ini berbahaya. Nah, itu tema atau bab yang akan dibahas besok ya. Jangan lupa untuk hadir di Masjid An-Nur, Jalan Kapten Pierre Tendean 1J nomor 7 untuk mengikuti kajian ini secara langsung. Namun jika Anda berhalangan hadir, maka nantikan siaran live-nya lewat radio di 107,7 FM. Atau juga bisa disaksikan lewat YouTube, serta Facebook dan juga Instagram kami di RDI FM Malang. Kajian Maghrib bersama Ustaz Zahidat Romi, setiap hari Ahad ketiga di pembahasan kitab berjudul 40 Hadis Tentang Hati, kerjasama Masjid An-Nur Jagalan, An-Nur Mart, dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
5: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
4: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
6: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
7: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
4: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
8: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
9: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
10: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
9: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
11: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
0: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
12: Saya kalau ibu-ibu yang ngomong kok gak percaya belas ya. Kalau bapak-bapak ini wajah ibadah ini, ketoro ini, surga kabeh iki. Sekarang mau? Enggak. Ya medeni. Nah, maka kata para ulama, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsun mutmainnah itu bukan ujuk-ujuk moro-moro matine gak kroso, matine gak kadek, kejet-kejet, matinya ndak pakai ngorok-ngorok, matinya ndak pakai kenceng-kenceng, tegang-tegang, bukan itu. Nafsun mutmainnah itu jiwa yang ketika hidup digawe ibadah mutmainnah. Dipakai ibadah kroso tenang. Gampangane indikatornya satu. Niki buat ngecek hati kula lan panjenengan sedoyo. Ndak usah tola-tole. Ndak usah tola-tole. Gae awake dhewe. Ini indikatornya.

0: Orang yang iman itu, kata Allah, ciri iman yang menetap di dalam hati, wonge ayem lek dijak zikir. Itu cirinya orang beriman. Terus oleh Allah dilanjutkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Oleh Allah dibenarkan, memang kata Allah, dengan zikir hati menjadi tenang. Sekarang Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, dalam kitab apa? At-Tibyan, fi adabi hamalatil Quran, Imam Nawawi mengatakan, ajma'atil ummatu ala anna afdhala dzikri tilawatul Quran. Para ulama sepakat, mereka berijma' bahwasannya zikir yang paling afdol itu adalah tilawah Al-Quran. Nah sekarang Nun Sewu, lek dijak ngaji, kuat pinten jam ngaji Quran. Sanes pengajian katos ngeten niki. Panjenengan lek ngaji Quran, duduk di masjid, damel dampar, apa dampar itu namanya apa? Iya dampar, ya dampar, Quran dibuka, terus panjenengan ngaji, kiat pinten jam? Setengah jam. Kenapa? Sebelum waktunya sholat. Enggak, misalkan ini ngaji yang memang waktu khusus untuk ngaji, biasa kuat berapa menit? Setengah jam. Ya normal ya, kita kan manusia biasa. Nah cuma kata Utsman ibnu Affan, lau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum. Le'ati panjenengan resi, ora tau waleh moco Quran. Itu kalau hatinya bersih. Tapi kalau dipakai baca Quran, 1 menit aman, 3 menit mulai. Titik siji apa loro iki? Nanti masuk menit ke-7, gulune mulai kaku. Masuk menit ke-10, ya lek nutuk biasane gak sampai 10 ya. Masuk menit ke-10 mulai. Kenapa begitu? Karena hati kita memang yang belum mutmainnah. Hati kita belum bersih. Nun sewu nggih, Pak, Bu. Kalau masih seperti itu, jangan sampai janjian dengan malaikat maut. Wis ojo janjian, batalkan perjanjian. Misalkan malaikat maut BCI meniasar. Panjenengan bilang ketua takmir dhisik ae. Iya, misalkan gitu. Ketua takmir saya, aku ulan ngarep. Lah kok lapo njaluk ulan ngarep? Atiku durung resik. Ketua takmir katoke serewesi wis siap katoke. Sampe siap nggih. Oh ya bahaya ini. Nah, sudah. Maka itu indikator paling gampang kita ini nafsun mutmainnah atau tidak. Dicek pakai Al-Qur'an. Kalau memang belum bisa banyak baca Quran, enggak usah kecil hati. Maka ada 3 perkara yang perlu panjenengan dan saya lakukan supaya meraih nafsun mutmainnah. Nomor 1, akeh-akeh tobat. Dan orang tobat itu, Pak, bukan aib. Ada orang disuruh tobat, Mas, tobat. Wah! Kaget. Itu harapan saya memang. Ada orang disuruh tobat, Pak, jerit, Pak. Loh, sampean kira aku mari lapo? Dikon tobat iki lho. Ngawur sampean iki. Bayangin, ada orang disuruh tobat ngamuk. Enten mboten? Ada. Kalau ucapannya ulama, ulama bilang apa dalam kitab Min Akhlaqis Salaf? Orang zaman dulu kalau temennya ngomong kepada dia, ngomongnya apa? Ittaqillah, eh Mas, sing wedi marang Gusti Allah. Itu orang zaman dulu ngomong apa? Jazakallahu khairan, matur suwun karena diingatkan. Orang zaman sekarang dibilang ittaqillah, Mas. Sing wedi marang Gusti Allah rupamu. Lah kok kira aku rawat dia. Nah, subhanallah. Itu kalau dikaitkan dengan takwa. Tapi kalau tobat seperti tadi, jadi seakan-akan tobat itu hanya untuk orang yang merasa telah melakukan dosa besar. Padahal perasaan gak perlu tobat itu perlu ditobati. Ayo, sing ngerasa awake gak perlu tobat. Tobat lu aja kali, gue enggak lu. Orang yang merasa dirinya ndak butuh tobat, itu perasaan itu perlu ditobati. Karena dia merasa tidak punya dosa. Maka nomor satu, lek mulai kroso ngaji Quran ilang nikmate, banyak tobat. Yang kedua, yang perlu dilakukan. Panjenengan minta kepada Allah, ndonga, ya Allah, berikan kepadaku nikmatnya keimanan. Berikan kepadaku nikmatnya ibadah. Itu minta sama Allah. Yang nomor tiga, ini penting. Dipakso. Kalau tidak dipaksa, tidak bisa. Anda tahu ucapannya ulama tentang istiqomah apa? Istiqomah itu tidak akan muncul kecuali dengan kedewasaan. Dan kedewasaan itu tidak akan muncul kecuali dengan paksaan. Jadi orang kalau kepingin istiqomah, mau tidak mau kudu makso. Maka ngaji dipakso, Pak. Tidak ada waktu, Ustaz. Bukan tidak ada waktu, mungkin salah prioritas. Panjenengan lebih memprioritaskan yang lain dibanding Al-Quran. Bukan tidak ada waktu, mungkin Allah memandang panjenengan belum pantas dapat keutamaannya Quran. Sehingga bagaimana? Dipaksa. Kalau bahasa orang sekarang, habit. Ngerti apa orang habit ya? Habit itu kelinci itu lah. Oh, rabbit. Masya Allah, saya kira habit. Ya, ya. Habit itu membentuk kebiasaan. Dipaksa. Maka kalau dipaksa, insya Allah yang terjadi apa? Pembiasaan. Kalau sudah biasa, karinoto niat. Itulah kenapa di pondok-pondok itu, pendidikannya bukan sukarela, tapi dengan cara apa? Paksa. Wajib poso Senin Kemis. Wajib zikir pagi dan petang. Wajib sebelum tidur baca Al-Mulk. Wajib bangun tidur jam 3 malam. Wajib membersihkan kamarnya. Tujuannya apa? Agar di masa pendidikan itu muncul kedewasaan yang diawali paksaan, akhirnya istiqomah. Nah, maka saya kasih kesimpulan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kesimpulannya begini. Ramadan ini jamaah, sekolahan yang Allah siapkan untuk kita di training seperti kawah candra di muka. Yang dengan Ramadan itu Allah memaksa panjenengan ibadah dalam tanda kutip. Allah memaksa panjenengan untuk dusoni entek dalam tanda kutip. Allah memaksa panjenengan untuk memaksimalkan potensi yang Anda punya dalam tanda kutip pada kalimat paksaan tadi. Setelah Ramadan selesai, ujiannya baru dimulai. Sekarang ini malam sudah masuk malam 18. Tadi siang 17, ini malam 18. Nah, sekarang mulai kita muhasabah nanti menjelang tidur. Ya apa ya? Dapat 17 hari di bulan Syawal ini, apa amalan Ramadan yang masih tersisa? Karena kita ini wis kadung gak mati di bulan Ramadan. Berarti apa? Ada kemungkinan mati di bulan-bulan ini. Kalau ada kemungkinan mati di bulan-bulan ini, maka ingat, perjalanan belum usai. Apa ending perjalanan kita? Ada tiga. Nomor satu, wafatnya husnul khotimah. Nomor dua, wafat di atas jalan agama Islam. Yang ketiga, wafat dalam keadaan hatinya nafsun Mutmainnah. Bagaimana meraih semua itu? Indikatornya satu, lek atine digawe ibadah, kroso ayem nopo mboten. Kalau dipakai ibadah ayem, dipakai ibadah tenang, dipakai ngaji terasa nyaman, itulah nafsun mutmainnah. Maka insya Allah wafatnya pun akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah terus, tadi kunci husnul khotimah secara singkat dua. Nomor satu, jangan kehilangan niat ibadah di setiap aktivitas. Jadi panjenengan ngelakoni nopo mawon diniati ibadah lillahi ta'ala. Yang kedua, jangan lupa banyak memohon dan berdoa kepada Allah. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan di pengajian malam hari ini. Apabila ada benarnya, tentu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada salah dan kurangnya, pasti dari keluputan dan kelemahan kami pribadi. Kami tutup pengajian kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti kajian bersama Ustadz Rifki Ja'far Thalib hafizahullahu ta'ala. Kajian ini hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang di jam 7 sampai 8 malam. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Syafril dari Komunitas Indonesia Tanpa Jil. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah pemersatu kita, menyambung tali silaturahim dan juga sarana belajar kita untuk lebih memahami Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30. Dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Hendra Ubay dari Hijrah United. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin dekat kepada Allah, semakin lembut hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka al-masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma ij'al syam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa zidna imanan wa yaqinan wa fikhan wa ilman nafi'an. واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن علمنا ولو حرفا ولمن تسبب في هذا الخير العظيم. اللهم ارزقهم أجورا جارية في موازين حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, akhwat fillah barakallahu fikunna, jamaah majlis ta'lim dan dakwah husnul khatimah. Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Hari ini adalah hari Selasa yang kedua. Biasanya kajian kita adalah Isnul Muslim. Namun hari ini insyaallah kita mengkaji tematik yang berhubungan dengan musim-musim yang akan kita lewati, musim-musim kebaikan itu. Insyaallah kita akan membahas 13 keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah dan amalannya. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan barakah majlis ini. Di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita. Allah terima taubat kita. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Rizki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak. Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat wal afiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. 13 keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah dan amalannya itu kita bahas sekarang, karena insyaallah hari Ahad besok tanggal 17 Mei insyaallah kami berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga Selasa depan dan berikutnya beberapa Selasa insyaallah saya diganti oleh Ustadz Zahid atau Ustadz-Ustadz yang lainnya. Insyaallah kami di tanah suci perjalanan pulang pergi 27 hari. Jadi mungkin saya absen sekitar 3 kali Selasa insyaallah. Karena itu kita bahas sekarang yang berhubungan dengan Dzulhijjah ini. 13 keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah, yang mana kalau menurut penanggalan yang ada, kalau tidak ada perubahan, yaitu mulai tanggal 17 Mei hari Ahad Maghrib, ya, Ahad 17 Mei Maghrib itu masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, kita tunggu pengumuman sidang itbat. Jadi kalau di tanggalan yang ada, kalau tidak berubah, Ahad 17 Mei Maghrib. Karena dalam Islam kalender Hijriah itu pakai hitungan bulan, sehingga perubahan hari itu pada waktu Maghrib, perubahan tanggalan. 13 keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah, yang pertama-tama surat Al-Fajr ayat 2. Ini kajian tiap tahun ibu-ibu ya. Kalau ibu tahun lalu ikut insyaallah masih ada catatannya, tapi perlu selalu dikaji setiap melewati musimnya untuk memberikan informasi, motivasi dan inspirasi untuk menyemangati kita, menyegarkan ingatan, dan agar kita siap mental, jasmani dan rohani. Yang pertama surat Al-Fajr ayat 2, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya menukil dari sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dari Mujahid, dan tidak sedikit dari kalangan ulama salaf, ulama dahulu, dan khalaf, ulama belakangan, yang mereka menafsirkan malam-malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi oleh Allah dijadikan sebagai bahan sumpah. Sesuatu yang oleh Allah dijadikan bahan sumpah itu berarti sesuatu yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Ada sesuatu di sana. Kemudian yang kedua, surat Al-Hajj ayat nomor 28. Surat Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka berzikir, menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Al-ayyam al-ma'lumat, hari-hari yang telah ditentukan. Al-Hafidz Ibnu Katsir juga menukil dari sahabat, dari tabi'in, dari salafus saleh, dari khalaf, maksudnya itu adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya, 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian yang nomor 3, hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah amal soleh yang kita kerjakan.

Kemudian katanya Nabi, masih afdal amal soleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah, kecuali kalau ada orang pergi jihad, ya membawa hartanya, dia terbunuh di sana, hartanya diambil musuh, tidak kembali sedikit pun. Kalau ada seperti ini, baru ini lebih afdal. Kalau tidak ada seperti ini, maka masih lebih afdal amal soleh 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya, jadi pergi ke medan perang jihad itu masih kalah afdal dengan amal soleh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang keempat, hadis riwayat Al-Bazzar Ibnu Hibban dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul 'asyr." Hari-hari di dunia yang paling afdal adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi di dunia itu ada hari-hari semenjak Allah menciptakan dunia sampai akhirnya dunia, atau dalam setahun ada 360 hari, yang paling afdal adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallah." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah hari-hari paling agung di sisi Allah. Itu kalau kita kumpulkan ada 3 ya. Yang pertama, amal soleh di dalamnya paling Allah cintai. Yang kedua, hari-hari paling afdal di dunia. Yang ketiga, hari-hari paling agung di sisi Allah. Itu 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang keenam, di dalamnya itu ada hari Arafah. Hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Itu penting ya ibu-ibu ya. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga Indonesia nanti boleh jadi hari Arafahnya beda dengan orang wukuf di Arafah. Karena orang wukuf di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah di Arab Saudi. Mungkin kita masih tanggal 8. Sehingga kita itu tanggal 9 Dzulhijjah di negara kita masing-masing. Yang betul seperti itu. Ya, kami dulu sudah mengkaji ini panjang lebar. Kesimpulannya adalah tanggal 9 Dzulhijjah di negaranya masing-masing. Mungkin ada ulama Saudi yang mengatakan ikut wukuf di Arafah. Itu mungkin maksudnya dia itu negara yang satu wilayah dengan Saudi. Negara yang matlak terbit dan terbenamnya matahari dan bulan itu sama dengan Saudi. Misalnya negara-negara dekat sana, itu ya ikut Saudi. Karena memang tanggalannya sama. Kalau kita Indonesia memang beda, terbit dan terbenamnya matahari dan bulan berbeda, sehingga ikut keputusan sidang itbat itu hari Arafah. Sehingga seandainya di Mekah tidak ada orang haji, tidak ada orang wukuf di Arafah, ada apa enggak hari Arafah? Misalnya, naudzubillah, semoga tidak ya, mungkin ada perang, sehingga diputuskan tahun ini tidak ada haji, sehingga tahun ini tidak ada orang wukuf di Arafah, ada apa enggak hari Arafah? Ya tetap ada. Kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Walaupun tidak ada orang yang wukuf di Arafah. Jadi itu menurut negerinya masing-masing ya, tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana hari Arafah ini adalah bagi jamaah haji
itu puncaknya.

0: haji dan bagi orang seluruh dunia. Hari Arafah itu adalah hari pengampunan dosa dan hari pembebasan dari api neraka. Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, pengampunan dosa hari Arafah dan pembebasan dari neraka hari Arafah itu bukan hanya untuk orang yang wukuf di Arafah. Itu berlaku untuk kaum muslimin seluruh penjuru dunia. Jadi kita semuanya, ibu-ibu, walaupun kita di Indonesia, itu kita masuk di dalam pengampunan dosa hari Arafah dan pembebasan dari api neraka hari Arafah. Karena itu hari Arafah yang banyak minta ampun dan tobat kepada Allah, sama juga dengan Ramadan yang banyak doa, Allahumma a'tik riqabana minan nar, ya Allah bebaskan leher-leher kami dari api neraka. Karena itu adalah hari pembebasan dari api neraka. Kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, nama kita oleh Allah dihapus, kamu tidak termasuk ahli neraka, dipindah ke catatan ahli surga. Kemudian yang nomor ketujuh, di dalam 10 hari pertama Dzulhijjah itu ada hari nahar. Hari nahar itu hari penyembelihan hewan kurban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamul ayyam indallah yaumun nahar." Hari-hari paling agung di sisi Allah adalah hari nahar. Hari penyembelihan hewan kurban tanggal 10 Dzulhijjah. Karena itu kalau ibu-ibu mau kurban, yang paling afdol disembelih tanggal 10. Walaupun boleh ya tanggal 11, 12, 13 hari apa namanya? Hari Tasyrik. Tapi yang afdol tanggal 10. Itu hari paling agung di sisi Allah. Coba bayangkan ya, tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha, kaum muslimin seluruh dunia menyembelih onta, menyembelih sapi, dan menyembelih kambing untuk Allah. Itu kalau kita bayangkan itu dahsyat itu, ibu-ibu. Ya, orang sak dunia kira-kira tanggal 10 Dzulhijjah itu ada berapa hewan kurban yang disembelih di dunia? Berapa juta? Ya, berapa juta hewan disembelih, dipersembahkan kepada Allah. Wah, itu dahsyat itu. Sehingga itu adalah hari paling agung di sisi Allah. Dan semoga tahun ini hari rayanya enggak ada perbedaan pendapat ya. Kalau saya lihat kayaknya sama tahun ini ya. Alhamdulillah. Mualing seneng kalau lebarannya itu bareng, ibu-ibu. Karena kompak ya. Kemudian yang ke-8. Ada salah seorang tabi'in, panggilannya itu Abu Uthman An-Nahdi. Beliau tabi'in, tapi beliau juga mukhadram. Ya, mukhadram. Ini ada faedah. Ada tabi'in mukhadram. Maksudnya mukhadram itu, dia hidup semenjak zaman jahiliyah. Kemudian dia juga hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan dia masuk Islam pada saat itu, namun tidak pernah ketemu Nabi. Sampai Nabi wafat, tidak pernah ketemu Nabi, sehingga dia tidak disebut sebagai sahabat, disebut tabi'in. Tapi tabi'in mukhadram. Kan tabi'in yang biasanya itu kan muridnya sahabat kan. Masuk Islam ya pada zaman sahabat, melihat sahabat gitu kan. Kalau ini masuk Islam sudah semenjak zamannya Nabi, tapi tidak pernah ketemu Nabi. Itu namanya tabi'in mukhadram. Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kanu yu'azzimuna 13 para salafus saleh dahulu mengagungkan tiga macam sepuluh. Jadi ada tiga macam sepuluh yang diagungkan oleh salafus saleh. Mereka menganggap itu adalah musim-musim kebaikan untuk beribadah. Sepuluh ada tiga. Yang pertama al-ashrul uwal minal muharram, sepuluh hari pertama dari bulan Muharram. Jadi Muharram tanggal 1 sampai 10. Wal ashrul uwal min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 1 sampai 10 Dzulhijjah. Wal ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, itu tiga macam 10 yang diagungkan oleh salafus saleh. Mereka anggap itu musim kebaikan untuk beribadah. Kemudian yang ke-9, ada pertanyaan, lebih afdal mana 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan? Afdalan mana? Kalau 10 hari terakhir Ramadan kan heboh kan? Mimbar-mimbar semuanya bicara, sibuk ibadah, iktikaf, ini itu dan semuanya 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari pertama Dzulhijjah enggak populer. Ya, dianggap hari biasa. Betul kan? Padahal kata para ulama sama afdalnya 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan itu afdalnya sama. Hanya bedanya terletak di siang dan malam. Kalau 10 hari pertama Dzulhijjah lebih afdal siang-siangnya. Ya, di sana ada hari Arafah. Di sana ada penyembelihan hewan kurban. Di sana ada hari Tarwiyah. Semuanya siang. Kemudian kalau 10 hari terakhir Ramadan lebih afdal malamnya karena di sana ada Lailatul Qadar. Ya. Jadi sama-sama afdalnya. Bahkan yang lebih dahsyat itu 10 hari pertama Dzulhijjah. Di sana ada hari Arafah. Allah jelas-jelas mengatakan doa mustajab sak dunia. Ya, sudah jelas. Hari Arafah 9 Dzulhijjah, doa mustajab, sudah jelas. Kalau Ramadan misterius, Lailatul Qadar kapan? Enggak tahu. Silakan dicari sendiri. 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian yang nomor ke-10. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini ada di dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi. Sahabat Anas bin Malik berkata, "Kana yuqalu fi ayyamil ashr bi kulli yawm alf yawm wa yawm Arafah 10,000 yawm, yakni fil fadl." Disebutkan bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah satu hari keutamaannya seperti 1,000 hari. Dan hari Arafah keutamaannya seperti 10,000 hari. Ya. Jadi 10 hari pertama Dzulhijjah satu hari seperti apa? Seperti 1,000 hari keutamaannya. Khusus hari Arafah seperti 10,000 hari. Allahu Akbar. Luar biasa. Kemudian yang ke-11, salah seorang tabi'in al-imam al-auza'i rahimahullahu ta'ala, ini dinukil di dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam al-Baihaqi juga. Beliau berkata, balaghani annal amala fil yawm min ayyamil ashr ka qadri ghazwatin fi sabilillah yusamu naharuha wa yuhras layluha. Telah sampai kepadaku bahwa beramal pada satu hari dari 10 hari pertama Dzulhijjah kedudukannya seperti orang berjihad fisabilillah, yang mana di medan perang itu kalau siang dia puasa dan kalau malam dia menjaga. Nah, ini tambah luar biasa lagi. Jadi kata Imam Al-Auza'i, Imam Tabi'in ulama besar, bahwa satu hari pada 10 hari pertama Dzulhijjah seperti apa? Seperti orang di medan perang, jihad ya, perang. Sudah di medan perang, itu kalau siang dia puasa. Kalau malam dia tidak tidur untuk menjaga pos pertahanan. Artinya keutamaannya benar-benar luar biasa. Dan ini semua ada di depan mata kita. Tinggal kembali kepada kita, kita semangat atau kita futur, tidak semangat. Yang nomor ke-12, Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, salah seorang ulama tabi'in, kana idza dakhalatil ashr ijtahada jatihadan hatta ma yakadu yuqdar alaih. Beliau ini siapa namanya? Sa'id bin Jubair. Kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, beliau itu bersungguh-sungguh dalam beramal. Wis mentok amalnya, maksimal amalnya, seakan-akan beliau tidak mampu lagi. Ya. Ini kelebihannya salafus soleh. Ini kelebihannya para sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Mereka itu kalau tahu keutamaan, mereka tidak menyia-nyiakan. Jadi beliau sudah tahu keutamaannya seperti itu. Kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, beramal maksimal. Wis mentok, seakan-akan tidak mampu lagi. Ya, Masya Allah. Sama dengan kita kan? Sama dengan kita apa enggak? Mirip kita plek ya. Lalu kita akan belajar dan berusaha untuk mengamalkan. Artinya apa? Eman bu. Kalau kita sudah tahu seperti ini, lalu kita bermalas-malasan, eman. Ngaji itu untuk diapakan? Diamalkan. Saya mencari ilmu untuk saya amalkan. Jadi bukan ngaji sekedar ngaji, bukan hobi ngaji, tapi cari ilmu untuk diamalkan. Ya, beramal semampunya, terutama musim-musim kebaikan, karena boleh jadi ini adalah musim kebaikan yang terakhir bagi kita. Belum tentu tahun depan kita ketemu lagi dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Karena itu kita perlu punya program mirip dengan Ramadan. Ramadan kan kita punya grup program kan? Ini apa aja gitu kan? Ini juga 10 hari pertama Dzulhijjah kita perlu punya program, ibu-ibu. Apa yang akan saya laksanakan dicatat, ya. Wabil khusus pas tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Ibu harus punya program hari Arafah. Itu dicatat programnya mulai dari menjelang tidur malam hari Arafah. Ya, dicatat. Tidur tidak boleh terlalu larut malam, biar bisa bangun. Kemudian bangun jam berapa? 2 atau 3, sholat tahajud. Kemudian sahur. Kemudian sholat subuh. Habis subuh, zikir sampai syuruk. Kemudian sholat sunnah isyraq. Terus setelah itu apa? Ngaji, baca Quran atau apa, silakan. Kemudian ya sholat duha. Mau 2, mau 8 silakan. Setelah itu lanjut ibadah apalagi sampai duhur. Kemudian antara duhur dengan asar. Ba'da asar fokus yang banyak doa sampai maghrib. Harus punya program gitu. Kalau enggak ada program, enggak dicatat, biasanya apa? Biasanya blank, saya mau apa? Gitu kan? Jadi harus kita punya program minimal untuk hari Arafah. Setelah kita catat program itu, kita berusaha memaksa diri kita untuk menjalankannya. Dipaksa untuk menjalankan. Insya Allah sukses. Karena yang namanya manusia itu cenderung untuk bermalas-malasan. Sifat dasar kebanyakan manusia itu adalah malas. Kepinginnya bersantai-santai. Eman. Kalau musim kebaikan kita lewatkan dengan bersantai-santai, eman. Ya, yang kita pikir itu belum tentu tahun depan saya ketemu lagi. Umur kita tidak ada yang menjamin. Mati tidak nunggu tua, tidak nunggu sakit. Berapa banyak orang masih muda, sehat walafiat, ternyata mati. Jadi itu salafus soleh ya. Setelah tahu keutamaannya, maka tidak disia-siakan. Yang nomor 13, para ulama berusaha untuk mencari sebab. Kenapa 10 hari pertama Dzulhijjah itu demikian afdol? Kenapa demikian istimewa? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau sampai pada kesimpulan, walladzi yadhhar anna sababa fi imtiyazi ashri Dzulhijjah lima kan ijtima' ummahatil ibadah fi, yang tampak sebab diistimewakannya 10 hari pertama Dzulhijjah karena terkumpul ibadah-ibadah inti pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi ibadah-ibadah inti dalam Islam itu semuanya terkumpul di 10 hari pertama Dzulhijjah. Di hari lain tidak ada. Yang ada hanya 10 hari pertama Dzulhijjah. Apa itu ibadah-ibadah inti? Wahya salatu, yaitu salat, maksudnya salat Idul Adha. Wasiyam, puasa, puasa 9 hari atau minimal hari Arafah. Nanti kita bahas ya. Wasadaqah, sedekah, yaitu maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Wal hajj, melaksanakan ibadah haji. Ya, itu ibadah-ibadah inti dan semuanya ada di 10 hari pertama Dzulhijjah dan tidak ada di hari lain yang seperti itu. Baik, itu 13 keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau mau dibuat lebih banyak masih bisa ya, tapi insyaallah itu sudah mewakili, sudah cukup itu. Kemudian apa amalannya? Setelah kita tahu keutamaannya, kira-kira apa amalannya? Yaitu amalannya ada dua. Yang pertama amal umum, yang kedua amal khusus. Kalau amal umum, setiap musim-musim kebaikan itu ada tiga amalan umum. Ya, pokok lek ibu melewati musim-musim kebaikan itu ada tiga amalan umum ini. Yang pertama yaitu taubat dan memperbaiki hati. Ya, kita ini manusia, kita semuanya sama pendosa, tidak ada orang suci. Maka ketika melewati musim-musim kebaikan, yang nomor satu adalah kesempatan bertaubat, memperbaiki hati, memperbaiki jiwa. Hati itu harus diperbaiki. Kalau hati kotor, kita amal apapun gak bisa sampai kepada Allah. Kemudian yang kedua, fokus mengerjakan yang wajib-wajib. Sing wajib disik dikerjakno dengan baik dan benar. Wabil khusus sholat lima waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, diperbaiki waktunya, tata caranya dan kekhusyukannya. Kemudian termasuk yang wajib, kalau suami jadi suami yang baik, kalau istri jadi istri yang salihah, bapak ibu jadi bapak ibu yang baik, anak-anak jadi anak-anak yang berbakti dan seterusnya. Kemudian yang nomor dua juga fokus meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Sing wajib-wajib dikerjakno, sing haram-haram ditinggalno. Kemudian masih yang nomor dua juga, setelah itu kita nambah dengan amalan-amalan sunnah. Nambah dengan amalan sunnah. Sholat malam, sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, sholat duha dan yang lainnya. Kemudian musim-musim kebaikan itu yang banyak berzikir, wabil khusus membaca Al-Quran. Banyak zikir, banyak baca Quran. Kemudian yang banyak berdoa. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, Di antara amalan umumnya itu adalah membantu orang lain. Jadi musim-musim kebaikan kita tambah semangat nolong orang, bantu orang. Itu semua ganjarannya berlipat-lipat. Wabil khusus ibu-ibu sekalian, yang paling penting ya musim kebaikan itu adalah nyambung silaturahmi. Ini penting ibu-ibu ya, penting dan super penting. Kerabat-kerabat kita, tolong anaknya dikondisikan. Kerabat-kerabat kita, family-family kita, kalau kita memutuskan hubungan maka harus disambung ya, itu banyak hadis menyebutkan ketika amal kita naik kepada Allah, kalau kita memutuskan tali silaturahim, amal kita tidak bisa sampai kepada Allah. Allah bilang tangguhkan dulu sampai dia nyambung tali silaturahim. Jangan sampai hubungan kita putus dengan kerabat kita, family kita. Silaturahmi itu butuh jiwa besar ya. Jangan lihat manusia, yang kita lihat siapa? Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nyuruh saya nyambung, Nabi nyuruh saya nyambung. Allah melarang saya mutus, Nabi melarang saya mutus. Sami'na wa ata'na. Nyambung silaturahmi itu adalah keluarga kita mutus, kita tetap nyambung. Keluarga kita buruk sama kita baik sama dia. Keluarga kita jahat sama kita tetap lembut sama dia. Itu namanya apa? Al-wasil. Yaiku jenenge apa? Silaturahmi yaiku. Lek keluargae api, awake dhewe api, iku kudu nyambung silaturahmi. Ya kabeh wong ya kaya ngono. Itu namanya al-mukafi kalau pakai bahasanya Nabi. Keluargae api, dheweke api. Keluargae ngoyo, dheke ngoyo. Keluargae salam, jawab salam. Nah, itu kudu nyambung silaturahmi. Itu namanya mukafi, timbal balik, ijir-ijiran, hitung-hitungan. Gitu kan? Silaturahmi gak ngono. Silaturahmi itu keluargaku elek, aku tetap api. Keluargaku mutus, aku tetap nyambung. Dan itu butuh apa? Butuh keikhlasan, butuh jiwa besar. Dan itu berat, tapi bisa menjadi ringan kalau kita lihat Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ibadah model apapun, kalau kita nyambung silaturahmi enggak bisa sampai kepada Allah. Ya termasuk kalau bulan Syaban amal kita dibawa naik kepada Allah. Kata Allah apa? Kalau dia masih mutus silaturahim, dia bermusuhan, ada kebencian, maka ditangguhkan dulu. Enggak bisa naik amalnya. Baik. Kemudian yang kedua adalah amal khusus. Yang dimaksud amal khusus ini adalah yang memang diterangkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada musim itu ini amalan khususnya. Termasuk 10 hari pertama Dzulhijjah, lah ini amalan khususnya ada 6. Yang pertama al-hajju wal umrah, yaitu melaksanakan haji dan umrah. Ya, dan semoga ibu-ibu semuanya oleh Allah diberi rezeki, diberi kemudahan untuk bisa berangkat haji, umrah dan ziarah bersama keluarga dalam keadaan yang terbaik. Jangan pernah kecil hati. Haji, umrah tidak ada urusan dengan punya uang atau tidak punya uang. Itu urusannya dengan panggilannya Allah. Berapa banyak orang tidak punya uang bisa berangkat? Berapa banyak orang yang punya uang banyak, sultan, tapi tidak bisa berangkat karena visanya tidak keluar, atau memang dia dijadikan ya malas untuk berangkat. Jadi jangan kecil hati, yang penting terus berdoa, termasuk sholawat yang saya susun itu, atau mau doa lain monggo silakan. Intinya adalah terus minta sama Allah dari lubuk hati yang terdalam. Nanti kalau Allah tahu kita sungguh-sungguh, maka Allah tinggal mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya. Allah bilang berangkatlah. Lalu alam semesta semuanya tunduk sami'na wa ata'na, diatur ambil alam semesta. Ya bisa berangkat. Kita kalau muamalah dengan Allah itu enggak boleh kecil hati. Muamalah dengan Allah itu tidak ada kata mustahil. Kamus mustahil dihapus dulu. Mustahil itu kalau dengan manusia, dengan Allah enggak ada yang mustahil. Sehingga orang yang kenal Allah tidak ada kata mustahil. Nabi Sulaiman minta apa kepada Allah? Minta apa Nabi Sulaiman? Minta sesuatu yang mustahil. Nabi Sulaiman bilang apa? Rabbi ufirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampuni hamba, berikan kepada hamba kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah hamba. Sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab. Minta kerajaan yang dahsyat, langsung duer, ya, oleh Allah dikasih apa? Kerajaan yang dahsyat, termasuk kendaraan berupa angin. Ya, Nabi Zakaria sudah tua, istrinya tua, semua dokter menvonis mandul, tidak bisa punya anak. Tapi dia tetap kepingin punya anak. Dia doa sama Allah, ya, minta sama Allah anak dzurriyah salihah. Dia di antara doanya dia mengatakan, Rabbi inni qad wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, semua dokter bilang saya tidak bisa punya anak. Istri saya katanya mandul, saya juga seperti itu. Saya sudah tua ya Allah. Tulangku sudah rapuh, rambutku sudah putih ya Allah. Tapi aku kenal engkau ya Allah. Aku selama ini berdoa kepadamu dan kau selalu mengabulkan doaku. Sekarang aku berdoa kepadamu ya Allah, dan aku yakin pasti kau kabulkan doaku. Langsung duer gitu. Istrinya hamil. Ya, orang-orang heran semuanya. Jadi ini mandul tiba-tiba meteng. Ya, karena apa? Allah adalah Al-Wahhab. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada mustahil ibu-ibu. Ojo mikir duwe-duwe kan duwe-duwe. Wis pokok ibu fokus hati kepada Allah yang sungguh-sungguh, dan Allah tahu kesungguhan itu. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Kalau sudah Allah tahu, langsung kun fayakun, beres berangkat. Ya, masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang nomor dua, di antara amalan khususnya adalah puasa 9 hari. Itu sunnah ibu-ibu, puasa 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu enggak ada khilafiyah, 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ambali, bahkan madhab Dohiri, Ibnu Hazm, enggak ada khilafiyah. Itu sangat dianjurkan puasa 9 hari. Itu nanti di medsos, di WA nanti ada yang bilang khilafiyah. Gak ono iku, gak ono dalile. Poso 9 hari gak ono dalile. Ibu jawab aja, gak ono dalile, gundulmu iku. Gitu aja jawabnya. Wong ndak ngerti diajak ngomong ya percuma, gak nyambung, gak gelem ngaji, wong keminter. Ya, itu ndak ada khilafiyah ibu-ibu. Ini ndak ada khilafiyah. Ya, puasa 9 hari itu dianjurkan. Seandainya pun tidak ada dalil, puasa itu amal soleh atau bukan? Amal soleh. Yang mana amal soleh kalau kita kerjakan 10 hari pertama Dzulhijjah tadi apa? Ya, sangat dicintai oleh Allah. Jadi lek iso poso sangang dino, poso sangang dino. Lek gak iso 8 dino, 7 dino, 5 dino, 3 dino, 2 dino. Minimal 1 hari, yaitu yang nomor ketiga, puasa hari Arafah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah di negaranya masing-masing. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa hari Arafah, beliau menjawab, ahtasibu ala Allah an yukafir as-sanah allati qablah was-sanah allati ba'da. Aku berharap kepada Allah puasa hari Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Poso sedino diampuni dosa rong tahun. Waduh, luar biasa ibu-ibu. Sudah gini masih ada yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau kita berat puasa Arafah? Berat? Waduh, ya sembuh, haro. Minta diruqyah kamu ini. Ini kayak gini fadilahnya sih, gak gelap puasa sama sedina tok. Wong puasa itu antara subuh sampai maghrib, mek diluk tok. Wong kita juga sudah biasa ndak makan sekian jam gitu kan. Eman. Ya, apalagi hari Arafah seperti yang tadi kita bahas, kalau bisa usahakan punya apa? Punya program dicatat menyambut hari Arafah. Mulai kapan nyatetnya? Mulai menjelang tidur. Ya, besok hari Arafah. Nah, programnya mulai nanti malam dicatat. Tidur enggak boleh malam-malam. Jam 8, jam 9, maksimal jam 10 wis turu. Bangun sebelum subuh. Jam 3 atau jam 2 silakan salat tahajud dulu. Kemudian sahur, kemudian salat subuh. Kalau laki ke masjid. Kemudian setelah salat subuh zikir ya, sampai matahari terbit lalu salat sunnatul isyraq. Setelah itu monggo mau ngaji, mau baca Quran, mau zikir, mau apa silakan. Kemudian setelah itu sholat duha, mau 2, mau 8 silakan. Ya, terus pokoknya ada program yang jelas dan pasti sampai maghrib. Kemudian yang keempat, takbiran. Takbiran ini ada 2. Yang pertama adalah takbir mutlak. Takbiran mutlak. Mutlak itu yang tidak terikat oleh waktu sholat. Ya, takbiran. Pagi, siang, sore, kapanpun, dimanapun takbiran. Itu mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, mulai hari Ahad tanggal 17 Mei Maghrib. Ya, Ahad 17 Mei Maghrib. Itu sudah mulai setak takbirannya. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu 30 Mei Maghrib. Ya, jadi 13 hari. Takbiran terus. Pagi, siang, sore, monggo di rumah, dimanapun takbiran. Itu namanya takbir mutlak. Ini diamalkan oleh para sahabat ibu-ibu. Hanya saja di Indonesia memang kurang populer. Di sini kurang populer ya. Di sini jarang yang mengamalkan. Tapi kalau ibu ke luar negeri, termasuk ke Arab Saudi itu populer. Karena ada sahabat, namanya sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abu Hurairah. Kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, itu suka pergi ke pasar hanya untuk takbiran di pasar. Tujuannya adalah ngajak orang pasar untuk takbiran. Itu namanya takbir apa? Mutlak, yang tidak terikat oleh waktu sholat. Kemudian ada lagi takbir muqayyad, yaitu takbir tiap-tiap selesai sholat. Nah, ini kalau di Indonesia populer ya, yaitu mulai tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, mulai habis subuh takbiran, ba'da duhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, terus takbiran. Tanggal 9, 10, 11, 12, sampai tanggal 13, asar. Tiap-tiap selesai sholat, takbiran. Ya, cara takbirannya itu tidak langsung ibu-ibu ya. Jadi kutuk mari sholat langsung takbiran. Jadi caranya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya daljal ikram. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ada de-nya. Harus ada de-nya. Dan itu aslinya itu walillahil hamdu. Walillahil hamdu. Kalau disukunkan walillahil hamd. Karena kalau tidak ada de-nya, nanti maknanya berubah. Ya, di sini saya mencatat beberapa kesalahan ketika mengucapkan walillahil hamd. Yang pertama, biasanya masyarakat membaca walillahil ham, walillahil ham. Itu salah besar itu. Alham itu artinya kesedihan, kegelisahan, gangguan psikologis. Jadi berarti kita menuduh Allah itu sedih, Allah gelisah, Allah gangguan kejiwaan, Allah sumpek. Itu ya. Itu kan bahaya artinya kan. Kemudian biasanya juga masyarakat membaca walillahil ham. Nah, gitu kan. Ini juga maknanya ham itu sangat haus atau kebingungan tanpa arah. Berarti kita nuduh Allah itu sangat haus. Allah kebingungan tanpa arah. Atau juga ada yang membaca walillahil ham. Ya gitu kan? Ham itu adalah unta yang dikhususkan dalam kepercayaan orang-orang jahiliyah yang disebutkan di surat Al-Maidah ayat 103. Jadi yang benar itu walillahil hamd, untuk Allah pujian-pujian. Ya. Itu takbiran. Kalau mau takbirannya lengkap juga boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya, itu lengkap. Baik, kemudian yang nomor berapa sekarang? Yang nomor ke 5, salat Idul Adha. Salat Idul Adha ini penting ibu-ibu, ojo digampang-gampang no. Nanti kita itu berpegang kepada masalah fikih. Kalau masalah fikih, hukum sholat Id itu memang ada beda pendapat. Ya, kalau madhab Hanafi, sholat Id hukumnya adalah fardu ain, wajib. Itu madhab Hanafi. Kemudian kalau madhab Syafi'i dan Maliki, sholat Id hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Kalau madhab Hambali, sholat Id hukumnya adalah fardu kifayah. Itu hukum fikih. Ya. Dan kita tidak usah ikut-ikutan di situ. Yang jelas dan yang pasti, Nabi itu nyuruh kita ikut sholat Id. Bahkan katanya Nabi, gadis-gadis keluarkan ikut sholat Id. Bahkan perempuan haid sekalipun ikut keluar walaupun mereka tidak sholat Id. Jadi tetap berada di tanah lapang, mereka tidak ikut sholat. Supaya dapat apa? Dapat keberkahan, dapat kebaikan. Itu sholat Id ini luar biasa ibu-ibu. Oh jadi gampang-gampang no. Aku malas sih, gak melok, budalo. Ya apa sih kan ini? Ini setahun sepisan ini. Kan durung tahun depan kan sik urip kan. Iya. Kecuali kalau ada udzur, ndak apa-apa. Kalau ndak ada udzur itu sing semangat. Iki salat itu ki luar biasa, jadi remekno. Ini termasuk syiar yang mana Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat nomor 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Surat Al-Hajj 32. Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol agama Allah, itu termasuk ada takwa di hatinya. Jadi lek iso salat Id, ojo gak melok salat Id. Eman ibu-ibu. Ya, gak apa-apa mek sunnah-sunnah. Lek itu kan hukum menurut ulama kan. Lek apa tadi yang bilang wajib madzhab tadi? Yang bilang wajib madzhab apa? Hanafi. Hanafi bilang wajib, harus kan. Ya. Jadi kita tidak membahas khilafiyah masalah fikih, yang kita bahas adalah Nabi sangat menekankan kalau bisa sholat id jangan tinggalkan sholat id. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah dhabhul udhiyah, menyembelih hewan kurban. Ya, kalau punya uang yang cukup beli hewan kurban, jangan meninggalkan kurban. Fasalli li rabbika wanhar, sholatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ini juga termasuk syiar, menghidupkan simbol-simbol agama. Dan Nabi setiap tahun selalu kurban. Kemudian Nabi memberikan peringatan keras di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, juga riwayat Imam Ahmad. Para ulama mengatakan sanadnya sahih. Ini warning, ya, warning, peringatan keras dari Nabi. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, bisa beli hewan kurban, namun dia tidak mau kurban, jangan mendekati musala kami. Wah, ini ancaman ibu-ibu. Sopo sing iso tuku hewan kurban tapi gak gelem kurban, gak usah melok sholat Idul Adha di kandang kono, kumpul wedhus, kumpul sapi. Ya seakan-akan gitu. Karena kamu cinta kepada kambing, kamu cinta kepada hewan-hewan ternakmu, kumpul hewan ternakmu kono, gak usah melok sholat Idul Adha. Artinya apa? Walaupun para ulama mengatakan hukumnya sunnah mu'akkadah, tapi makruh, tercela kalau ditinggalkan kalau dia itu mampu. Ya. Bahkan para ulama membolehkan kita utang untuk kurban, Bu. Utang oleh, Bu. Kan kurban waktunya berapa hari? Tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari kan? Sementara waktu itu kita tidak ada uang, uangnya kosong. Tapi bulan depan uangnya cair. Tidak apa-apa utang dulu. Karena apa? Karena kita yakin bisa bayar utang. Tapi kalau tidak yakin bisa bayar utang, tidak boleh utang. Demi apa ini? Demi menghidupkan syiar. Iki mek petang dino tok. Tahun depan belum tentu kamu ketemu lagi. Apalagi orang sekarang kalau sudah kena kurban, alasan tidak punya uang. Padahal beli rokok tiap hari. Rokok sekarang berapa harganya, Bu? Sak bungkus piro saiki rokok? Berapa? 50.000 ya. Mahal katanya sekarang ya. Lah itu satu bulan berapa dia untuk beli rokok? Anggaplah satu bulan dia 1 juta atau 500.000 beli rokok. Setahun 12 bulan kali 500.000 berarti piro? 6 juta. Itu kayak rokok antok 6 juta, Bu. Terus kalau korban bilang enggak punya uang. Atau juga bilang enggak punya uang buat korban, tapi HP-nya iPhone 17. Iya. Jadi seperti itu. Intinya, ya kalau kita punya uang, jangan pelit-pelit untuk korban, ojo eman-eman. Iki duit sing pasti wekmu kon gawa sampai mati, sampai ketemu Gusti Allah. Ini uang dikeluarkan di jalan Allah. Mumpung Allah memberi saya uang bisa beli hewan kurban, kesempatan saya mau berkurban. Dan kurban ini tiap tahun, bukan cuma seumur sekali. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Saya kira cukup. Semoga Allah mudahkan kita untuk beramal. Dan saya juga mohon pamit. InsyaAllah nanti kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Monggo kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا الصحة والعافية والثبات والاستقامة وحسن الخاتمة wal firdaus al-a'la minal jannah bi ghairi hisabin wal adab. Allahumma ij'al akhir kalamina fi hadhihi ad-dunya qawla la ilaha illallah. Ya Allah, kami baru saja mengadakan majlis ta'lim dan kami tutup dengan berdoa kepadamu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami, terimalah taubat-taubat kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu sehat wal afiat. Ya Allah, kami mohon kepadamu sehat wal afiat. Keluarkan semua penyakit-penyakit dari tubuh kami, ya Allah. Keluarkan semua penyakit jasmani dan rohani. Ya Allah, keluarkan semua penyakit jasmani dan rohani. Masukkan dalam diri kami sehat wal afiat, sehat wal afiat, sehat wal afiat. Berilah kami istiqamah sampai kami mati husnul khatimah. Ya Allah, bukalah pintu-pintu taubat sebelum kami mati, sehingga kami mati sudah bertaubat dari semua dosa kami. Kami mati tidak membawa dosa lagi. Kami mati engkau ridha kepada kami. Kami mati lisan kami mengucapkan la ilaha illallah. Kematian kami adalah saat terindah bagi kami, ya Allah. Saatnya kami pulang, kami keluar dari sempitnya dunia, dari gangguan di dunia, dari kepayahan di dunia, menuju luasnya rahmat kasih sayangmu. Kami bahagia selamanya di sisimu bersama Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Rah kami kumpul dengan rah-rah indah di tempat yang terindah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Monggo kita baca salawat doa agar Allah memberi rezeki, memberi kemudahan kita bisa haji, bisa umrah bersama keluarga kita dalam keadaan yang terbaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rab, warzuqna wa yassir lana fiha al-hajjah wal-umrah wal-ziyarah fi khairin wa afiyah ma'a zawji wa awladi wa usrati wa aqribai fi khairin wa afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Gobol insyaallah. Kalau baca doa itu ibu-ibu sambil bayangkan ya, ibu baca diulang-ulang sambil bayangkan ibu berada di Masjidil Haram, ibu berada di Arafah, ibu berada di Muzdalifah, ibu berada di Mina, ibu berada di masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kepingin ngejak siapa? Ibu bayangkan, pengen ngejak bojoku, pengen ngejak anakku, bayangno kabeh. Wape berangkat bareng-bareng. Wis gitu aja, lempar ke langit. Biar langit yang menyelesaikan. Yudabbirul amra minas samai ilal ard. Apa jarine langit? Kalau sudah langit bilang kun, wis mari fayakun. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Umar Mita Elsi.
2: Maka ketika kita memahami, oh ternyata agama kita itu sangat mengkondisikan kita untuk saling berjumpa, saling bertemu, saling berkolaborasi dan tidak saling berkompetisi, dan tidak menikmati pertikaian dan tidak menikmati setiap permusuhan di antara kita. Kenapa hari ini kita menjumpai banyak orang yang tidak bisa berkolaborasi untuk saling mencintai? Kenapa yang terjadi malah sebaliknya? kita mendapati narasi pertikaian, kita mendapati narasi permusuhan itu begitu menjamur dalam kehidupan umat di mana-mana. Enggak di Bekasi, enggak di Kediri, enggak di Surabaya, enggak di Semarang. Kita mendapati hari ini umatnya Nabi itu seakan-akan menjadi kelompok-kelompok yang berpisah-pisah antara satu dengan yang lainnya. Dan kita melihat bagaimana pertikaian dan permusuhan itu luar biasa. Dan itu tidak bisa kita nafikan dan tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Dan itu menyedihkan untuk kita. Coba Ibu kalau kita perhatikan jujur. Hari ini Ibu, orang itu begitu gampang untuk mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Betul atau tidak? Di satu sisi ada yang jawab Wahabi, Wahabi, Wahabi. Nanti dijawab lagi bid'ah, jawab lagi Wahabi, jawab lagi bid'ah, jawab lagi Wahabi, terus saja kayak gitu. Dan hari ini hampir jamak kita dapatkan orang itu kalau paling berkomentar ya, mengatakan Wahabi, ahlul bid'ah. Makanya saya itu kadang-kadang bingung. Saya ini kadang-kadang Bu disebutnya ahlul bid'ah, tapi kadang-kadang saya juga disebut Wahabi. Makanya saya itu kadang-kadang tuh ngomong, saya minta ketegasan dong, saya ini Wahabi atau ahlul bid'ah sih? Tapi itu yang terjadi terus menerus dalam kehidupan. Dan kita terkadang majelis taklim itu selalu identik, oh ini majelis taklim milik ini majelis taklim milik ini, dan akhirnya apa? Tidak bisa untuk saling berkolaborasi, tetapi saling berkompetisi antara satu dengan yang lainnya. Padahal kalau umat, kalaulah Nabi Muhammad hidup hari ini di antara kita, sedih atau tidak Nabi itu mendapati kita itu saling bertikai, saling berkelompok, saling bergolongan, dan semuanya itu mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ini terlebih lagi kadang-kadang kalau kita melihat di handphone, kalau kita melihat di handphone, kita akan melihat bagaimana tayangan-tayangan yang viral itu pasti tayangan tentang masalah pertikaian dan permusuhan. Saya ini kadang-kadang sedih gitu, ada namanya narasi pertikaian antara keturunan Nabi Muhammad dengan keturunan Wali Songo. Padahal kan semuanya itu kan dua-duanya insya Allah adalah saudara kita. Kita juga sedih kadang-kadang mendapati pertikaian dan permusuhan terus menerus, dan itu hampir mendominasi setiap kita membuka algoritma di sosial media. Makanya kadang-kadang itu saya sedih, saya pengen banting handphone saya, tapi ya ingat gitu loh berapa saya dulu belinya, jadi mikir-mikir lagi. Tapi itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Makanya salah satu pelajaran yang selalu saya tanamkan kepada anak saya, ketika saya mendidik mereka, saya bukan hanya fokus bagaimana memuliakan akhlak mereka dan bagaimana saya menajamkan tauhid mereka. Salah satu materi pendidikan saya kepada anak-anak saya itu menanamkan kepada anak saya bahwasanya kalaupun kamu mendapati orang kok cara dia berkelakuan dan cara dia menjalani hidup tidak sama dengan Abi, itu bukan berarti dia bukan saudaramu ya nak, dia tetap saudaramu walaupun terkadang pendapatnya tidak sama dengan pendapat yang diambil oleh Abimu. Itu saya tanamkan kepada anak-anak saya. Anak saya pernah protes Bu, bukan protes, nanya dia. Dulu kami ketika COVID, kami sholatnya di rumah karena masjid ditutup. Dan ketika saya menjadi imam kan, ketika sholat subuh saya tidak pakai kunut. Ketika akhirnya COVID ini berlalu dan kita kembali ke masjid, anak-anak saya bawa ke masjid. Ada anak saya nomor 5. Ketika pertama kali atau 2 hari pertama lah baru kembali ke masjid, anak saya itu kaget. Kenapa ya Bi, kalau habis sholat subuh, habis rukuk kok imamnya baca doa? Itu namanya kunut nak. Oh kunut. Kita sebagai yang di belakang kunut atau tidak kunut? Kunut nak, ju'ilal imam liyuk tamabihi, dijadikan imam itu untuk diikuti, kita kunut nak. Pertanyaan selanjutnya apa? Lalu kenapa Abi ketika ngimamin kita di rumah, Abi tidak kunut? Saya bilang itu pilihan Abi nak, dan itu ada masing-masing dalilnya. Tapi kamu harus mengerti, siapapun yang kunut dia saudaramu, siapapun yang tidak kunut dia pun saudaramu. Dan saya tanamkan itu dari kecil Bu. Makanya maaf, kemanapun anak saya pergi, salah satu materi yang selalu saya sampaikan tentang mereka itu apa? Keberagaman dalil yang terkadang tidak sama dengan dalil yang mereka ambil dari bapaknya. Makanya ketika kami pernah pergi ke Uzbekistan, salah satu materi yang saya sampaikan kepada anak saya itu apa? Nah, nanti kita pergi ke Uzbekistan. Di Uzbekistan itu madhabnya Hanafi. Hanafi itu apa? Saya jelaskanlah sesuai dengan bahasanya mereka. Terus saya sampaikan, nak, nanti kalau kita sholat berjamaah di Uzbekistan, nanti kalau imamnya membaca waladdolin, jangan mengucapkan amin ya nak yang keras, aminnya diem aja. Anak saya bertanya, kenapa kita aminnya diem aja? Begitulah madhab Abu Hanifah, ikutin aja. Supaya kita menghormati pendapat mayoritas orang di Uzbekistan ketika kita menjadi tamunya. Anak-anak saya ngangguk-ngangguk. Qadarullah, ketika pertama kali kita sholat di masjid Uzbekistan.

0: Ketika saya muncul kamu, amin gitu. Astagfirullahaladzim. Basam tuh ngeliatin saya. Tapi itu merupakan perkara yang semenjak saat kecil itu pun saya tanamkan kepada mereka. Kenapa itu kita tanamkan? Saya itu pengen anak saya itu nanti mudah silaturahmi. Saya itu pengen anak saya itu punya saudara di antara umatnya Nabi Muhammad, walaupun terkadang memiliki pilihan dalil yang berbeda. Saya letih dengan pertikaian, saya letih dengan permusuhan demi Allah. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita itu memahami salah satu tugas kita ketika kita menjadi hambanya Allah dan ketika menjadi umatnya Nabi, bukan hanya bagaimana kita belajar sholatnya Nabi itu kayak apa, bukan hanya tugas kita, tawaf kita sebagaimana tawafnya Nabi itu kayak apa, tapi salah satu tugas besar kita kepada Rasulullah itu apa? Mencintai umatnya Nabi Muhammad yang lain, walaupun terkadang memiliki perbedaan dengan kita di dalam beberapa dalil yang kita miliki dan kita pelajari. Karena inilah sejatinya hakikat kita. Mencintai sesama mukmin itu merupakan perkara besar. Makanya kalau kita sampai menyakitin orang itu salah satu di antara perkara yang akan memberikan kepada kita kecelakaan besar dalam kehidupan ini. Dan itu yang terkadang kita harus mengerti. Makanya ketika kita mendapatkan di majelis taklim ini, Masya Allah ya, saya tadi mendapatkan dari Ami Abdurrahman majelis taklim ini. Di sini ada Samara, ada Raudhatul Ilmi, ada Mar'atus Salihah, ada Tafsir Selasa, ada Lu'lu' wal Marjan, ada Sayyidatul Jannah, ada Al-Musari Alil Jannah, ada Ruman, ada 20 Jannati. 20 Jannati ini yang maksudnya apa ya? Surganya 20 gitu. Ada Darul Irsyad, ada Ummahatus Salihah. Itu kita itu senang. Kenapa? Kita menjumpai bahwasanya sebagian umat yang lain ketika mereka terbakar dengan pertikaian dan permusuhan, kita menjumpai dan kita mendapati ada di antara umatnya Nabi yang tetap ingin berkolaborasi dan bukan untuk berkompetisi. Jangan diremehkan bu, orang segini banyaknya. Ini mungkin sekitar 200-an, 300-an. Kalau ibu saling mencintai di majelis ini, lalu salah satu di antara kita meninggal dunia dan orang yang ada di sini karena kita sering berkolaborasi di dalam kebaikan nanti mendatangi kita dan menyolati kita dan mendoakan kita, 40 orang saja itu sudah bisa memberikan syafaat kepada kita. Kalau 40 kali 2, 80 mendoakan kita, double syafaatnya. Kalau 80 kali 2 yaitu 160, 4 double syafaatnya. Karena persoalan kita, kalau semakin kita menyebarkan arti kecintaan, semakin mudah kita mendapatkan kecintaan dan akhirnya kita mendapatkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita dan akhir kehidupan kita. Dan itulah yang terkadang sering dilupakan ketika hari ini kita hidup menjadi umat dan Nabi Muhammad.
1: Demikian tadi, Butiran Ilmu bersama Ustadz Umar Mita LC. Dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
2: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
1: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: rumah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Ankabut.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Ankabut.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Dr. Tiar Anwar Bachtiar.
1: Ini sebetulnya bukan cuma tanggung jawab dari saudara-saudara kita di Palestina saja, karena masalah Baitul Maqdis itu adalah masalah kita semua. Kita harus turut juga memikirkan, tentu saja dengan banyak hal. Yang pertama kita harus mulainya dengan berdoa. Jadi mendoakan itu adalah sesuatu yang wajib buat kita semua, sebagai tanda bahwa kita ini mendukung apa yang sedang diperjuangkan. Yang kedua, kita harus menyebarkan ilmu. Jadi bagian semacam ini ya, menyebarkan ilmu tentang thaqafah Maqdisiyah, ya, pengetahuan tentang Baitul Maqdis, ini harus disebarluaskan ke banyak orang, supaya ketika kita melihat Baitul Maqdis itu bukan cuma urusan orang Palestina, tapi ini adalah bagian dari muhimmah Islamiyah. Jadi kepentingan Islam di seluruh dunia. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan itu adalah membantu mereka dengan harta sekemampuan kita. Jadi yang namanya penggalangan dana untuk Palestina teh sanes musiman, Pak. Bila perlu kita punya agenda bulanan, siapa yang akan menyalurkan dana untuk Palestina, atau mungkin mingguan gitu ya. Pokoknya ada dana khusus nih kita siapkan untuk Palestina. Jadi tekudu aya penggalangan dana wae, sum penggalangan dana galang itu. Tapi kita siapkan, karena memang urusan dengan Palestina sepanjang Baitul Maqdis belum merdeka itu pasti butuh support dana yang besar. Gitu. Dan bila perlu sebetulnya ya, kalau ada dana besar kita boleh juga nyumbang untuk beli senjata misalnya kan gitu ya. Nah, mungkin di Indonesia jadi masalah ya beli senjata, tapi kan ini bukan untuk Indonesia. Indonesia itu mendukung Palestina. Nah, kalau seandainya Indonesia itu tidak terikat perjanjian internasional, mungkin Indonesia juga bisa bantu untuk beli senjata. Nah, paling hentelah kan gitu ya, Indonesia ini negara mendukung rakyatnya. Kalau dia ngumpulkan dana nggak usah ditanya kenaon kan gitu ya, bantuan sosial segala macam, kenapa ikut beli senjata, oke gitu kan. Kita dukung Palestina supaya merdeka dari Israel, karena itu posisinya penjajah Israel itu. Ari baheula urang pan ngalawan Belanda pakai senjata, ya tentu kita sangat herois ya. Kalau posisinya sama Palestina terjajah, maka kita harus dukung dengan apapun gitu, termasuk juga senjata itu gitu. Nah, terus yang keempat, nah kita harus mendukung Palestina ini juga dengan apapun yang kita miliki, posisi kita apa saja gitu. Nah, kalau misalnya kita sebagai pengambil kebijakan, bila perlu ya, membantu mengambil kebijakan untuk Palestina. Saya ada kawan-kawan banyak di Departemen Luar Negeri itu yang sering diskusi, dan ternyata banyak juga di antara mereka ini yang menaruh perhatian besar kepada masalah Palestina. Retno Marsudi itu, kalau seandainya dia tidak diberi masukan dari anak buahnya tentang Palestina, dia mungkin lain kebijakannya itu. Tapi karena anak buahnya Retno Marsudi ini yang eselon 1, 2, 3 eselon 2, 3 gitu ya, yang eselon 4-nya itu yang lumayan lah pengetahuan mereka tentang masalah Palestina ini bagus, akhirnya bisa memberi masukan yang baik gitu kepada Menteri Luar Negeri kita ini. Nah, jadi model-model begini juga penting untuk kita lakukan ya, untuk mendukung Palestina dari Indonesia ini.
0: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Dr. Tiar Anwar Bachtiar. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri masih tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah, dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Asadullah bin Alwi Alitrus dari Damal Gerakan Naswaja Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semua bisa mendapatkan wawasan dan bisa terus berukhuwah, sekali lagi berukhuwah Islamiyah demi menyenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Qasas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat Radio Dakwah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehim, Ketua IKDI Jawa Timur. Dengarkan terus Suara Dakwah Islam dari Jagalan Masjid An-Nur Malang ini. Mudah-mudahan wawasan keislaman kita bertambah, iman kita semakin kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, kita akan segera bergabung dengan Masjid An-Nur Jagalan Malang untuk mengikuti siaran langsung sholat subuh berjamaah.
7: طب بص، خدني ولا كده، ليه كده يعني
8: يا عم؟ ليش يا عم؟

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan ilmu yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita bisa ikuti program Karib, Kajian Maghrib di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Karib, Kajian Maghrib disiarkan setiap hari ba'da maghrib sampai menjelang isya dan disiarkan ulang esok paginya antara jam 5 sampai jam 6 pagi. Untuk edisi kali ini bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPD.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما warzuqna fahma wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kitab Al Adabul Mufrad karya Imam Al Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari rahimahullahu taala serta penjelasannya yaitu kitab Fadlullah As-Samad fi Tawdih Al Adabil Mufrad karya Syekh Al Allamah Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Bab 349. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun qaulur rajuli nafsi lakal fida, bab tentang perkataan seseorang bahwa jiwaku adalah tebusan untukmu. Hadis 802. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkannya, atau ini sudah ya, bab 350 ya. Nah, afwan, bab 350, babun qaulur rajuli fidaka abi wa ummi, bab tentang perkataan seseorang bahwa ayahku dan ibuku adalah tebusan untukmu. Hadis 804. Ini betul ya. Hadis 804. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkannya dari hadis Abdullah bin Shaddad qala sami'tu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu yaqul ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yufaddi rajulan ba'da sa'din sami'tuhu yaqul irmi fidaka abi wa ummi. Kata Abdullah bin Shaddad, dijelaskan di dalam kitab Fadlullah Samad fi Tawdih al-Adab al-Mufrad oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu taala ini bahwa Abdullah bin Shaddad huwa Abdullah bin Shaddad bin Usama Al-Laitsi wa kana min afadil at-tabi'in. Dalam arti beliau ini seorang tabi'i intinya, minal muhaddithin wa ahli al-fiqhi wal-wara', termasuk ahli hadis, termasuk ahli fikih, dan juga orang yang bersifat wara'. Dalam arti wara' itu kehati-hatian ya, tidak melaksanakan, jangankan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang makruh pun itu ia jauhi. Orang yang seperti itu bersifat wara', jadi

Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sami'tu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Aku pernah mendengar Ali bin Abi Talib, dalam arti radhiyallahu ta'ala anhu, berkata, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama yufaddi rajulan ba'da sa'ad. Jadi aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama yufaddi fida, memberi tebusan bagi seseorang setelah Sa'ad, dalam arti setelah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sami'atuhu yaqul, kata Sayyidun Ali, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, irmi, dalam arti panahlah, fida ka abi wa ummi, ayahku dan ibuku tebusan untukmu. Itu perkataan Rasulullah untuk siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Taib, satu persatu seperti biasanya. Dan begini ya, barakallahu fikum, bagi yang mengikuti secara khusus, bagi yang syabab ya, bagi yang syabab, bagi yang menulis, atau bagi yang mendengar lewat apa namanya, YouTube ya, lewat YouTube atau Facebook, ditulis fawaidul hadis. Misalnya sekarang hadis 804 ya. Fawaidul hadis, faedah-faedah hadis 804 yang pertama. Karena cara kita seperti itu. Yang pertama, nanti ente tulis lagi, yang kedua, tulis lagi, yang ketiga. Jelas itu ya? Taib. Yang pertama, hadis ini barakallahu fikum tentang keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Rasulullah, atau kata Sayyidina Ali, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yufaddi rajulan ba'da Sa'adin. Sa'ad siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, atau Sa'ad bin Malik, karena Abu Waqqas itu kan kunyah untuk ayahnya, dan nama beliau Sa'ad bin Malik. Dan mati Malik itu nama ayahnya, dan terkenalnya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Taib, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau termasuk dari kalangan mana? Al-Muhajirin apa Al-Ansar? Hah? Al-Muhajirin, jazakallah khair. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu juga termasuk minal asyarah al-mubasyarina bil jannah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini memiliki berbagai macam keutamaan secara khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antaranya hadis ini. Juga dikenal bahwa beliau termasuk daripada al-asyaral mubasyarina bil jannah, termasuk dari 10 sahabat yang disebut oleh Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa mereka itu min ahlil jannah, dan semuanya sahabat Rasulullah itu min ahlil jannah. Akan tapi pada saat itu Rasulullah menyebut dalam satu hadis tentang 10 orang, betul atau tidak? Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Taib. Dan sudah kita sampaikan metode kita, cara untuk tidak lupa terhadap 10 tersebut. Apakah ada yang masih ingat? Hah? Metodenya 10 itu supaya tidak lupa. Ada metode yang kita buat gampang dari segi nama-nama. Ada yang masih ingat gak? Ingat Ustaz tapi agak lupa, kan kayak gitu kan. Intinya pernah kita ketahui lah, kita berhusnudzan. Nah, ini mimbab apa namanya, mimbab ta'kid. Dan ini pentingnya murajaah ya, ini pentingnya apa, pentingnya murajaah. Jadi kadangkala ada suatu perkara, ada suatu yang berkaitan dengan agama pastinya, yang berkaitan dengan agama pastinya, itu diulang-ulang bukan untuk membuang-buang waktu. Akan

0: tapi supaya tidak lupa. Betul atau tidak, Pak? Supaya tidak lupa. Uang sudah diulang-ulang lupa, apalagi tidak mengulang-ulang. Ya, atau tidak itu? Oleh karenanya, ini juga difahami, oleh karenanya Allahu Subhanahu wa Ta'ala sering mengulang-ulang kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran. Kenapa Allah enggak sebut satu kisah saja? Sudah cukup. Ngapain sama Allah diulang-ulang berkali-kali tentang Nabi Musa sama Fir'aun? Betul atau tidak? Tujuannya apa? Supaya si hamba itu enggak lupa. Jadi kalau ada orang yang macam-macam, apa itu macam-macam? Kadang-kadang ada orang yang kurang ajar. Ustadz ini suka ngulang-ulang. Ustadz ini suka ngulang-ulang. Itu pernah kita dengar itu. Ustadz ini suka ngulang-ulang. Hei, Allah ngulang-ulang, Rasulullah ngulang-ulang. Ente belajar apa enggak belajar? Sudah enggak belajar, kurang ajar. Kan kayak gitu kan? Nah, sekarang mengulang-ulang itu manhaj Allah dan Rasulnya. Itu manhaj Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu manhaj As-Salafus Salih. Sekarang ana mau bertanya sama antum, jawab dengan jujur. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad sering mengulang-ulang satu hadis atau tidak? Sering. Sering mengulang-ulang judul bab atau tidak? Sering. Apakah beliau lupa hadis yang beliau tulis di bab sekian, terus beliau lupa, beliau tulis lagi di bab yang berikutnya atau judulnya beliau tulis lagi? Apakah beliau lupa? Jawabannya tidak. Al-Imam Al-Bukhari sudah kita bilang, Al-Imam Al-Bukhari itu kalau dengar hadis langsung hafal. Jadi tentang lupanya Imam Al-Bukhari itu sangat, kadarnya itu sangat-sangat kecil, sangat sedikit gitu. Oleh karenanya beliau di urutan yang pertama daripada ahlu hadis. Daripada ahli hadis beliau di urutan yang pertama. Jelas atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Terus kenapa beliau mengulang-ulang? Mimba bettadkir, fadakir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Supaya orang-orang yang beriman itu tidak lupa. Jelas hadirin yang dirahmati Allah? Kita juga seperti itu dalam rumah. Antum ulang-ulang terus nasihat antum kepada istri antum. Ulang-ulang terus nasihat antum kepada anak antum. Ulang-ulang terus nasihat antum kepada murid-murid antum supaya mereka tidak lupa. Baik, kembali kepada hadis ini. Apa metodenya tentang al-asyara al-mubasyirin bil jannah? Metodenya adalah yang pertama tentang arba'a al-khulafa ar-rasyidin. Pastinya semuanya mengetahui, yaitu Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Betul atau tidak? Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Terus yang kedua, itu yang pertama daripada metode tersebut. Terus yang kedua, ada dua orang dari 10 itu namanya hampir mirip, namanya hampir mirip, yaitu Sa'dun wa Sa'id. Kalau antum ingat Sa'ad, ingat juga Sa'id. Dan mati Sa'ad siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus Sa'id siapa? Sa'id bin Zaid. Jelas atau tidak? Itu yang kedua daripada metode tersebut. Yang ketiga daripada metode tersebut, dua orang ini selalu bersama-sama, selalu bersama-sama. Dua sahabat ini selalu bersama-sama. Jazakallah khair. Siapa itu? Talha bin Ubaidillah dan Az-Zubair ibn al-Awwam. Jelas itu ya? Yang terakhir daripada metode ini, dua sahabat yang terakhir ini, yang satu kaya raya, yang kedua fakir miskin. Dalam arti, bukan dalam arti fakir miskin gimana gitu. Intinya kekayaannya tidak seperti yang pertama. Yang seperti itulah intinya. Yang satu kaya, yang satu miskin. Yang kaya siapa? Abdurrahman bin Auf. Yang miskin siapa? Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Empat khulafa Rashidin, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Kemudian yang dua berikutnya namanya mirip, Sa'dun wa Sa'id. Terus dua berikutnya selalu bersama-sama, Talha bin Ubaidillah dan Az-Zubair ibn al-Awwam. yang terakhir yang satu kaya, yang satu miskin, yang kaya Abdurrahman bin Auf, yang miskin Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, sekalian itu untuk mengingat sejarah mereka. Jelas hadirin yang dirahmati Allah. Itu keutamaan yang kedua untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini yang pertama, hadis 804, yang kedua bahwa beliau termasuk daripada minal asyara al-mubasysyirin bil jannah. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga untuk Sa'ad bin Abi Waqqas ini radhiyallahu taala anhu adalah bahwa beliau termasuk min ashabis syura di zaman Sayyidina Umar. Beliau termasuk min ashabis syura di zaman siapa? Di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi ashabus syura itu kalau bahasa kita perwakilan rakyat atau perwakilan umat. Jadi ashabus syura maksudnya adalah orang-orang yang suka diajak musyawarah oleh siapa? Oleh Sayyidina Umar dalam perkara-perkara agama. Pastinya mereka ini para sahabat yang ulama, yang ilmu mereka luar biasa, ketakwaan mereka luar biasa, sifat-sifat baik mereka luar biasa. Oleh karenanya mereka dijadikan oleh Sayyidina Umar min ashabus syura. Nanti kalau ada keputusan apapun, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bermusyawarah kepada mereka. Kemudian terakhir Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadikan khalifah atau pemimpin setelah beliau itu di tangan mereka. Faddal, untuk kalian bermusyawarah. Siapa kira-kira waktu beliau sudah sakit setelah ditusuk oleh siapa namanya Abu Lu'lu Al-Majusi. Silakan untuk kalian bermusyawarah siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku. Kemudian mereka bermusyawarah di antara mereka sampai mereka memilih siapa? Uthman bin Affan. Jadi mereka ini perwakilan rakyat kalau dikatakan di zaman sekarang, perwakilan umat. Tayyib, kita bilang tadi bahwa ada 6 dari sahabat Nabi min ashab syura Sayyidina Umar, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Jadi situ ada Uthman bin Affan, ada Ali bin Abi Talib, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, begitu juga ada Abdurrahman bin Auf, ya, dan juga ada Talha bin Ubaidillah. Kemudian ada satu sahabat lagi, kalau enggak salah Abu Ubaidah atau yang lain gitu. Intinya 6 sahabat tersebut. Jelas itu insyaallah hadirin yang dirahmati Allah. Di sini hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadis 804 ini memuji tentang Sa'ad bin Abi Waqqas dari segi panahan beliau. Beliau ini ahli panah. Jadi kalau sudah memanah itu subhanallah tidak meleset sampai kepada target. Irmi fidaka abi wa ummi. Ini kejadiannya waktu Ghazwa Uhud. Ini kejadiannya waktu apa? Waktu Ghazwa Uhud. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama diserbu oleh orang-orang kafir, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjaga Rasulullah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bukan hanya menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tapi beliau memanah mereka. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, irmi panahlah damati wahai Sa'ad fidaka abi wa ummi, ayahku dan ibuku tebusan untukmu. Ini bahasa kiasan hadirin yang dirahmati Allah. Ini yang berkaitan dengan judul ini. Kata Al-Imam Al-Bukhari tentang bab qaulur rajul, perkataan seseorang, fidaka abi wa ummi, ayahku dan ibuku tebusan untukmu. Kata para ulama fidaka abi wa ummi, yadullu ala aqsa darajatil hubbi wat ta'zimi wat tadhhiya. Dalam arti menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar diagungkan, benar-benar dicintai. Jadi Rasulullah benar-benar mencintai Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan perkataan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, fidaka abi wa ummi. Bahwa ayahku dan ibuku adalah tebusan untukmu. Jadi kata para ulama juga, ya, wa ma'naha ad-du'a bi an yufdiya asy-syakhsu man yukhatibuhu bi a'la ma yamlik, ay uqaddimu abi wa ummi fida'an laka liyusabu bis-su wa tanju. Jadi kalau ada orang ngomong seperti itu, ayahku dan ibuku adalah tebusan untukmu, maksudnya apa? Maksudnya bahwa dia itu akan mengorbankan sesuatu yang paling mulia yang ia miliki demi orang yang ia cintai itu. Jadi walaupun ayahku, walaupun ibuku, aku rela untuk mereka terkena musibah, akan tapi engkau selamat. Ngomong kepada orang yang ia cintai. Tapi ini bahasa kiasan, faham atau tidak? Bukan hakikatnya apa? Enggak apa-apa, ayahku terkena musibah, ibuku terkena musibah, yang penting engkau tidak terkena musibah. Bukan seperti itu juga maknanya. Kalau diterjemahkan seperti itu maknanya. Akan tapi maknanya adalah sesuatu yang paling berharga yang aku miliki, aku siap untuk mengorbankannya demi keselamatanmu jikalau engkau tertimpa musibah atau jikalau engkau terkena musibah, dan aku benar-benar mencintaimu lewat perkataan ini yang aku ungkapkan kepadamu, fidaka abi wa ummi. Jelas atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Dan kata Sayyidina Ali, Rasulullah enggak pernah bilang seperti itu kepada sahabat yang lain kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah enggak pernah bilang kepada sahabat yang lain, fidaka abi wa ummi, ayahku dan ibuku tebusan untukmu, kecuali untuk siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya kata Abdullah bin Shaddad tadi apa? Sami'tu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, kata Sayyiduna Ali, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yufaddi rajulan ba'da Sa'din. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mati berkata, fidaka abi wa ummi, menjadikan ayahnya dan ibunya tebusan untuk seseorang setelah Sa'ad bin Abi Waqqas. Faham hadirin yang dirahmati Allah? Naam, jaminan atau tebusan. Dalam arti apa namanya, jaminan dalam pengorbanan. Naam. Dan tebusan dalam nyawa juga. Iya. Dalam arti kalau singkatnya ya, kalau bahasa kasarnya, ayahku mati, ibuku mati tidak apa-apa, yang penting kau hidup. Itu bahasa gamblangnya. Jelas ya? Akan tetapi barakallahu fikum, kata para ulama begini. Coba diperhatikan ini. Faqad thabata fi sahih anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fadda az-zubaira bi abawayhi fi ghazwatil khandaq. Ini. Jadi diriwayatkan di dalam hadis yang sahih, diriwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama pernah berkata demikian. Apa itu? Fidaka abi wa ummi, ayahku dan ibuku tebusan atau jaminan untukmu. Kepada siapa? Kepada Az-Zubair ibnul Awam waktu ghazwa al-Khandaq. Waktu ghazwa apa? Al-Khandaq. Tayyib. Ghazwa Uhud. Ya, ini kan sebelum ghazwa al-Khandaq. Betul atau tidak? Di waktu ghazwa Uhud, Rasulullah bilang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, fidaka abi wa ummi, ayahku dan ibuku tebusan untukmu. Terus di ghazwa al-Khandaq, Rasulullah pernah bilang kepada Az-Zubair ibn al-Awwam, fidaka abi wa ummi, ayahku dan ibuku tebusan untukmu. Sementara kata Sayyiduna Ali, Rasulullah enggak pernah bilang fidaka abi wa ummi kecuali untuk Sa'ad. Nah, ini gimana? Masa mau disalahkan Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu? Tidak bisa. Oleh karenanya kata para ulama, wa yujma'u bainahuma, untuk digabungkan dua riwayat ini ya, yang secara zahir kontradiksi atau berlawanan, dengan cara adalah bihtimal an yakuna aliyun lam yattali' ala dhalik. Itu yang pertama. Jadi bisa jadi Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu tidak mengetahui atau tidak mendengar perkataan Rasulullah kepada Az-Zubair ibn al-Awwam di Ghazwa al-Khandaq, fidaka abi wa ummi, ayahku dan ibuku adalah tebusan untukmu. Yang beliau dengar hanya perkataan itu, fidaka abi wa ummi, dari Rasulullah itu untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya kata beliau, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yufaddi rajulan ba'da Sa'adin. Itu jawaban yang pertama tentang dua riwayat ini yang secara zahir berlawanan. Jelas atau tidak itu? Yang kedua, au muraduhu dhalika biqaidi ghazwati Uhud, atau yang dimaksud oleh Sayyiduna Ali pada ghazwa Uhud, Rasulullah tidak berkata kepada sahabat siapapun fidaka abi wa ummi, ayahku dan ibuku adalah tebusan untukmu, kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan dua jawaban itu, dua riwayat itu bisa kita ambil. Itu cara para ulama ahli hadis, al-jam'u bainal ahadith al-muta'aridah, untuk menggabungkan antara hadis-hadis yang kontra, yang secara zahir berlawanan. Yang ini ngomong A, yang ini ngomong B. Itu enggak bisa untuk dibilang ya sudah. Di sini misalnya di sini ya, ana menerima riwayat ini, riwayat Sayyiduna Ali. Apa maksudnya? Rasulullah enggak pernah ngomong fidaka abi wa ummi kecuali ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus riwayat yang sahih juga yang Rasulullah pernah ngomong seperti itu kepada Az-Zubair ibn al-Awwam dalam Ghazwa al-Khandaq, ana enggak mau menerima itu. Ya enggak bisa. Ente kira makan nasi goreng tah? Ana enggak mau nasi goreng dari fulan, ana mau nasi gorengnya dari Alan, ana enggak mau beli di sana, ana mau belinya di sini. Faddal ya akhi, tentang perut silakan ente pilih. Tapi tentang agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu tidak bisa untuk kita dalam arti memilih sesuai dengan keinginan masing-masing atau sesuai dengan hawa nafsu masing-masing, akan tapi diterapnya kawaidnya ya, kawaidnya, kaidah-kaidahnya, baik dalam ilmu hadis atau dalam ilmu fikih dan lain sebagainya. Jelas hadirin yang dirahmati Allah. Baik, yang kemudian, faedah yang kemudian, wallahu alam, itu yang keberapa itu? Memang Sa'ad bin Abi Waqqas ini radhiyallahu taala anhu, beliau terkenal dengan ahli panah karena beliau adalah ar-rajulul awwal alladhi rama fil Islam. Sahabat yang pertama yang pernah meluncurkan panahnya, anak panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terjadi hadirin yang dirahmati Allah pada tahun pertama dari bulan atau dari tahun Hijriah. Tahun pertama dari tahun Hijriah. Kalau Ghazwa Uhud ini terjadi tahun berapa? Ghazwa Uhud ini terjadi tahun ketiga. Betul atau tidak? Ghazwa Badr terjadi tahun kedua. Betul atau tidak? Pada tahun pertama ada Saria. Jadi Saria itu maksudnya adalah rombongan para sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam tugas tertentu. Apa tugasnya waktu itu? Waktu itu ada iru Quraisy. Jadi ada kafilah Quraisy. Ada rombongan para pedagang dari Quraisy, dari kabilah Quraisy yang datang dari Asy-Syam. Yang datang dari mana? Dari Syam. Secara khusus kalau dibilang Syam di zaman dahulu, apalagi yang berkaitan dengan dagang, itu menuju ke Suriah. Jadi kalau Syam itu kan kita bilang tergabung dari empat negara, betul atau tidak? Sekarang ini ada Suria, ada apa? Yordan, Palestina, Lebanon. Betul atau tidak? Tapi kalau yang berkaitan dengan dagang, wama adraka ma dagang, itu mereka menujunya kemana? Ke Suria. Jarang untuk mereka menuju ke Lebanon atau ke Palestina atau ke mana? Ke Yordan. Masuknya ke Suria. Secara khusus Damaskus. Secara khusus apa? Damaskus. Jadi antara Damaskus sama Makkah ini apa namanya, ada ikatan ekonomi yang kuat. Faham atau tidak? Kalau kita di Indonesia antara Jakarta sama siapa gitu misalnya ya, atau antara Malang sama siapa gitu. Taib. Jadi orang seringkali begini, seringkali itu orang-orang Makkah, para pedagang di Makkah ya, para pedagang di Makkah, mereka ngambil barangnya itu dari sana, dari Asy-Syam. Nanti yang ada di Makkah, misalnya yang ada di Makkah itu apa? Yang ada di Makkah itu rata-rata korma lah, ya, korma dari Makkah. Itu mereka jual di mana? Di Damaskus, di Damaskus, di Suria, di Asy-Syam. Nanti dari Asy-Syam, dari Damaskus, dari Suria, mereka datang bawa macam-macam barangnya. Di antaranya seperti apa namanya, seperti kumas, jadi kain, ya, yang namanya kumas atau kain yang dijual di Makkah di zaman dahulu itu rata-rata dari sana, dari Asy-Syam, dari Suria, dari Damaskus. Dan pada saat itu yang namanya Syam itu dikuasai oleh siapa? Oleh bangsa Romawi. Oleh bangsa Romawi. Dan bangsa Romawi ini kerjaannya keliling dunia, lewat laut, kesana kesini, menjajah sana menjajah sini, dapat barang sana dapat barang sini. Itu nanti mereka kumpulkan di Asy-Syam, mereka kumpulkan di Suria, mereka kumpulkan di Damaskus. Makanya para pedagang dari Quraisy itu secara khusus dan secara umum dari kota Makkah, mereka lebih suka untuk belanja di mana? Di Suria, di Asy-Syam, karena lengkap sudah barangnya. Jelas itu hadirin yang dirahmati Allah. Tayyib. Jadi pada tahun Hijriah, satu tahun Hijriah, ada 60 sahabat dari kalangan Al-Muhajirin, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan cukup banyak di antara mereka yang sudah kita bilang rumahnya, hartanya dirampas oleh orang-orang kafir Makkah. Betul atau tidak? Terus tiba-tiba ada info, apa itu? Ada Ir Quraisy. Ir Quraisy ini, Ir Quraisy ini rombongan para pedagang Quraisy yang datang dari Asy-Syam menuju ke Makkah. Kata Rasulullah kepada 60 sahabat itu, silahkan untuk kalian ambil harta kalian dari mereka. Jelas gitu. Sebelum mereka masuk ke kota Makkah, bukan dalam arti bunuh mereka, tidak. Ente stop rombongan itu. Mana harta ana yang ente rampas? Ente ngambil rumah ana, ente ngambil barang ana yang ada di rumah, kebun ana ente kuasai, korma ana ente ambil, ana minta gantinya sekarang. Jelas atau tidak? Terjadilah apa yang terjadi di antara mereka. Maksudnya apa? Di antara rombongan Sa'ad bin Abi Waqqas itu dan rombongan Quraisy itu, mereka saling memanah. Jadi tidak terjadi perang dengan pedang, akan tapi saling apa? Melempar panah. Sahabat yang pertama yang melempar panah pada saat itu adalah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi huwa ar-rajulul awwal as-sahabil awwal alladhi rama sahman fil Islam. Jelas itu kisahnya. Jelas itu kisahnya hadirin yang dirahmati Allah. Nah, sudah kita bilang ya, kita ini pertama hadis ini menjelaskan tentang keutamaan beliau Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kita agak mendalam. Ini tidak terlalu dalam ya. Ini tidak terlalu dalam. Kalau terlalu dalam mungkin bisa sampai 1 jam setengah atau 2 jam. tentang keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Akan tapi itu harus diketahui dengan tujuan apa? Barakallahu fikum. Dengan tujuan agar kita ini benar-benar mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Dengan tujuan agar kita ini benar-benar apa? Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Untuk kita seperti mereka enggak bakal bisa. Betul atau tidak? Untuk kita seperti mereka enggak bakal bisa. Akan tapi mudah-mudahan dengan modal cinta ini Allah merahmati kita. Dengan modal cinta ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan modal cinta ini Allah menentukan kita, menetapkan untuk kita husnul khatimah. Kalau mau dari segi amal, amal apa yang kita miliki yang hebat itu? Ibadah apa yang kita miliki yang hebat itu? Akan tapi ya Allah, Engkau Maha mengetahui bahwa kami mencintaimu, kami mencintai Rasulmu, kami mencintai para sahabat Nabimu, kami mencintai semua orang yang dicintai oleh Rasulmu, diantaranya para sahabatnya. Ini tujuan kami ya Allah untuk mendalami biografi mereka. Mudah-mudahan cinta kami terhadap mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya di dalam surganya Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jelas itu hadirin yang dirahmati Allah. Naam. Hadis yang berikutnya yaitu hadis 805. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkannya dari hadis siapa ini? Dari hadis Abdullah bin Buraidah, gitu saja ya. Dari hadis Abdullah bin Buraidah, kemudian dari ayahnya, dari ayahnya itu Buraidah, dan beliau ini sahabi, jadi Buraidah ibnul Husayb. An abihi kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ilal masjidi wa abu musa yaqra'u. Kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ilal masjid wa Abu Musa yaqra'u fayuqal, seperti itu ya, fayuqal ya, hah, fayuqal, faqala apa fayuqal, faqala ya, faqala man hadha, faqultu ana Buraidah ju'iltu atau ja'altu fidak, itu bisa kedua-duanya. Qala qad u'tiya hadha mizmaran min mazamir Ali Daud. Jelas itu hadirin yang dirahmati Allah. Taib. Perhatikan ini. Abdullah bin Buraidah an abi. Dari Abdullah bin Buraidah, kemudian dari ayahnya. Terus ayahnya bilang, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila masjid, pada suatu hari Rasulullah keluar menuju masjid. Berarti ayahnya Buraidah apa? Berarti ayahnya Abdullah, afwan. Ayahnya Abdullah apa? Sahabat pastinya. Dan dia namanya Abdullah bin Buraidah. Ya sudah, berarti ayahnya yang sahabat itu bernama siapa? Buraidah. Intinya Buraidah ibn al-Husayb. Seperti itulah. Buraidah ibn al-Husayb terkenalnya radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bilang, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar ke masjid. Wa Abu Musa yaqra. Sementara Abu Musa, dalam arti Abu Musa al-Ash'ari, membaca Al-Quran. Yaqra itu membaca Al-Quran. Faqala man hadha, Rasulullah berkata, siapa ini? Faqultu ana Buraidah. Jadi mungkin Buraidah apa namanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus bertanya, siapa ini? Itu bisa terjadi begini, barakallahu fikum, di malam hari. Bisa terjadi di malam hari, karena di malam hari di zaman dahulu itu enggak ada yang namanya apa? Enggak ada yang namanya lampu. Faham atau tidak? Enggak ada yang namanya lampu. Jadi kadangkala tidak terlihat, kemudian ditanya. Waktu Rasulullah i'tikaf, Rasulullah pernah i'tikaf di masjid di bulan Ramadan intinya. Terus ada salah satu istrinya datang. Betul atau tidak? Salah satu istrinya datang. Intinya ada kebutuhan, ada sesuatu yang penting lah. Sampai-sampai beliau mendatangi Rasulullah ketika Rasulullah lagi i'tikaf. Terus pas mau pulang, ini kan di malam hari. Pas mau pulang, enggak bisa di malam hari. Padahal ini di kota Madinah loh. Kota Madinah ini amnun wa aman. Kota yang paling aman sudah. Apalagi ada Rasulullah di situ. Betul atau tidak? Cuman karena perempuan, terus di malam hari, diantar sama Rasulullah. Diantar sama Rasulullah. Makanya jangan biarin istri antum keluar sendirian, apalagi di malam hari. Wow, Ustaz, Masya Allah, enggak seperti di zaman dahulu kita ini. Kalau sekarang terang benderang. Naam, terang benderang. Lampu jalan di mana-mana. Akan tapi hati orang di zaman sekarang gelap gulita. Lampunya terang, masjidnya terang, rumahnya terang, jalanannya terang, hatinya gelap. Itu bisa terjadi sesuatu terhadap perempuan yang suka keluar malam hari. Itu jangan dibiasakan. Kalau tidak ada kepentingan yang darurat, jangan. Waktu itu ada kepentingan darurat, akan tapi itu juga pas pulang dianterin sama Rasulullah. Betul atau tidak? Pas dianterin sama Rasulullah di malam hari, ada beberapa sahabat yang bingung. Ini Rasulullah malam-malam sama siapa? Kok sama perempuan? Siapa ini perempuan? Bukan mereka menuduh Rasulullah, akan tapi mereka bingung, enggak seperti biasanya, ini ada apa? Terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innaha Safiyyah." Ya Rasulullah berhenti. Rasulullah tahu dari wajah para sahabat ini mereka ada tanda tanya. Mereka enggak ngomong apapun gitu. Enggak tiba-tiba nyetopin Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini perempuan siapa yang samamu?" Enggak, mereka diam saja, tapi dari wajah mereka Rasulullah tahu ini ada tanda tanya. Kata Rasulullah kemari, "Ini Safiyyah. Innaha Safiyyah, dalam arti istriku. Sudah jalan kalian." Faham atau tidak itu hadirin yang dirahmati Allah? Tiba-tiba Abu Raidah berkata seperti itu. Kata Rasulullah, faqala man hadza, Rasulullah bertanya, siapa ini? Terus kata Abu Raidah, ana Abu Raidah, aku Abu Raidah. Tapi Rasulullah tahu bahwa ada sahabatnya yang bernama Abu Raidah. Enggak mungkin Rasulullah enggak tahu. Betul atau tidak? Terus kenapa Rasulullah bertanya? Di sini kata para ulama, bisa jadi kejadian di malam hari. Sehingga Rasulullah bertanya, siapa engkau? Kemudian beliau menjawab, Buraidah. Terus ditekankan lagi oleh Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, ju'iltu fidak atau ja'altu fidak, dalam arti aku menjadikan diriku tebusan untukmu. Nah itu maksudnya apa? Ini kita ulang lagi ya, apa maksudnya tebusan untukmu? Jadi kalau ada suatu musibah, kalau ada suatu bahaya, lebih mending yang mati itu aku. Aku rela untuk mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau tetap hidup wahai Rasulullah. Jelas atau tidak? Akan tapi di dalam hadis ini, kata Asy-Syaikh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, aqulu laisa fihi fidaka abi wa ummi. Betul atau tidak? Ya, dalam hadis ini enggak ada perkataan fidaka abi wa ummi. Ayahku dan ibuku adalah tebusan untukmu. Akan tapi kata Buraidah, ja'altu atau ju'iltu fidak, aku jadikan diriku sebagai tebusan untukmu. Padahal judulnya apa tadi? Kata Imam Al-Bukhari, babun qaulur rajuli fidaka abi wa ummi, tentang perkataan seseorang, ayahku dan ibuku adalah tebusan untukmu. Tapi dalam hadis Buraidah tidak ada perkataan itu. Intinya maknanya sama. Maksudnya mengorbankan diri, mengorbankan nyawa demi orang yang ia cintai. Jelas itu insyaAllah? Naam. Faqala, kemudian Rasulullah berkata. Nah ini sekarang perkataan Rasulullah lain lagi. Tentang siapa? Tentang yang sedang membaca Al-Quran tadi. Siapa yang membaca Al-Quran tadi? Abu Musa Al-Ash'ari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam kepada Buraidah, jadi Abu Musa Al-Asy'ari ini enggak tahu Rasulullah sedang bersama Buraidah, kemudian ngomong tentang Abu Musa Al-Asy'ari, tapi Rasulullah mendengar bacaan siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Kata Rasulullah kepada Buraidah, qad u'tiya hadza mizmaran min mazamir Ali Daud. Jadi orang ini yang sedang membaca Al-Quran telah mendapatkan mizmar daripada mizmar keluarga Daud. Maksudnya apa? Kata Syekh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani, wa utliqaha huna ala sautil hasan. Jadi begini, mizmar itu apa kalau diterjemahkan secara bahasa? Seruling, jazakallah khair. Mizmar itu seruling. Jadi salah satu alat musik. Faham atau tidak? Salah satu apa? Alat musik. Tayyib. Terus kata Rasulullah tentang Abu Musa Al-Ash'ari bahwa orang ini telah mendapatkan mizmar. Ini bahasa kiasan. Bukan orang ini telah mendapatkan seruling. Terus Abu Musa al-Asy'ari main seruling. Tidak, ini bahasa kiasan. Apa maksudnya? Kata Syekh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani, as-saut al-hasan. Dalam arti apa? Suara yang indah. Jelas atau tidak? Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini telah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala suara yang indah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada Nabi Daud suara yang indah. Jadi Nabi Daud alaihi salatu wassalam, apabila beliau membaca firman-firman Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu suaranya sangat indah. Suaranya itu sangat merdu. Begitu juga kata Rasulullah, sahabatku ini Abu Musa al-Asy'ari. Kalau baca Al-Quran, suaranya itu luar biasa. Bayangin coba, bisa antum bayangin ya. Suara Abu Musa al-Asy'ari disukai oleh Rasulullah. Dipuji oleh Rasulullah. Saking merdunya. Ya apa coba? Kira-kira siapa yang seperti Abu Musa al-Asy'ari ya? Imam Masjid An-Nur. Siapa namanya? Hah? Ustaz Ali suaranya merdu, betul atau tidak? Masya Allah suaranya bagus, jazahullah khair. Makharaj hurufnya bagus, tajwidnya bagus. Ya mendekatilah. Mendekati, oh, kita juga enggak tahu hakikatnya Abu Musa al-Asy'ari bagaimana. Intinya sama-sama merdunya. Jelas itu? Naam, dan itu memang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu termasuk daripada faedah hadis ini. Apa termasuk daripada faedah hadis ini? Bacalah Al-Qur'an dengan suara yang hasan. Dengan suara yang baik. Maksudnya apa? Begini ya. Dengan suara yang enak didengar. Jadi kalau main merdu-merduan itu relatif. Yang satu bilang merdu, satu bilang enggak merdu, yang satu bilang enak. Akan tapi kalau disesuaikan dengan makharaj hurufnya yang baik, disesuaikan dengan tajwidnya yang baik, insya Allah disepakatilah bahwa ini suara yang baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranil Karim, warattilil Qur'an apa? Tartila. Jadi bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, secara terjemah dikatakan tartil itu perlahan-lahan, betul atau tidak? Akan tapi secara tafsir, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, tajwidul huruf. Jadi mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran dengan tajwidnya, dengan tajwidnya. Jadi begini ya, nanti ada betul pembahasannya panjang lebar di antara para ulama. Apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Ada yang bilang mempelajari ilmu tajwid itu wajib. Ada yang bilang mempelajari ilmu tajwid itu tidak wajib. Akan tapi itu disunahkan dan itu sunnah yang ditekankan. Walaupun sunat, akan tapi sunnah yang ditekankan. Terus cara mempraktekannya juga begini dan begitu. Sekarang begini, tunggu bentar. Itu jawab sama ana. Rasulullah kalau membaca Al-Quran pakai tajwid apa enggak pakai tajwid? Pastinya pakai tajwid. Pastinya pakai tajwid. Loh kok bisa dikatakan pastinya pakai tajwid? Apa dalilnya? Dalilnya tadi sudah kita bilang. Qauluhu ta'ala warattil Qur'ana tartila, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Dan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya, dalam arti membaca Al-Quran dengan tajwid. Terus enggak mungkin untuk bacaan Rasulullah itu enggak tartil. Enggak mungkin bacaan Rasulullah itu enggak pakai tajwid. Betul atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Tolong ini barakallahu fikum dipelajari. Untuk yang kecil, yang dewasa, yang muda, yang tua, yang laki-laki, yang perempuan, pelajarilah ilmu tahsinu qiraatil Qur'an. Perhatikan ini di garis bawahi kalimat ana. Tahsin qiraatil Qur'an. Apa maksudnya tahsin qiraatil Qur'an? Membaca Al-Qur'an dengan baik. Jikalau antum mempelajari itu, secara otomatis nanti antum akan membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Jadi kalau tajwid itu kan ada huruf-hurufnya, betul atau tidak? Min ahkamin nun sakina, al-idhar, wal-idgham, wal-ikhfa, wal-iqlab. Terus ada yang namanya mat tabi'i. Terus itu ahkamul mudud. Ada yang namanya mat tabi'i. Ada yang namanya mat arad lissukun. Dan lain sebagainya. Wajib muttasil. Jaiz munfasil. Bagi orang tua, enggak masuk itu. Betul atau tidak? Anda tanya sama yang sudah tua, Pak, apalah ahkam nun sakinah? Enggak bakal tahu dia. Susah untuk dia pelajari, wong sudah tua. Dan mohon maaf sebelumnya. Walaupun tua dengan jiwa muda. Memang susah. Itu tidak diwajibkan kepadanya. Maksudnya apa tidak diwajibkan kepadanya? Tidak diwajibkan kepadanya untuk dia mengetahui al-ahkam nun sakinah dengan nama-namanya. Berapa pak huruf idhar? Berapa pak huruf ikhfa? Berapa pak huruf idgham? Itu enggak wajib baginya. Terus yang wajib apa, Ustaz? Yang wajib ketika baca Al-Quran dengan tajwidnya. Terus kalau Anda mau belajar, gimana caranya? Antum cari halaqah tahsin tilawatil Quran. Halaqah apa, Pak? Tahsin tilawah Al-Quran. Jadi dengarkan si Ustaz itu bacanya bagaimana, praktekkan seperti dia. Jazakallah khair. Walaupun antum enggak tahu di ayat ini ada idharnya, ada ikhfa-nya, ada antum enggak tahu, tapi antum praktiknya benar. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu pula yang dipraktikkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Jelas hadirin dirahmati Allah. Akan tapi bagi anak yang SMP, talibul ilm yang di pondok, tingkat SMP, tingkat SMA, pasti harus tahulah. Harus tahu dengan ahkamnya apa saja, huruf-hurufnya apa saja, bahkan dihafal dengan jazarinya, dengan apa namanya, bait syairnya dalam ilmu tajwid, itu lebih lengkap, lebih afdal, lebih bagus. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu ini, beliau termasuk daripada ahli Al-Qur'an, daripada para sahabat Nabi. Terkenal dengan kunyahnya Abu Musa Al-Asy'ari, akan tapi nama beliau adalah Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Tayyib. Beliau asalnya itu dari Yaman. Beliau setelah masuk ke dalam agama Islam, diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdakwah, untuk menyebarluaskan agama Islam di negeri Yaman. Dan beliau dijelaskan di dalam biografinya, ya, Hafidhul Qur'ana. Beliau telah menghafal Al-Quran, wa qara'ahu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau telah menghafal Al-Quran dan beliau telah membacanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tadi kita bilang beliau ini berasal dari Yaman, kemudian masuk ke dalam agama Islam dan tinggal cukup lama di kota Al-Madinah, secara khusus di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah menugaskannya untuk menyebar luaskan agama Islam di negeri Yaman, akan tapi subhanallah beliau wafatnya di kota Al-Kufah di negeri Irak. Karena beliau pernah menjadi wali Al-Kufah, pernah menjadi gubernur kota Al-Kufah atau wali kota Al-Kufah di zaman Uthman bin Affan. Ketika Sayyidina Uthman menjadi Amirul Mukminin, diperintahkan yang menjadi wali kota Al-Kufah adalah siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Dan ketika beliau tinggal di sana, di Irak loh, di kota Al-Kufa, beliau mencetak baik-baik dari kota Al-Kufa atau dari kota Al-Basra, beliau mencetak cukup banyak daripada para penghafal Al-Quranul Karim. Jadi seperti itu hadirin yang dirahmati Allah. Kehidupan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, yang selalu dengan Al-Quranul Karim dan dipuji bacaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akan tapi bukan hanya Abu Musa, ya, jangan dipahami hanya Abu Musa, akan tapi ada juga sahabat-sahabat yang lain, seperti misalnya Abdullah bin Mas'ud, betul atau tidak, radhiyallahu taala anhu, dan lain sebagainya. Akan tapi pada saat itu ketika Rasulullah mendengar bacaan Abu Musa Al-Asy'ari, beliau membaca dengan baik bacaan Quran dengan baik, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama bacaannya. Ini hanya dua hadis, ya, dari bab 350 selesai. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuki bab baru, yaitu bab 351. Mudah-mudahan dari apa yang kita fahami, dari apa yang kita dengar, ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina nabina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi program Karib, kajian Maghrib yang disiarkan setiap hari ba'da Maghrib di RDFM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Karib, kajian Maghrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا

0: Qudwat Nabawiyah.
1: Hadis ke-27 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, kebajikan dan dosa.
2: Ani Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
3: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه دري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata,
3: aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad Hasan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Pak Budi Utomo dari majalah Suara Hidayatullah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.

0: Semoga dengan kita sering mendengarkan radio ini, kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan pencerahan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Baik sahabat radio, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan Allah SWT kesempatan untuk bisa hidup dan juga barangkali bisa olahraga, bisa menghabiskan waktu bersama keluarga, sahabat RDI ya. Terutama dengan keluar kegiatan-kegiatan bermanfaat yang masuk kami ya. Dan semoga nih sahabat RDI, bagi Anda yang barangkali sudah sempat meluangkan waktunya untuk menggerakkan badan. Karena saja nih sahabat RDI, kita itu diciptakan untuk gerak ya sahabat RDI ya, bukan untuk diam. Maka itu semoga sebuah kesempatan yang sangat berharga kalau bisa beraktivitas di pagi hari sahabat RDI. Nah, semoga nanti juga dimudahkan sahabat RDI untuk juga memenuhi kebutuhan gizi hati kita dengan menghadiri kajian Ahad pagi yang insyaallah nanti dimulai dari jam 9 sampai 10 pagi bersama Ustadz Farid Hamidi LC yang akan membahas tema berjudul Pasanganmu Adalah Pakaianmu. Jagalah raih sakinah mawaddah warahmah. Nah, jangan lupa nanti dari jam 9 sampai 10 pagi di program kajian Ahad pagi terselenggara kerjasama Masjid An-Nur Jagalan, An-Nur Mart dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Ankabut.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Ankabut.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Qayyimah.
1: Teman-teman, jam 4 sore nanti ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore nanti ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RBFM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDIFA Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
2: mereka.
1: Ini
2: bukan sifat orang yang beriman.
1: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.